0: salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santo, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Ibu Santo punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
2: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur, tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
1: pecah.
2: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
2: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit agak ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol.
2: 7 botol.
1: Berarti total 8 botol.
2: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan, udah berkurang sekali.
1: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
2: Iya, orang udah sampai
1: udah parah
2: ya. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop dengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
2: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya.
2: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit. Iya.
1: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
2: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan darah yang lagi ngetop.
1: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
5: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Getas Kerep, Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Getas Kerep. Apotek Manjur, alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
6: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Karangreja. Apotik Kutabawa, alamat Jalan Raya Desa Kutabawa, RT 04 RW 01, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Pratin. Apotik Pulau Sari, alamat Jalan Raya Pulau Sari Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Sari. Apotik Bagong Sai, alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang, tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
7: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: capek banget ya hari ini. Di acara resepsi pernikahannya Neng. Sehat-sehat ya Ayah. Jaga kesehatan.
1: Alhamdulillah, walaupun capek, Ayah bahagia banget. Anaknya, anak Ayah yang paling cantik dan manja ini udah dapet tamatan hati yang akan bertanggung jawab atas kehidupannya kelak.
0: Iya Ayah, hari ini Neng bahagia banget, tapi campur sedih juga.
1: Kok ada sedihnya?
0: Iya Ayah, sekarang kan Neng udah nikah dan gak bisa selalu merhatiin Ayah lagi. Apalagi udah gak ada ibu. Neng sedih, takut Ayah kesepian.
1: Gak apa-apa nah, kan Neng bisa main kesini nemuin Ayah sesekali. Dan insya Allah Ayah selalu sehat. Buktinya Ayah kan gak gampang capek, mesti seharian sibuk di acara nikahan kamu. Itu karena Ayah selalu ingat pesan almarhum ibu kamu, buat selalu rutin konsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Jadi kesehatan Ayah terjamin karena Habutop.
0: Amin. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani. Alamat, Jalan Maijen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul. Alamat, Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Patokan, Pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu. Alamat, Jalan Cendana, RT 01, RW 02, Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma, alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Taru, atau depan SPBU Mindaka.
3: Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotek Widya Farma, alamat Desa Pacul RT 28 RW 7 Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1 RT 42 RW 9 Desa Tembok Luwung. Apotek Rakyat, alamat Desa Randu Sanga Kulon RT 03 RW 02 Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sanga belok kanan kurang lebih 200 meter.
4: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dalam

101.5 Setara Paramon FM Tegal Dangdut Saporete ya. Ya, dan sehat bersama Habutop obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop ya. Ini berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh.

0: darah tinggi, insomnia, diabetes, kista masuk angin, asam urat, mah, diare, kolesterol, tumor, anemia, bronkitis ya, stamina, membuang racun, kelancaran ASI, kelancaran haid, kekebalan tubuh, alergi, radang tenggorokan, kesuburan pria dan wanita ya, kemudian memperlambat penuaan dini, menormalkan tekanan darah dan lain-lain ya. Ini Habutop yang isi 200 kapsul itu harganya Rp230.000, terus yang isi 100 kapsul harganya Rp150.000, terus yang isi 50 kapsul itu harganya Rp100.000 ya. Silakan bisa didapatkan di Radio Stara Paramon ya, di Jalan Raya Dampak 132 Tegal, atau juga bisa di agen dan di apotek-apotek terdekat di wilayah Balani Stara Paramon. Halo. Pagi Balani Stara Paramon. Halo. Hola. Selamat pagi.
1: Balani Stara Paramon.

0: lagi Mama Dia. Kang Dolima mbune pitik mentah. Iya, lu ngadus ya mbune pitik mentah. Iya.
1: Nang wawan goreng kok.
0: Wisnya.
1: Mati ya. Kucing harus sambil pudeng bariat
0: teh. Teteh, bisa nih lutak-lutik ya teteh ya. Lutak-lutik. Bu Demut, anak wedus gak wapa cul. Iya. Urung adus swiss ucul.
1: Pada bergaya Bu Demut, urung adus ya. Urung katokan usah juga tekan.
0: Di? Masa tekan? Ngono urung katokan. Aduh, sembarangan kan jare Bude, sembarangan Kang Doli. Aduh. Sehat. Mbah Doli.
1: Siapa?
0: Jaksu.
1: Jaksu ya Pak, Jaksu.
0: Iya. Mama Nadia, Mbak Ria, aku pengin masuk ya. Akhirnya Kang Doli sing manjat.
1: Oleh protolan
0: Mama Nadia. Iya. Bu Rini, pagi Bu Rini. Aja nangis Mama Nadia. Aja nangis ngandel, Mas saiki nyong ngandel.
1: Siapa?
0: Dunyo saiki Mama Nadia ngandel.
1: Ngandel.
0: Cuma mana dia nyong saiki kita ngandel wingi-wingi ta orang ngandel saiki ngandel. Saiki dalam puas saiki HP-ne jadul kok ngoleh HP jadul ya. Wis pernah mlebu nang Mbak Yos, Mbak Nurul juga aku ya. Cuma durung tau mlebu nang pagoda ya kowe. Iya. Piol bagi piol. Kang Jenon Jait.
1: Iya. Pagi.
0: Yo, Mama Ikmah bareng tiga darah manis Kang Doli.
1: Iya, Mama Ikmah bareng tiga darah manis. Iya, bukannya uang itu ya.
0: Yo,
1: Mbak Wiwin bareng Om Kasnurin ya. Abah Sahrul bareng Mama Nadia.
0: Abah Sahrul bareng Mama Nadia.
1: Mama Nisa.
0: Lah. Lo, iya Mama Nisa langsung bergenggek ya.
1: Dungteng
0: gebruduk Mama Eci.
1: Iya,
0: jasa keraju gugu patolen hehe. Tapi nyong gugu sak pimen. Nyong gugu. Iya.
1: Jasa pagi Mama Ari.
0: Mama Hasna.
1: Mama Hasna pagi.
0: Mama Hasna nyong wingi sing apa? Sing apa ki?
1: Sing apa maning?
0: Kondisi jari ngolati Kang Doli. Ora ketemu. Nyong wingi sing Mulhamka, Muhamka ya, sing Muhamka motor-motoran golati umay Kang Doli kak lalen dalane akhirnya balik maning.
1: Muhamka sing di Muhamka.
0: Iya. Yeah. Yeah, SMK. SMK Muhammadiyah.
1: Oh, Muhammadiyah.
0: Iya. Yeah.
1: Iya.
0: Lah nyong pe iya kok nyong saiki ya nyong mesti nyong saiki guning Kang Doli ya nyong kelalen.
1: Lah,
0: Mama Ikmah, aku bawa online bengi nyublek ngedrop HP-nya mati Mbak Ria weh. Nyacak lain online ya.
1: Bengi gue nang bawah.
0: Halo, sekali mlebu nyublek. Akil Kang Doli.
1: Akil
0: balik hadir Mbak Ria Kang Ahmad Fadoli. Weh, Ahmad Fadoli. Iya.
1: Bu dewe. Mama Kiwi mau wajra.
0: Ayo.
1: yang pipri depikasi
0: nanti iya
1: jengat
0: jengat no iya lagi iya lagi semedi wis iya
1: kamu taro dong selamat pagi siang-siang kamu taro aku maning
0: enggak ngemuk tar emu mai
1: kangen be
0: kangen siapa
1: ya kangen kalau kamu tar
0: anak kangennya Lilis Karlina anak kangennya Evita Mala milindi ge anak kangennya Trio Macan ban milindi kang Evita Mala ba ya kang ya wes kang yo iya
1: siapa mana ya Mama Arif ya Mama Ani Songgo Mama Elsa siapa Mama Elsa
0: yo
1: di Mama dia ya di Mama Alisa
0: yo
1: di gue Wakadol Minating sih
0: ya
1: siapa mana ya
0: siapa meninggang ya ya ya
1: pagi
0: Mama Firdan, ya. Pagi Mama Firdan.
1: Mama Firdan juga pagi.
0: Iya, nang Arfan orang nyublek. Wis mlebu nang Mas Arfan. Nang Arfan orang nyublek ya.
1: Gue apa HM ya?
0: Iya.
1: Gue Miss Begito.
0: Kang Miss Begito Mama Hilman.
1: Mama Hilman pagi. Ya. Puri-puri pagi.
0: Yo.
1: Wata
0: Bunda Siti Bengle.
1: Bunda Siti Bengle ya pagi.
0: Iya.
1: Bareng warung turun Bunda Siti. Pagi.
0: Terus.
1: Sama mana ya?
0: Wes. Kabe bain kan?
1: Madu Milela.
0: Kang
1: Kopidin mau lebih pertama.
0: Kang Kopidin.

0: payment kira kayong apa ano lah.
1: Yung set Papa pa, Uya, Mama Uya.
0: Papa Uya, Mama Uya, Papi.
1: Yo, yes, Ben, ya.
0: Pamariati, Pamariati, Mama Silmi.
1: Iyo. Kabe baik kan?
0: Dulu Mas Wita Pewarno.
1: Iya.
0: Pakai spesial sama Maria ya. Terus Maria.
1: Yo Kang Doli.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak tinting. Jas. Terima kasih Kang Doli. Si Cimani Yunam 14477. Halo. Pagi Balon Istara Paramon.
2: Halo.
1: Halo.
2: Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
2: Saporete,
1: nemen, Kang, ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pun kabar Maria.
1: Alhamdulillah baik, ya. Kang Doli. Kang Doli, Kang Parjo.
2: Iya. Sanes Kang Doli.
1: Sanes ya, iya.
2: Gara-gara Kang Doli ya.
1: Gara-gara Kang Doli. Nah, kue.
2: Lagu nih Maria.
1: Sa pimen ayang Linda, jare suara ini bisa kayak kas metu sing gua.
2: Ayang Linda.
1: Mama Ikmang kok wis nyoba nang Mbak Ria. Ya
2: coba. Heeh. Heeh.
1: Kayane patune kadang urip kadang mati, kudune ganti HP sing mereke Paramon. Nah,
2: ya, bukan uri memimpin. Stempel Paramon.
1: Nah, iya dong stempel Paramon ke jos. Mulane dong tumbas HP ngomong. Nah, iya pan tumbas HP sing mereke Paramon. Nah, ya, iya.
2: Jangan lupa.
1: Mm-mm. Ada yang belajar online. Dong Mami Rio Mien ke ngomongnya ngonong. Ben melebunan tuh punya HP sing mereke Ria lagi ngelabruk. Ya gue. Ampun. Mulanya Mien Mami Rio kan melebunan. Iya melebunan namun Mami Rio kan. Iya kan gue. HP ini jadi kayak mereka ya Ria ngelabruk.
2: Ria lagi ngelabruk.
1: Ya kok.
2: Bego
1: mau balik ntar Paramon. Dasar Mami Rio tak. Imen budemu strawberry ya tak mampir ya gue iyo kemutan zaman sama mana sih kadang-kadang ada iklan HP ya terus budemu tuku HP merek strawberry ya gue iya.
2: Oh ya mana aja lagi kayak strawberry bener
1: iya sampainya durung lahir kan waktu gue kan
2: ya waktu durung
1: lahir sih iklannya mampir ini dia ada yang kontra tuh bahas HP nge online
2: strawberry aneh ya HP gue bian ya
1: anak iya
2: manis benar-benar lebunan ya
1: piol pagi piol iya salam mengkerut mengkerut boy ya
2: apa iya. Kita orang
1: wes
2: iya orang mengkerut orang
1: cara Mama Lani kerungu suara wong kian dadak mules iya lah
2: dok lani sabar ya
1: iya
2: terus buat
1: trio pesek, trio blesek,
2: tiga
1: darah manis, anje, iya,
2: mamane uya, anak cucu kayak, terus buat Mama Tri Kaze,
1: iya,
2: kang Bobiti, wajar jadi amin ayah, buat tamu Selma Royanti, selamat pagi Mama Arti, buat Mbak Maimunah juga ya. Selamat pagi, umpas dulu Mama Wiwi.
1: Iya, anak apa? Mama Ikma. Kok esok nyongora bisa? Iya, Mama Ikma.
2: Apa?
1: Jadi Budeng, kok esok merapat nang Bu Sri, Mbak Ria, bolangnya anak apa? Kok esok nyongora bisa ngampurannya? Anak apa? Acara apa lagi ya? Tapi nyongora bisa ya? Kok esok nyongora mangkatku?
2: Nyongora mangkat?
1: Iya. Anak acara.
2: Ada acara?
1: Iya, ada acara.
2: Ya terus buat pakai tubuh ketu ya,
1: kucing
2: lu beracak ya terus buat
1: nyak
2: ganti. Iya.
1: Ultai Mama Iqmal berarti. Oh, aduh. Pas. Pasnya ora bisa pimen Mama Iqmal. Alah, adalah.
2: Wis lah.
1: Oh, Mbak Nia njaluke dina Sabtu sih. Iya, biasanya Sabtu kayak Bude biasanya Sabtu bolosan.
2: Ya gue.
1: Iya.
2: Penting bolos.
1: Tapi kayak Bude bolos, saya nyong sing ora bisa. Iya. Iya ya. Lah ya wis lah. Bude barangkali mau hadir monggo Bude. Ya aku besok juga acaranya padet gue. Iya padet bae, Bude juga ana acaranya juga ana acara. Iya. Aduh piye kiye ala dala. Ya minggu ta ya, minggu ta nyong ya. Iya, bisa wes jam minggu tapi Sabtu ora ya usah ora umus ngomong dina Sabtu ya wis lah ya. Ora apa-apa wes. Wes apa maning Kang? Mikir lagune apa Kang?
2: Lagune jangan bilang.
1: Wala jangan bilang-bilang Kang. Wala.
2: Kayak solo bulan apalanya.
1: Iya.
2: Iya, Terus Pak Devi ya.
1: Jangannya bilang-bilang. Iya. Ibu-ibu gemoy.
2: Mama Bayu, Mama Mita, Mama April.
1: Ibu sungguh terlalu. Terlalu kau.
2: Terus buat Bu Ipa Sugeng ya, setelah dua kapsul. Terus banyak kalonjong ya, Erwin banyak kapan anja. Dasa kerajin ku suara jalan.
1: Iya, Boim, Kang Boim.
2: Aku ibarat Mbak Atur, apa yang saya
1: beri pun
2: bisa berjuang dari Mbak Untung. Terus buat Mbak Lea Beduk juga ya.
1: Oke, takoni Jaksu, Kang Parjo.
2: Bimen.
1: Kang Parjo, MBG ini aman?
2: Aman
1: aja. Ya. Iya. Abah Sahrul.
2: Abah Sahrul bagi buat.
1: Yuk.
2: Buat Papa HM ya.
1: Ibu Ajar. Roja.
2: Kebanyakan hari mau bisa balik-balik. Ibu datang. Mama iya. Ya.
1: Yuk.
2: Buat Mama Ani. Dan Robi. Halo. Kita juga ya.
1: Yuk.
2: Selamat pagi. Udah berpati kontrol.
1: Iya.
2: Mama Ani. Mama Ani. Ya. Buat Mama Alisa. Mas
1: Agus.
2: Angkano Yomati. Om Cipto. Dinara Tari Trini.
1: Iya.
2: Buat Mama Atoma.
1: Ma.
2: Iya. Terus buat Mama Zira.
1: Mama Zira.
2: Iya. Toko tingkirnya juga ya kan baju. Selamat pagi. Terus buat Kang Saldila, Kang Santopnya juga ya selamat pagi.
1: Mama Rengganis, pagi Mama Rengganis.
2: Rengganis.
1: Iya.
2: Ya, selamat pagi ya.
1: Iya, Buto Ijo is mampisang. Buto Ijo.
2: Pak apa?
1: Takoni Mama Rengganis Buto Ijo is mam pisang.
2: Mana ora pisang Buto Ijo.
1: Urap pisang lo.
2: Kelapa ijo. Mama Rengganis.
1: Jare Mama Ikma dongana duit ya ora mung kelut.
2: Ya memang gue. Gue sehat aku gue.
1: Nah ya.
2: Terus buat
1: siapa ya. Lagi Kang? Wis ngebleng Kang.
2: Yes,
1: kami bayar Kang.
2: Yo. Iya. Keluarga semoga sehat. Terus semuanya buat seseorang aja ya.
1: Iya.
2: Nah, soalnya buat balikin para-para.
1: Yo.
2: Nah, lupa nanti pertemuan berikutnya di mana ya?
1: Insya Allah di Queen Seafood ya.
2: Iya. Siling-siling ya, balikin para-para.
1: Yo.
2: Terima kasih Mbak Ria.
1: Sama-sama.
2: Ya. Mohon maaf bila ada salah kata, mohon maaf bila ada kekurangan. Bau-bau kumah tinggi lapin ketorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak tinting.
2: John,
1: terima kasih ada Kang Parjo. Dimen Mama Ikma, Mama Ikma bergas Trengginas benulane iya $400. Mantep wis ya. Iya, pimen bude-bude padet Jumat, Sabtu, Minggu padet jadwale ya. Wah. Ya.

supaya acara keluarga mama. Iya, begitu ya. Okay, okay, okay, okay. Jangan kangen ya. Jangan nyariin aku ya mama ya.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa, alamat Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara. Sebelumnya mata saya sakit, terasa pegal sampai sakit kepala. Bahkan untuk melihat sinar terang di malam hari terasa sangat perih. Kemudian tidak sengaja saya mendengar iklan di radio Vitama, produk herbal untuk memelihara kesehatan mata. Kemudian saya membeli di apotek terdekat. Setelah minum Vitama beberapa hari, alhamdulillah mata saya terasa membaik, pegal dan perih berkurang, dan mata terasa bersih. Untuk pendengar yang mungkin mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama, produk herbal untuk memelihara kesehatan mata. Terima kasih Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotek Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Sehat Medika, alamat Jalan Bawal, nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari.
4: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Kramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
5: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Eli. Alamat saya di Perum Pawindan Mekar Indah Ciamis. Ibu saya, Ibu Cici, mengalami penyakit katarak. Saya mencoba membeli obat Vitama di radio. Saya coba kasih ke ibu. Terus lama-lama ada perubahan, mulai membaik matanya. Terus saya coba rutin membeli lagi. Alhamdulillah, baik sehat. Pada para pendengar yang mempunyai keluhan penyakit katarak seperti ibu saya, silakan membeli obat Vitama di radio-radio terdekat atau di agen-agen terdekat. Vitama membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Sidowaras, alamat Jalan Merkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Makna atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link Pengecer Pupuk dan Sembako. Alamat Jalan Harapan RT2 RW2 Danawari Balapulang, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan Madu Anak Vitapedia di agen-agen atau apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT30, RW7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
4: Setara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Takim, Takim.
1: Hei, siapa sih kau? Sokenal teman undang-undang. Aduh, lupa kurut jelas mana. Mending nunduk baiklah.
0: Sombongnya diundang orang madep.
1: Ya Allah, sugeng.
0: Orang weruh apa-apa-apa orang weruh gue.
1: Ngumpuran ini bro, lipatku gue. Nek dilung corok semua orang jelas. Ngeblur geneng. Makanya tak kira siapa undang-undang. Bukan sih mau ngarep lagi utang.
0: Mulane kesehatan meripat dijaga. Aja darah baik sih dijaga.
1: Ya, bingung bro, tambahnya apa?
0: Aja bingung-bingung. Saya obat herbal Vitama bro. Kapsul herbal, solusi kesehatan mata. Apa gue nganggo penderita mata minus, glaukoma, katarak, lan liyane. Wis, tuku Vitama baik. Daripada tuku ini darah.
1: Yang orang ini hobi bro. Ya wis, ngesuk tak tuku Vitama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
3: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal. Nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT1 RW1 sebelum Buruk Dubur Debong Kidul.
2: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampia.

0: Yoda Paramon Goyang Dangdut.
1: Ya, kembali lagi masih di 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Dangdut Saporete ya. Iya, nungguin ya. Aduh, kemana sih? Halo, pagi balan Setara Paramon FM.
2: Halo,
1: Tang Dute Saporete. Saporete
2: nemen. Mos-mos.
1: Kasut. Ah, apa?
2: Maringin di.
1: Biasa lagi, ya aku kan besok kan jadi seksi ini kan ya. Iya, biasa di telepon gitu ya. Besok kan aku kan jadi seksi wira-wiri gitu ya.
2: Meeting
1: Zoom, iya.
2: Aku kami liyar
1: sengaja nyari ini sih suwe. Aku kan nyarinya yang menitnya lama ya. Ini cerita tepedot ya. Tepedot dulu gitu. Curang cari budek mut, curang pimen. Asli ya kan, ya kepimpin sih ya. Pas meeting Zoom, pan back sound. Aduh ya wis lah tak lagu di situ ya gue ya. Iya wis. Apa lagu nih, Feb? Aduh, sampai aku juga di sini ngos-ngosan ya. Aku juga ngos-ngosan ya, sampai tepedot. Aduh ya Allah. Pancen. Mbak Ila Jatirawa pagi Mbak Ila, sejam dewek. Jare budhe yo ora sejam dewek lah. Ora sejam lah ya.
2: Disuruh deh.
1: Aduh aku bengos ngosan. Apa kayak lagune Beb? Iya aku.
2: Budhe bisa.
1: Urung ya. Apa kayak lagune? Iya, Mbak Atum yang ceker seksi pesek. Iya, seksi pesek. Iya, seksi pesek. Aduh. Besok kan ya. Iya, ada acara tadi. Ya, begitulah. Kenapa? Iya, besok aku arahnya kidul ya ke Kafe Senjati Rojo Tater ya. Maaf ya, besok aku gak bisa bersama kamu ya. Hop, apa, Beb, aku kangen, Beb. Budemut, Beb, aku kangen, Beb.
2: Iya, kita ketemu pelukan ya,
1: Beb. Iya, nanti besok pelukan ya. Jasa keracun, Pemen, sih, sakurung diwaca ya, dibusok. Ya, lus. Iya, Kang Parmin, uwer, pagi, uwer.
2: Ngurup-ngurup ya.
1: Iya, iya Budi urung ngurup-ngurup aja di ngurup-ngurup. Budi kira lagunya apa, Beb?
2: Ini bercanda ingin.
1: Lagunya bercanda?
2: Iya.
1: Oh, ber. Oh, aja mudun di set. Wah.
2: Apa?
1: Budi aja mudun di set. Berarti Budi orang ngurup-ngurup.
2: Jangan
1: lo dia orang keduman deh. Lah gue. Berarti si Jimaning lo bukannya lo ya?
2: Iya, Jimaning deh.
1: Si Jiman. Iya. Iya.
2: Demo tayu kosong.
1: Mbak Nur Kanti ngos-ngosan kayak apa ngos-ngosan kayak enduk bisa reduksi.
2: Aduh kayak banyak ngos-ngosan.
1: Emang enduk. Lagi usaha Bude, pati Bude urung mlebu soale. Iya. Iya, urung mlebu mulane aja mudun sih kok aja mudun berarti kan durung manjat ya. Durung aja, durung. Durung. Ayo ora mangkat,
2: Ayo ora mangkat.
1: Iya. Salam sekarung ya. Om Kasnuri, Om wis mlebu mudun bebep uni. Oh, tidak ngono. Om Kasnuri ngenteni budhe sampai aku manjat. Wah. Budhe durung manjat, budhe durung manjat. Yo no dek. Yo no dek wis teol, Dek. Ndur bateol bebep uni. Sengkleh. Bebep uni sengkleh angel jare budhe angel.
2: Dongan.
1: Salam di sini cari, wah.
2: Semuanya saja,
1: mau rumah jat nyong. Apa mikir lagu ini bercanda ya? Bercanda, Seroni Bahar ya. Bercanda.
2: Sekarang gak makan ya, kemarin.
1: Dia dinake sibuk, Bu Dek.
2: Sibuk apa, Dek?
1: Jare dinake Jumat, Sabtu, Minggu.
2: Budi ngatur, Pak.
1: Iya, Jumat berarti sibuk, ya sibuk. Ya wis. Ya wis waloran waloran bebe beb uni ya.
2: Iya, iki borok yute.
1: Ya ami pakar madu. Lah Budi sibuk kok, kayak pati karo nyong maksudnya waloran bae wis budhe tinggal ya ora usah iya beneran. Iya mendi kejare budhe mendi acara sibuk wis mana lah carane sibuk kak tak konten mendi pimen ya
2: karone
1: iya waduh protol beb ala baby uni wala si cimani yo 6145477 ami bakar madu ami halo pagi balane Stara Paramon apa? Akhir? Lagunya apa?
3: Lagunya cuma lima waktu.
1: Cuma lima waktu Echa Paramita ya. Oke, okay. Ya. Cuma lima waktu. Ipsan, apa di ngos-ngosan? Nyampe ngos-ngosan mesti. Ndak gue bisa nih yakin. Bisa nih lo. Orang melayu-melayu pipi sepeda ngos-ngosan lo. Ndak gue.
3: Rayaan tawur.
1: Cuma lima waktu. Dia cuma lima.
3: Pernah
1: sering muter nyongko. Cuma lima waktu. Iya, ada. Monggo Akil. Iya. Uwer Akil, salam kenal Akil. Mama Ayi Bengle Akil.
3: Mama Ayu Bengle.
1: Mama Ayi Bengle.
3: Mama Ayi.
1: Ayi.
3: Eh, pokoknya Arif. Ayi Bengle. Terus ke Mbak Ila Tower.
1: Besok hari ya. Iya, baby uni ya. Kang Parjo, Kang Parjo Akil.
3: Kang Parjo.
1: Iya,
3: terus Demot.
1: Awas kontil, jare Bu Demot. Awas kontil. Kowe awas ya, awas sama Bu Demot kowe. Ya. Kang Mukhtar. Iya. Kang Mukhtar Bu Boy, Kang Mukhtar ya. Mbak Am, pagi Mbak Am.
3: Terus lanjut maning go.
1: Budi baksan aku cincin kak kalah kalah.
3: Kang Dozi,
1: Kang Kore. Iya. Jasa kekapiran. Iya. Aduh.
3: Ya. Pak Ami bakal masuk.
1: Iya.
3: Umelala.
1: Iya.
3: Lanjut maning go.
1: Jasa kerajum pagi
3: jasa kerajum.
1: Siapa maning?
3: KBBE.
1: Iya wes. Kil. Yo Akil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak tinting. Jos, terima kasih Akil di Pesarean. Jasa kerajum kapiran, Budi Emut kapiran. Halo. Asli ngos-ngosan nganti saiki ya.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio?

0: yang lainnya.
1: Untuk pesan saya yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, iya, coba dulu konsumsi Habutop, iya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu, coba dulu, baru komentar itu. Terima kasih Kang Bawor.
0: Iya, yeah, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu. Mudah-mudahan segala perubahan keluhan penyakit akan menjadi menuju ke kesehatan untuk Ami Bakar Madu bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT 4 RW 3 Keturen, nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon. Dapatkan produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT 1 RW 1 atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotek Rafina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
3: Sara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum. Nama saya Bu Hartini dari Tegal, Randon, RT 6, RW 01. Sakit saya stroke. Udah 4 tahun nggak bisa jalan. Sekarang minum Habutop, sekarang udah sembuh bisa jalan, alhamdulillah. Buat pendengar yang lain, barangkali penyakitnya sama saya, silahkan beli seperti saya biar bisa jalan. Konsumsi Habutop supaya sembuh sehat, alhamdulillah. Sekarang udah mendingan normal. Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT 2, RW 3, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari, alamat sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela, alamat Depot S Boba, Jalan Kenanga, nomor 2A, RT 4, RW 1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto, alamat RT 7, RW 2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab, alamat Jalan Pala Barat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
4: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Terus setia ya, ya seduprak tetep madem mantep ya nang pagoda para menggoyang dangdut ya, dan matur nuwun yang sudah hadir di 0852 931 99588. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Ria dari Bagus Dewek di Tembok Lor. Salamnya buat Balanistara Paramon KB ya, spesialnya buat anak bojo, buat Mbak Ria makasih. Terus ada Mama Alisa ya, selamat pagi sudah hadir bersama Kang Agusnya ya di Selawi Wetan. Terus ada lagi, halo selamat pagi Mbak Feby Belpas. Salamnya buat Kang Piol, ada Kang Akil, Kang Kofidin, ada Kang Mukhtar, Kang Doli, Mama Dea, Mbak Nia, buat Mbak Am, buat Mbak Nadia. Terus buat Cecek Lajum, ada Kasuri, buat Awang, buat Hidung Mancung, Ami Bakar Madu, Mama Lani, Bude Emut, ada Kang Aryo, ada Kang Parjo ya, buat Mbak Ria makasih. Terus ada lagi, halo dari Amrul di Purbasana hadir. Salamnya buat Kang Aryo, Kang Kofidin, Bude Emut, ada Mbak Nia, Cecek Lajum, ada Kang Kasuri, buat Mama Wajra, buat Sahrul, ada Mama Lani, Kang Parjo, buat semuanya saja Balanistara Paramon. Buat yang siaran terima kasih. Bu Rini bersama Pak Pramudiono ya, selamat pagi sudah hadir. Mama Nadia juga selamat pagi sudah hadir. Ada Akil juga selamat pagi sudah hadir ya. Bapak Uya, Mama Uya selamat pagi sudah hadir. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Ria dan Mama Firdan hadir. Mama Firdan, Ayang Linda sama Ayang Arul juga ya di Kepandian, selamat pagi sudah hadir. Mama Lani juga selamat pagi sudah hadir. Ada Kang Piol juga selamat pagi sudah hadir. Terus ada Ahmad yang ada di Cangkring ya, selamat pagi sudah hadir. Abah Sahrul selamat pagi sudah hadir. Ada Caksu ya, selamat pagi sudah hadir. Terus ada Kang Boim sama Mbak Atun juga selamat pagi sudah hadir. Ada Mama Rengganis juga selamat pagi sudah hadir ya. Terus ada Mama Ikma bareng Tiga Dara Manise ya hadir. Salamnya buat semuanya saja Balanistara Paramon ya, spesial untuk Mas Faiz Banu, super spesial buat yang selalu ada di hati, buat Mbak Ria makasih. Ya buat Balanistara Paramon, siapa saja yang bisa merapat di Buslim M Cakra. Wah, iya kapan ke Mbak Mama Ikma? Merapatnya kapan, besok kah? Iya besok Sabtu tuh Balanistara Paramon. Silakan yang bisa merapat ke Buslim M Cakra ya, silakan besok ya. Ini dalam rangka ultahnya Mama Ikmah ini kayaknya ya. Iya besok merapat Mbak. Jam berapa Mama Ikmah? Ini nanti Mbak Nurul siap merapat nanti besok ya. Jam berapa? Jam berapa gitu ya. Terus ada siapa lagi? Ya. Kang Parmin yang ada di Purbalingga, Kang Parmin.
1: Masih
0: dong. Jan Kang Parmin jan kangen banget karo bolo ya, karo bolo nih Paramon KB. Iya arep nyalami siji jimbok lah sedina ora rampung. Ya wis salame sing A sampai Z B wis, sing penting pada sehat KB mbok. Lah ya mbok lah ki mbok ana mbok kata ana balane Paramon sing arep adus maring wabong Jepri Kang Parmin apa ki pocere wis disiapna berlaku adus Senin sampai Jumat. Nah, Sabtu Minggu tutup ana pocere kirimna bearing. Ya aja kirimna mene lah. Iya. Nah, nyobora bisa adus-adusan ya. Nang wabong ke sapa sing arep adus-adusan kowe? Ketemu karo Kang Parmin. Nah. Ana sapa maning Mbak Nurkanti. Assalamualaikum dari Nurkanti Mangandawa. Salame buat Bu Suhada, Om Kasori, Kang Parjo, ada Kang Dolin ya Bugares. Ada Mama Lani, De Pacul, Ayongki, buat Mbak Ria makasih. Terus ada Kang Nur Sodik juga selamat pagi sudah hadir ya. Terus ada Cecek Racum, selamat pagi sudah hadir. Mbak Am di Kembang Pang hadir, selamat buat semuanya saja. Kang Sinal Jahit juga selamat pagi ya sudah hadir. Ada Kang Parjo juga selamat pagi sudah hadir. Mbak Ila di kawasan mewah Mefet Sawah. Iya, orang percaya takon penyare bae wis ya. Iya, wis ngetungi ya penyare 8 kali dolan umay nyong. Iya, kondangan 1 kali ya. Salamnya buat semuanya saja. Sing penting sehat semuanya, makasih. Ayo Mbak Ila jebule ngetungi ya. Iya, zaman samana ya Mbak Ila. Iya, oh zaman samana ya. Bareng-bareng karo kaya. Iya. Mien karo Yama ya, iya karo Rama, Pepe dan Ade Imu. Terus karo Ayang Linda tahu ora Ayang, melu dolan ning Mbak Ilal tahu ora ya? Iya sing jelas mesti karo Ade Imu ya. Ade ya. Ibu Le hadir, salamnya buat semuanya saja. Balari Sarah Paramon buat Mbak Ria, semoga sehat sukses selalu, terima kasih. Terus ada Bunda Oka hadir, salamnya buat Bunda Emo, ada Mbak Nia, Mama Lani, Kang Parjo, ada Jang Ajum, ada Furkon ya, buat semuanya saja Balari Paramon. Sing dandute sapore teman. Ya, terima kasih ya Mbak Ria ya, ya Bunda Oka. Terus ada Mbak Rojana, selamat pagi Mbak Rojana hadir ya. Hadir. Mama Ikmah, gue jare jamet jam berduhur ya besok ya. Ya berduhur monggo balane setara sing pan merapat nang Bu Sri mi ayam cakra ya. Ada Om Kasnuri bareng Mama Wiwin, selamat pagi sudah hadir. Terus ada lagi, halo assalamualaikum Mbak Ria hadir dari Najib Jok Debong Kulon, selamat kanggo balane Paramon KB spesial buat Mbak Ria. Terus ada lagi, halo assalamualaikum Mbak Ria S di Bakul Geplak di Kebasen hadir, selamat kanggo balane Setara Paramon KB spesialnya buat anaknya aku Putra Opis sama Dede Akil. Mbak Ria matur nuwun di Plateting Jos ya. Yeah. Bu Sri Mayam Cakra ya, Mbak Ria siap, Mbak Ikma ya ya ya. Kalau sekalian nih esok tahu riaci Bu Sri, we Mama Ikmah, iya aci se kintal buah mas kintal. Iya caca kakek wes, iya sekilo burung kilo, iya tawurna ya Bunda Siti yang bania.
1: Balik siaran lewat mana?
0: Deh bar siaran, iyo we iya bar siaran, iya we ngelintong mono, yang gue esok acak lalan gue sing dua waktu gue esok merapat manggo ke Bu Sri Meam Cakra begitu ya. Iya nyongpan ngadu si Aci, nyongkai sekolah hadir ya. Dunga tau nyongpai nauri Aci, Mama Ikmah seneng ya. Tauri Aci ngakeh ya. Bunda Siti Bengle, pagi Bunda Siti Bengle sudah hadir. Mama Eci absen bae, Mbak Rianji Mama Eci. Ya, terus apa maningge? Uwer, yupok mangkat ya. Bubay uwer tah. Mama Firdan berangkat ah nang andinan kowe Mbak Ria sampai nguru MC, MC Mejasem weru lah ya. Nah, ngulon. Sampai ketemu jembatan ya, jembatan sing warna-warni gue. Eh si ngulon titik ana tulisan mie ayam ya, Bu Sri mie ayam cakra gue nang ngono tempate ya. Hadir Mama Firdan monggo kenalan karo ya balane Setara Paramon ya. Ya siap Aci ya Mbak Ria. Ya siap Bu Sri. Nyong diwakilnya Bu Sri. Bu Sri tolong besok di Aci ini singake nggo Mama Ikmah ya. Wer aku wero terus pimen wer lah wer tah iya ngomong etok ya. Iya nyacak lain wer mana wer kasok wer we ya. Amo Bude Mut, Bude Mut ya. Aku kapiran ya. Mbak Ilah, iya, oh iya ya, karo Hamdan Amir Lau, iya ya, kelalen, iya Hamdan Amir Lau, Ade Imut. Wis, iya, iya usah.

0: Mamalani wer pan dijak nang Taman Karisma. Wer pan dijak kowe nang Taman Karisma wer ya. Taman Karisma ta sore yo. Awane merapat nih Bu Sri wer kowe ya. Mimen kan Mbok Im, Mbok Im bungkus oli Mak Ikmah karo Ma'am ning kono ya. Wah dasar iki. Ana. Jare wer yo Mamalani japri. Ya balani sarah paramon ya wis ya wis ya wis ya wis ya. Mbak Nurkanti, Bu Sri pan apa cara apa Mbak? Lah mikine ngomong ora krungu. Wah, Mbak Nurkanti wala acarane Mama Ikmah ulang tahun. Lah kowe ulang tahun dokone nang Bu Sri mi ayam cakra. Kayak begono monggo Mbak Nurkanti barangkali mau merapat ya, merapat dan merapat. Hei, acara ulang tahun nih Mama Ikmah kue lah sayang nemen yang nyopeng ngeropi Mama Ikmah nganggo aci sewaring gak ya? Aduh pakina ya Mbak Nurul kayak sok Mbak Nurul singake pokoknya sewaring menorak katon
1: jasa kerajaan.
0: Nah, kue menorak katon Mama Ikmah katonnya mukur aci tok ya. Ya wis ya balane sarap paramon ya. Sudah ya. Terima kasih yang sudah bergabung ya, yang sudah online, yang sudah SMS, yang sudah WhatsApp ya. Matur nuwun. Yang cuma mendengarkan saja juga matur nuwun ya. Iya, Ria Jenaka permisi ya balane sarap paramon ya. 101.5 sarap paramon FM Tegal dangdut saporete. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini kehidupanku.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Jumat berkah ya. Hari ini 28 Agustus 2026. Mudah-mudahan balani Setara Paramon FM Tegal semuanya sehat ya, karena sehat itu adalah nikmat yang paling utama. Jaga sehat sebelum sakit. Ya, ikhtiar sehat sekeluarga bersama produk-produk obat herbal dari PT Denatur Indonesia yang bermutu tinggi, 100% herbal alami tanpa tambahan bahan kimia ya. Jadi kalau dikonsumsi aman tanpa efek samping. Salah satu yang jadi andalannya adalah Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang top markotop. Ini khasiatnya luar biasa ya. Bisa untuk mengobati berbagai macam penyakit, bisa juga untuk menjaga daya tahan tubuh supaya gak gampang sakit. 2 kapsul sekali minum, sehari 3 kali saja.

0: Patos Paramount Tarlinge Saporete. Yuk ya, yuk 3528886145477. Halo Wilujeng Siang Stara Paramount FM Tegal.
1: Siang Mbak Nurul. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat ya Mbak Nurul.
0: Alhamdulillah.
1: Amin
0: baik Harmadu dan juga Umi Lela. Insya Allah. Aduh, samplak ya wis samplak. Sehat insya Allah.
2: Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat. Mudah-mudahan istilah
0: hari ini.
2: Iya deh, berhasil.
0: Sahabatnya kamu.
2: Iya. Ada kayak kurang saon buat apa lumayan.
0: Iya wis tak dong gak kena Mi.
2: Ya,
0: Mimi.
2: Bapak,
0: ya, esok komika Mama Ikma ulang tahun neng Bu Srimi Ayam Cakram mi berduhur mi.
2: Muga-muga awet tua.
0: Berduhur mi.
2: Iya. Ya siap aci bel.
0: Iya siap aci ya. Sekilo.
2: Ya muga-muga awet tua ya.
0: Amin.
2: Panjang umur.
0: Oke. Okay.
2: Tapi lahirnya esok gak burung kok.
0: Iya. Iya. Lagi lurus dalan.
2: Besok nih kau lahirannya.
0: Iya.
2: Ya salam gue mama, gue ya Mama Ikma ya.
0: Oke.
2: Baik Mama Ikma. Terus kalau Mbak Ikma pecah loh, kalau Bang Jack. Terus kiri Budi Imo, ya. Kalau Pak Jene. Terus Ayu Poso, Om Azet, pokoknya gue bola kabin.
0: Iya.
2: Udah Sefi, Sina Nola, Yu Atun, Bunda Ana. Terus Mama Lani,
0: okay, Kak
2: Pandu, Kak Vi, Mato Jiwa, Mama Lidia. Terus Mbak Ina, BNJ, Mi BNJ, Kakak Nuri. Mama Wiwin, Bener, Kang Joli, Wisa Matala, Yasin Lafrita, Edi Dajon, Wajrah Monok Masa, Kami Satu Sayang, Nisin Len,
0: okay.
2: Mama Kiwi, Kang Sabu, Kang Mutala, Jongo-jongo, Mama Nono, Mas Selin. Ya lagunya Kang Mutar, gue bikin sopan.
0: Kang Mutar, dong-dong bersama Mama Not.
2: Sinten?
0: Ya kue mau Kang Muhtar dong-dong karo Mama Enot.
2: Ini lagu gue seneng ada Kang Muhtar.
0: Iya.
2: Bapaknya gue ya, mamanya gue ya.
0: Bapaknya Karisma, Singman duwe gawe jadi Panyunati.
2: Indah.
0: Bapaknya Karisma.
2: Panyunati ya.
0: Iya.
2: Terus Ayang Linda ya, karo Arun.
0: Oke. Okay.
2: Mama Angelin. Bapaknya Karisma, mamanya Karisma. Baby Belpas, Mama Nunu kalinya, Mama Nadia, Kang Kobis, Mbak Yumbaisya, Mama Ute, Mbak Yulita, terus Agusti, Dewi Cendana, yeah. Yalongi, Jeng Robi, dan Cinta Tuh, Dewi Cendana, dan Mimi Rangka, Wa'i'a, Mbak Wendy, Dasang Raju, Suha Jomi, Habibah, Pak Jenggodrek, Mas Awang, Mas Aja, Mama Legoya, Mama Legoya, aku min, Mama Baja, Vanessa, Mama Ari, Papa Le Ari, Silamok, terus cukup lucu kape ngono ya, terus Mas Kawan, Mama Jaya, Kuswailer, Aku Sayang, Mama Elisa, Mama Neng, kalau super banget sebagai sehat selalu, channel Tendong, channel Cain, Kang Junet, ya terus Kang Junet kalau Mbak Dulu Nek. Dalam bani yang kalau wong ilang eh, dalam bapak HN, Teddy Dewi Kunti, Abang Tahrul, dalam bani Sa, Amrul, Uwal, dalam Bial, Dewi Alvinder, Abu Jabidin, dalam Bu Bisri, dalam siapa bani ya? Aryo A.A. U.O.N. Armin Mama Hasna Kang Handoko terus Kang Jolim Teh Moja Mama Anisogom Di pasar mabur, damale mati, buka duhur, jing hati-hati ada motor mabur, Mbak Nurul.
0: Kaget aku.
2: Iya gue.
0: Ya Allah.
2: Motor mabur, damale mati, buka duhur, jing hati-hati.
0: Masya Allah.
2: Barani.
0: Iya.
2: Buka siapa ya? Salah dua kapsul, ya Ibu Wanita, terus Ibu Naila ya, salah dua kapsul yang sudah melihat butuh sama Ami, semoga sehat.
0: Amin ya Allah, amin.
2: Salah dua kapsul ya Ibu Naila.
0: Iya.
2: Wanita siapa ya? Semoga sehat selalu. Oh iya Ibu Naila itu, kalau tremoro dibuka aja kertasnya ya. Kantongnya dibuka, Ibu Naila. Mesti mantul deh moro nih.
0: Ya.
2: Kak Ake, Kak Serani.
0: Iya.
2: Terus Kiki MP. Walaupun Kak Krisna Le.
0: Oke.
2: Bu Rini, Pak Pramudiono, Bu Sayang Kakra, Bu Satri Purbowo, Bu Santo Yom Tahu, Mama Frida. Terus siapa paling ya? Pak Bagio, kalau Bu Guru, terus bisa menurut nyaman. Eh kalau John ya, kalau Erwin.
0: Iya.
2: Upo Happy. Kapan gue 3 bini Pak Guru? Kapan Juhur? Ini 3 bini kapan gue? Gak balik kali Pak, kapan tanggalnya Pak Jol?
0: Mungkin bulan depan Ami.
2: Oh bulan depan ya.
0: Ya
2: bisa nyaman minum susu kaleng.
0: Iya Mi.
2: Matur nuwun ya Nurul.
0: Sami-sami.
2: Panas-panas. Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting-ting.
2: Yes.
0: Rahasia begere Ami bakar madu dan umi lela ya. Ari ora terong ya. Susu kaleng wis lorok we menu utama. MBG. Oh iya. Eh, ader. Rahasia, oh, rahasia ditarik sih.
3: Supaya itu enggak.
0: Coba dicek. Ya, halo halo halo Wilujeng siang Sara Paramon FM Tegal.
4: Dan Jude Sabar.
0: Enggak ditarik.
4: Teman.
0: Iya, iya, iya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Nurul.
0: Sugeng siang Ugi Kangkas Nuri.
4: Ya, lagunya, Mbak.
0: Lagunya apa?
4: Rindu-rindu.
0: Rindu-rindu, rindu-rindu.
4: Salam perdana gue nyenengan nih lagi tuh.
0: Iya.
4: Lalu terus yang baru turun ya Mbak. Kami Parmadu Melela. Terima kasih salamnya. Terus gue Mas Amrul, Mas Jidia, Om Omar, Om Lim Abesa. Mama Ikma Simpan Ulta ya.
0: Iya besok ya.
4: Aslinya tanggal-tanggal last.
0: Oh 19 cuma diundur.
4: Iya, merayakannya dia.
0: Oh iya wes.
4: Imam Cakra.
0: Aha.
4: Jam lorona lah buat luhur.
0: Iya habis duhur ya. Aca awan-awan nong.
4: Iya bukan be awan.
0: Eh bu, Pusri nyong balik bewis buka ya Pusri.
4: Iya.
0: Iya. Mbak Atun, Mbak Atun, terima kasih Mbak Atun.
4: Teker ya. Terus ke Mama Lani, Titi Gani Ganteng, Kak Jojo.
0: Oke.
4: Nyai Doro. Sampai Kang Akil. Terus Kang Peter, Kang Biol, Kang Akbar. Terus yo Sugeng Rawo, War Channel Jahit Amat Ganteng, itu Mancung, Mama Nadna,
0: Mama Bang Wir, Bang Wir, Bang Wir,
4: Kang
0: Adoko,
4: Erwin Eka Anja, Mama Juli, Manu Kalinyamat, Janda Kratum, Ibu Suhada, Mbak Antun, si Peggy Tau, Mama Hilman, Awang, Mbak Esyada, Anak Judeng, Bapak Uya, Mama Uya, Bapak
1: Pak Teddy
4: Walemu Ibu Daroja, terus Kang Nano, Ibu Jamila, Mama Enci, terus Kang Bisri, Bisri, terus Kang Jepidi, terus Kayo, si Nyaknya, terus Kang Tidak Dapis, Mbak Sipa Warkona, Mbak Gotun, Mama Vera, Mbak Murni, Mbak Aam, Jia Kepel, Alis Kepel, Teo Kepel, Ilang Taur, Ilang Kupat, Jermannya Mama Dea, Agus Buena.
0: Lagunya apa ya, Kang?
4: Rindu.
0: Oh iya, rindu.
4: Aku rindu padamu.
0: Rindu, Mai wa ato.
4: Mai wa ato.
0: Iya.
4: Mati Kang Sarno Cipto.
0: Rindu.
4: Rindin dari tungtek keberuntung.
0: Rindu. Rindu lakunya siapa sih, Kang?
4: Nah, kita ramah.
0: Rindu ngodelat. Anane ganing.
4: Lagu lawas.
0: Sebentar aku cari dulu. Adanya lagu rindunya Dian Anik lagi rindu.
4: Enggak apa-apa deh.
0: Pokoknya rindu kayak kowe.
4: Ya.
0: Dudu nahan kangen no ya.
4: Ya. Pokoknya rindu lah kangen. Rindu ya kan.
0: Nahan kangen anak. Rindu apa? Lagi rindu anak pandi. Ali lagi rindu ke Anik Dian Anik sama Mama Karyanto.
4: Ya wes, gue.
0: Gue be. Iya wes.
4: Oke, kalau begitulah
0: juga. Oke, ya.
4: Lanjut ke Pepe Warto Kang Sopar.
0: Arina han kangen kayongin Nunung Alvis, coba dilihat.
4: Iya. Yang orang nahan kangen mana ngus.
0: Wes.
4: Iya, wes ketemu.
0: Iya. Pada baik Mama Karyanto sing nyanyi.
4: Iya. Lanjut ke Kia Mbak. Si rampok kok.
0: Okay.
4: Bang Ari, Bang Dul, Bang Komis, Badan Alnya, Kang Densun, Ngono Sobo, Kang Tiki Abila, Cisantoso, Daru Ebe-Ebe, Marto Diwung, Mama Lydia, terus ko Mama Alisa, Remas Aguse, terus Maninge, ko udah Siti Punggle, Mama Ai, Mama Yola, Mama Rupi juga, Rauni Bapak Asikin, Bandung Satu karena masuk Dine, Mbak A, Kak Adanisi, Dan Pacul, Jena Pacul, Romi, Gonyel Pacul, Ida Martoloyo, Sinok Tito, Bokir, Tirana Mama, Siro, yes, Bang Al ya, Bang June, Kang Kopidin, Kang Jonjang, Kang Pehem, Kang Sayo Bolo, Yuwantri, Siti Abina Mas Duha, Bu Mariati, Pak Mariati, terus lo buranya pusuri kemang mau kebelanja kamu shot Ibu Rohayanti, Mama Ho, Mama Deden, Mudri Kaden, Madam Renggani, terus Maninge go Mbak Sidurung, Teh Mimi, Teh Dulu, Teh Cinta Tuh, Teh Tinda, Dewi Sentiana, Teh Agustin, Robi, Lois, Pendi Depak, Pendi Bukang, Pendi Ringin, Kang Edi, Dados, Trenep, Jeger, Wa Ita, terus Maningen, ya Mbak, Evan Rohim, Benomal Bang John, Mama Widah Kalilingi, Mama Gilang, Samsul, Kang Andoko, Wirur, Kang Dajman, terus Maninge, Pak Warno Maju Piksan Dulu Lewis No Malah Aku Coba Ijai Wibad Basiro Banitang Kobra terus semuanya kabe mbak.
0: Iya.
4: Kang Aryo Aka Kupo ya Kang Dauli Mbak Atin.
0: Oke.
4: Ambil Kang Aryo Sisapun Tera Bisa Lego Mbak Nurul.
0: Terima kasih
4: super paling mentok ya. Mama Wewin.
0: Iya.
4: Terima kasih ya mbak.
0: Sama-sama.
4: Tak tunggu lagune. Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dom belak ting ting.
4: Just.
0: Yuk di belakangnya. Ada siapa? Halo. Wilujeng Siang Sara Paraman FM Tegal.
3: Artinya sapore. Langkung rong langkung
0: ada gang kangkung selangkung rong langkung. Oke. Selangkung rong langkung sebutkan makanan yang bisa diolah dari kangkung. cah kangkung, osang kangkung, ulep.
4: Ya rujak.
0: Jangan asem kangkung. Kangkung. Kangkung sambel asem. Ya.
4: Kangkung ngantuk ya.
0: Kelalaran jare ya. Padahal enak ya.
4: Iya jarene kangkung ngantuk.
0: Jare iya mengandung zat apa sih ya?
4: Kayak yang tau orang makan kangkung ya nih masih ngantuk kan?
0: Kayak kue.
4: Sehat menurut.
0: Sehat insya Allah.
4: Salam salam niki kok Kang Doli. Kang Kasmure.
0: Oke.
4: Okay. Pak M. Ami Bakar Madu.
0: Iya.
4: Saya. Oh Budi Ajibe. Mati Gondong. Mbak Ila Power. Abur Kaut. Terus kok Agustin. Oh, ini musik kapan ulang tahun apa?
0: Mama Ikmah.
4: Mama Ikmah.
0: Iya.
4: Kapan borong kuenya ayam berarti ya. Lanjut maning go Bang Al.
0: Oke. Okay.
4: Terus go Uwer. Go Kawan-kawan. Go KPBS Manurol.
0: Oke. Okay.
4: Ya wes. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting ting.
4: Jos.
0: Ajos, Akil Pesarean di belakangnya ada siapa? Halo Wilujeng siang setara para Paramount FM Tegal.
5: Tarlinge Saporente.
0: Iya.
5: Mbak Nurul ya. Ya, Saporete.
0: Bang Wire apa maning Saporete?
5: Mun sakurata ya.
0: Aja. Tes pokoknya banyak-banyak bersyukur.
5: Lah gue apa meneng ngeramut gondrong ya disyukuri kan ya.
0: Iya, apa meneng dong katel aduh wis ta.
5: Oh, lah,
0: wis. Iya.
5: Disyukuri pisan.
0: Oh, kukur-kukur.
5: Budi potake. Ya.
0: Iya, sehat Bang Wir.
5: Alhamdulillah.
0: Syukur desa iki kayak marak nemen kafe-kafe ya ning Krandon Cepawan bisa iki akeh kafe-kafe juga
5: iya,
0: ya.
5: Bener,
0: iya.
5: Turu kae Mbak Helen.
0: Iya ngopi-ngopi wis ya saiki. Di tengah nah, ekonomi yang pasang surut ya.
5: Lah ya gue.
0: Iya begitulah.
5: Pendopo Taman Karisma ya rame banget.
0: Iya rame ya alhamdulillah di sana hiburan rakyat murah meriah.
5: Turu ning kae.
0: Di Bayeman.
5: Cangkringan ya anak.
0: Oh, cangkring laut ya.
5: Ya randu sana.
0: Ini ngurung mono ya, saya sih bersih ya.
5: Eh sih kasih wanti tulen mau terus karo pandu.
0: Eh nyong penasaran deleng neng TikTok kok ya, kayong kayong ayam nemen neng kono ya.
5: Wen di situ pemancingan.
0: Oh di situ dulu area pemancingan.
5: Area pemancingan lagi di fungsi kenang go wisata.
0: Wisata melone randu sana wetan ya Kang.
5: Iya.
0: Eh iya.
5: Mana?
0: Aku pengen metu kene bisa berarti ya metu Jalingkut.
5: Bisa.
0: Bisa ya nanti deh. Ada petunjuk jalannya?
5: Ya pakai Google, Mbak Google.
0: Oh iya si Google karo, Map
5: karo,
0: ya.
5: Karo You Map.
0: Oh iya wis ngolah kok. Agendakan Yunia, moy.
5: Yu
0: maring cangkring.
5: Yu cangkring
0: ya. Si bersih lautnya lah kak sampah-sampah.
5: Wong terus suwe.
0: Iya, semoga kedepannya juga tetap bisa bertahan kebersihannya, keasriannya.
5: Semakin ya. Hari kata mangrove bis kayong lah kabarnya ya.
0: Mangrove iya, mahal sih masuknya kan serba bayar gerak apa arane parkirnya larang, lebihnya larang ya.
5: Iya.
0: Makanya sing rame saya ki Pulau Kodok sih, karo Batamsari.
5: Iya benar. Tapi neng, pandemi bis lah rame mbak.
0: Iya ta.
5: Pandemi saya nang Demang Harjo.
0: Oh iya. Iya
5: kuslek rame.
0: Randu sangat bi sepi saiki ya Bang Wir.
5: Randu sangat sepi.
0: Kotor ya saiki.
5: Ya buang pirang-pirang.
0: Iya muara rejata mending lah.
5: Mending.
0: Iya.
5: Randu sangat karo pagi gue sih kanu.
0: Iya ya.
5: Tapi bukan panjacak main kayak bisa apa-apa deh.
0: Tapi yang memprihatinkan Purin ya orang dibangun-bangun ya mangkrak ya.
5: Terpengalai
0: ya.
5: kok saya tak berdiri balik cemara, cemaranya kayak deh orang urip ya.
0: Iya kayak aku lah.
5: Jadi lagi urip manik.
0: Apa?
5: Ayo mbak, Pemalang.
0: Oh dia Pemalang?
5: Lawangan, Ngalor.
0: Aduh nyong orang ngerti kayak orang aduh nemen dolane ya nyong ya.
5: Orang aduh.
0: Kurang aduh dolane.
5: Iya
0: sih. Kayak Mbak Wir hebat temen ya, bisa ngerti tekan anak-anak.
5: Nah iya nyong, ayo sih, mami neng lawangan dan anu kerja neng kaya, sering neng bawangan lo ya.
0: Oh gitu.
5: Iya, terus kan anak grup-grup gue, jadi urut neng grup-grupnya,
0: apa
5: ya, malah asli-asli penasaran, kok suat-suat si Panawis ya.
0: Oh iya, diagendakan ya.
5: Iya, jadi terasan.
0: Jadi gak penasaran lagi.
5: Iya, barang sering neng merah gue kan, Mbak. Sebenarnya ngelau terus dong, esok. Iya, ini neng ngono. Ngopi, bumbu
0: iya.
5: Gorengan ya.
0: Iya.
5: Nyanyi-nyanyir, tapar, bayar.
0: Iya, ya, menikmati jajar, ya, angin iya. Sepoi-sepoi, suara ombak yang berdesir.
5: Iya, ayo, buta, pengen balik.
0: Iya, ayam ya.
5: Iya, mulanya pernah sedelat, padahal dinda ya. Sangat betah sih ya.
0: Iya, benar.
5: Malam tambah sore, pengunjungnya tambah akeh.
0: Pengen iya. Melihat sunset sih.
5: Oh iya ya.
0: Iya kan.
5: Apalagi saya kesana ya gede-gede dan suaranya.
0: Waduh.
5: Iya. Ya suara seteng karo kayak apa ya minggir mana oh ya.
0: Iya menikmati suara ombak ya.
5: Iya. Kapulan dan baju laut.
0: Iya damai.
5: Iya. Kami gunung-gunung aja.
0: Oh iya pasir yang nganggone ya istana iya. Pasir.
5: Iya. Wis anu di kayo di kata ombak. Ya iya.
0: Oke.
5: Update bapak tadi itu ya.
0: Intermezzo.
5: Iya, intinya apa? Ya, pemikirlah refreshing.
0: Harus refreshing healing ya.
5: Lagunya nyandak kok.
0: Lagunya nyandak, pengennya apa Bang Wir?
5: Cinta pertama.
0: Cinta pertama.
5: Oke. Siapa ya?
0: Cinta pertama Mailina kalau nggak salah.
5: Ayah ada kue ya?
0: Cinta pertama. Okay.
5: Kebaya masih kebayang cinta pertama yang
0: iya, nyong cinta pertamanya siapa ya? Kelalen.
5: Siapa yo?
0: Iya, saking akehe kelalen. Cinta pertama, ya. Oke deh. Kayak saya lumayan ya keren don ya, masya Allah.
5: Keren don.
0: Iya.
5: Iya, ada peningkatan.
0: Cakure nyong seneng keren don, saya lumayan ya.
5: Siapa sih aja?
0: Eh kan jadi itu kan jadi ketua apa sih namanya bonsai ya?
5: Oh, Mas Anton.
0: Iya kan?
5: Oh iya, sih itu kaca pelangi.
0: Apa iya punya kaca pelangi?
5: Iya kok kan anu di samping kaca pelangi juga TWK dua persatuan gue sih ya.
0: Iya bonsai.
5: Kalau kita ngoleh tamu sih daerah luar kata. Beres kak. Tanggurannya tindul kayak kena gue toko is,
0: pokoknya, iya alhamdulillah melu seneng kancane seneng ya
5: aku malah kenalannya nama nih ya ketua pelukis
0: oh iya
5: wong dia tuku limbangan karena jarak buara Brebes
0: oh
5: mulai dong wingi tanggal telulikur kayak pas bareng karo acara lomba nehnya
0: oh gitu
5: aku juga lomba jarak nih kan lah karo kena iya tanggal 30 iya nang kafe Rusunawa tanggal 30
0: iya iya
5: karo kemane
0: iya semoga sukses ya caranya ya
5: iya bisa gitu lah nanti kayak kumus ini banget ya ya
0: nyong kalau lagi cinta pertama bisa nih sama teman tuh kayaknya Mailina ya si nyanyi
5: Mailina ya kayak
0: Mailina Mailina iya iya bukan Mailin.
5: Ya kan saya ini kurang ketemu. Nang. Bawa tak Ukas Nuri ya. Kami bakar madu paru milena. Ini kan Akil.
0: Akil betul.
5: Akil enggak pakai siroj ya.
0: Enggak.
5: Oh, kalau pakai siroj itu ketua ya.
0: Mana? Yeah.
5: Orang nemu.
0: Ada ini ada.
5: Oh iya wes. Ya wes arane ngalap cukup ya.
0: Oke.
5: Cukup karena apa sih cukup?
0: Iya.
5: Karena tengok balas para mekabri ya.
0: Oke.
5: Ya, sih lagi mungkin ya jam-jam sama ini pada siap-siap.
0: Betul.
5: Mungkin ya. Jumat berkah.
0: Jumat berkah.
5: Oke, spesial Mbak Nurul ya.
0: Terima kasih Bang Wi.
5: Piungnya yong, lagi apa yong?
0: Lagi biasa, tata-tata. Ngesok kan membolo sih piungnya.
5: Oh, kayak gue.
0: Iya.
5: Oh, minggu tulang yongnya kena yong, neng kena yong.
0: Gimana?
5: Bang Rusun.
0: Oke.
5: Mau lihat jam 11, tapi ya ubat-ubat jam kok, aja jam bira.
0: Asyap.
5: Makasih Mbak Nurul.
0: Sama-sama.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Numlak ting-ting.
5: Iya,
0: yang lain nanti masuk lagi ya. 3528886145477 digleser dulu satu-satu lagunya yang sudah online tadi ya. Ada Somplak. Somplak lagu Tegalan yang disuka sekali sama Ami Bakar, Madu dan Umi Lela ya.

0: Assalamualaikum Pak Manten.
1: Waalaikumsalam. Eh Kak Jine.
0: Sehat Pak Manten?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Ini nombor katon kie.
1: Kie nombor balik di kebutuhan yang Surabaya.
0: Oh, pantesan. Kayong awet nombor Pak Manten. Orang kaya nyong kie. Nombor keriput.
1: Alhamdulillah. Yang selalu jaga kesehatan. Jamunya rutin. Pokoknya rahasia.
0: Itulah apa rahasianya Pak Manten?
1: Rahasiane herbal habutop ramuan Arab sing lagi ngetop. Komposisine rempah-rempah pilihan ya, ditambah ana jintan hitame utawa habatus sauda. Jadi bisa menjaga fisik tetap awet. Kata nombor yo ya.
0: Oh habutop, pantesan jendengan esi kinyis kinyis, rambutnya ireng, kulitnya esi kenceng.
2: Monggo Pak Haji.
0: Bojone esi nome Pak Manten.
1: Lu anak baru penyong.
0: Kasih warmi Pak Manten. Angling ya.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
5: Dan produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotik resmi kami. Agen Apotik Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562, patokan depan Polres Brebes.
6: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum. Nama saya Bu Hartini dari Tegal, Randon, RT 6, RW 01. Sakit saya stroke. Udah 4 tahun nggak bisa jalan. Sekarang minum Habutop, sekarang udah sembuh bisa jalan, alhamdulillah. Buat pendengar yang lain, barangkali penyakitnya sama saya, silahkan beli seperti saya biar bisa jalan. Konsumsi Habutop supaya sembuh, sehat, alhamdulillah. Sekarang udah mendingan normal. Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten T.

0: legal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exit Tol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotek Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT3, RW1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotek Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT26, RW4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
2: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: patah suara motor Linknya Savorete jam 11 lewat 5 menit waktu saat ini ya. Ada Vitama dan Vimata, solusi yang tepat untuk kesehatan mata kita. Halo Wilujeng siang, Sarah Paraman FM Tegal.
1: Linknya Savorete.
0: Aku nyong kelingan kiasa keracum lagi minggu, bisa melak-melak lo ya.
1: Ya bisa, mau kita happy.
0: Iya sehat sak.
1: Alhamdulillah.
0: Syukur deh.
1: Iya, lagunya nyandak ya.
0: Lagunya nyandak wis.
1: Atau saling wis lah.
0: Iya, nyandak sak. Ada. Ini yang belum diputar cuman cinta pertamanya Maylina. Terus ya, belum ada lagi yang request. Apa sak?
1: Kesandung cinta.
0: Is kesandung cinta kayak nemen.
1: Iya karo well balane.
0: Iya. Iya wis iya iya iya iya.
1: Iya
0: man iya iya kak. Kesandung cinta ya.
1: Oke.
0: Wis balik sing mau sak. Ngasuk pan bolos maning.
1: Ora pawa wis kan lagi sibuk.
0: Melas wis ya. Acak kerja terus marak nang kon jeblok.

0: yang tahu, Ang Tulip, Ida, terus kita Agustin, yang Robi, Pak Ia, Watian, nanti kok Pak Trinil, Mbak Tari Dungteng, Pak Lemu, Buda Roja, Pak Temai.
1: Bang Al.
0: Halo Bang Al, dan mana Bang Al? Ada kak? Sesenyum Bang Al ya. Berpinter, Biol, Akil, Jal Jahit, terus bu, well, kamu di Gasen, nomor ilang kupat, Bang Pak, Mama Sira, Pak Pepe, Purini, Pramudiono, Mama Diagus Pilar, semoga selalu.
1: Iya Sak, aku mendengarmu Sak.
0: Ya, tapi kan mendengarkan.
1: Iya nyong kayak dikabari sedulur nyong melasin namun setruk.
0: Amen.
1: Turu bablas serangan setruk. Ora sadar di ICU ya Allah. Itu di Kaligang Sabrebes ini lagi di ICU RSI. Iya.
0: Mama dia spoiler. Mama dia ya.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting ting. Ajus. Halo, halo Wilujeng siang Sarah Farman FM Tegal. Oke. Jangan lupa ya, ada Vitama dan Vimata, solusi yang tepat untuk kesehatan mata kita. Harganya hanya Rp150.000 saja. Hai. Halo Wilujeng siang Sarah Farman FM Tegal.
2: Duk siang Manurola, aku belum pulang, aku belum pulang.
1: Iya, wes.
2: Saya mateng ya Mbak Nurul.
1: Iya.
2: Saya si tanggung Mbak Nurul.
1: Makasih
2: ya Mbak Nurul.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dumplak ting ting.
2: Yes.
1: Apa Miki ya? Yuluknya lagunya. Umi Lela minta lagu apa? Iya. Halo, halo Wilujeng siang Sarah Paraman FM Tegal.
3: Halo. Assalamualaikum.
1: Bang Al, Bang Al.
3: Halo, ya.
1: Masih
3: utuh.
1: Utuh lah.
3: Ya mau karena nasi hilang.
1: Ora.
3: Kenangan kita mau kan mesti hilang.
1: Oh iya, kenangan kita.
3: Kata-kata.
1: Ya
3: itu. Oke, apa ya mau kan kayaknya kita beli bisa. Bisa beli si awal. Takut nih kok bisa beli si apa ya menurut ya? Kepewis mbak, apa ya? Demenan pada cilike ya?
1: Iya.
3: Demenan pada cilike. Kayak apa ya mbak ya?
1: Bener.
3: Cintane dibisa hilang.
1: Iya.
3: Apa yang boyo?
1: Kayak kecocos beling.
3: Oh ya wis lah.
1: Iya.
3: Kayak kepewis. Ya wis.
1: Iya wis, kue. Oke.
3: Iya. Aku mutun dipaya beli papa.
1: Berdoa aja, berdoa.
3: Sangat lam. Sangat paling
1: kuat. Iya.
3: Iya.
1: Oke.
3: Mbak. Ayo lagi sedih lah.
1: Iya itu aku dapat kabar buruk dari liknya dari adiknya ibu ya.
3: Ya tunggu nih.
1: Adik ibu iya nanti mau nengok ke ICU. Bang Al.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting ting.
3: Yes.

0: Saya pemintanya ya, Umi Lela ya. Maaf Umi Lela lagi gak fokus. Bisa di infokan ya lagu yang di request tadi apa ya Umi Lela ya. Halo Wilujeng Siang Setara Paraman FM Tegal.
1: Ya Mbak Nurul, pasca matang Mbak Nurul.
0: Iya Mi.
1: Amehnya sakit Mbak Nurul.
0: Iya al-afu ya, pasca iya. Matang. Iya tidur.
1: Kenapa
0: terus.
1: Kenapa sih Mbak?
0: Ternyata serangan stroke itu lagi tidur terus bablas nggak sadar.
1: Ya Allah.
0: Iya.
1: Sehat lagi ya Mbak Nurul.
0: Iya amin ya Allah. Mungkin tensinya tinggi tapi nggak dirasa ya.
1: Oh, iya,
0: dibikin
1: ya,
0: dibikin tidur.
1: Lagi, Mbak Nurul.
0: Amin. Rumahnya di Kaligangsa tapi dirawat di RSI Harapan Anda sini ya.
1: Itu di RSI berarti Mbak Nurul.
0: Iya masih
1: dirawatnya.
0: Masih di ICU.
1: Berangkat kapan Mbak Nurul?
0: Kemarin sore ternyata aku telat sore. Informasinya iya.
1: Ya, itu apa lagunya Mbak Nurul?
0: Pace mateng.
1: Nanti panggung ya Mbak Nurul.
0: Oke siap.
1: Insya Allah sehat lagi.
0: Amin ya Allah.
1: Makasih ya Mbak Nurul.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dumlak ting ting. Iya berasa beliau adalah pengganti ibu ya, almarhum ibu ya. Beliau yang luar biasa ceria. Biasanya baru kemarin deh chattingan pamer cucunya punya bayi kembar ya, terus cucunya ikut pawai drum band gitu ya Allah. Biasanya fit call juga lama-lama ya. Aduh ya Allah, begitulah ya kadang kalau kita punya orang tua yang kelihatannya sehat, baik-baik aja, padahal mereka sebenarnya punya banyak keluhan tapi tidak mau membebani ya. Jadi di sehat-sehat gitu ya. Jadi kita harus banyak-banyak perhatian. Salah satunya dengan mengkonsumsi Habutop nih. Habutop ini luar biasa ya. Ini berkhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh, bisa untuk mengobati berbagai macam penyakit tertentu ya. Atau yang punya keluhan seputar mata, ada Vitama dan Vimata, solusi yang tepat untuk kesehatan mata kita. Harganya hanya Rp150.000 saja, sudah termasuk kapsul yang diminum sama yang diteteskan ke mata. Jadi pengobatannya maksimal, karena dari luar dan dari dalam.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Tarjuki.
1: Bapak Tarjuki alamatnya?
2: Dampiak, wilayah Ketiwon.
1: Wilayah Ketiwon, Dampiak ya. Sebelumnya Pak Tarjuki punya keluhan apa?
2: Keluhan sakit mata, apa mata rabun, pandangannya terganggu.
1: Terus Pak Juki punya keluhan sakit mata udah lama, Pak?
2: Udah lama.
1: Umurnya berapa, Pak? Maaf.
2: Umurnya 64.
1: 64 tahun. Sekarang konsumsi Vitama rasanya gimana, Pak Juki?
2: Semenjak minum Vitama sudah berubah, udah makin jelas lah. Udah berapa, 3 botol udah jelas.
1: Oh, udah 3 botol ya. Cara konsumsinya seperti apa, Pak Juki?
2: Satu hari 3 kali, sampai satu minuman 2
1: kapsul.
2: 2 kapsul.
1: Terus untuk pimatanya gimana yang tadi?
2: Pimatanya tetes 1 hari 3 tetes.
1: Oh, 1 hari 3 tetes. Pagi, siang, malam ya?
2: Iya.
1: Baik, jadi sekarang udah membaik gitu ya, Pak?
2: Sudah membaik, udah jelas.
1: Oke, terima kasih atas wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk teman-teman yang lain?
2: Ya, teman-teman yang nelayan, sering kena air laut, atau tukang las teman saya, atau supir, itu harus pakai Vitama dan jelas tidak ada gangguan di perjalanan atau di lautan.
1: Terima kasih atas wawancaranya untuk Pak Juki ya, dari kawasan Dampiak.
2: Vitama memelihara kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk wawancaranya, Pak Tarjuki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dalam
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001.

di Barokah Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasem Barat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91 Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2 RT 04 RW 01 Pagongan.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: di Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar, RT 07 RW 02, bagian Ten Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun, Dukuhwaru, RT 06 RW 02, Gumayun 1, Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal. Di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi, Jati Barang, Kilometer 4, Gumayun, Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya, Gumayun. Dan di Apotek Padasugih yang beralamat di Jalan Raya Padasugih, RT 03 RW 02, Desa Padasugih, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Pendengar, sekarang saya akan menghubungi lewat sambungan telepon dengan pengguna Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, Ibu dengan siapa namanya? Alamatnya dari mana, Bu?
2: Ibu Gustini dari Pawindan RT1 RW3 Bunirasa.
1: Ibu Gustini mengkonsumsi menggunakan obat herbal Vitama. Sebelumnya punya keluhan apa, Ibu?
2: Ya, sering mata perih, mata berair. Mengganggu aktivitas, mata kunang-kunang, dan kena kepala sering sakit. Saya mengobati dengan Vitama, mendengar iklan dari radio. Alhamdulillah, sekarang sudah sembuh. Saya mencoba beberapa kali beli, udah habis 3 botol. Alhamdulillah, sekarang udah normal lagi.
1: Alhamdulillah, Ibu Agustini. Ibu belinya kemana?
2: Ke agen yang terdekat.
1: Iya, agen yang terdekat. Pesan-pesan untuk yang punya keluhan seperti Ibu Agustin.
2: Untuk yang punya keluhan seperti saya, cobalah membeli Vitama. Alhamdulillah, saya sudah mencoba merasakannya. Sembuh, ada khasiatnya dari Denatur.
1: Iya.
2: Yang belum mencoba, silakan mencoba Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih, Ibu Agustin.
2: Ya, sama-sama.
1: Maaf diganggu waktunya. Nah, demikian tadi hubungan lewat sambungan telepon dengan pengguna Vitama. Assalamualaikum.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.

di Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kali Kangkung, Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05 RW 02, Setu, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Beduk, RT 01 RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

di Apotik Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar. Di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jaga

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: ya, terima kasih banyak yang sedia SMS dan WhatsApp ya di 0852-931-9958. Oke, dibaca dulu. Ada ada Kang Edi Dados bersama grup Terelep Jeger. Hihihihi, hadir. Terus ada Fitter di Bengle hadir juga ya di Patas. Ada Mama Ayu Bengle juga ya, terima kasih banyak. Ada Bapak Supai, Mama Ayu Semenggori Pemalang, Mama Nizam hadir. Terus ada Mbak Ning Marga Padang, salam buat Tuong Bulak Waru ya, Mbak Kojia, Mbak Gotun. Oke, lagunya udah tadi ya, Demi Cinta. Terus ya Mama Nizam, makasih Mbak Naoh di Bang Harjo ya. Terus ada siapa lagi nih, Bunda Siti Bengle ya. Oke, terima kasih. Ya, jangan lupa ya, Vitama dan Vimata dari PT Denatur Indonesia ini membantu memelihara kesehatan mata, baik bagi penderita rabun dekat, penglihatan kabur, mata gatal, mata merah dan berair, glaukoma, katarak, mata minus, dan silinder ya, serta gangguan penglihatan mata lainnya. Baik, sampai di sini saja Nurul menemani Anda di Patas hari ini. Jam 12 siang nanti ketemu sama Yosan Darista. Seperti biasa ya, menemani balan setara Paramon FM Tegal dengan lagu-lagu campur sari, keroncong, pop nostalgia Indonesia dan juga mancanegara. Selamat hari Jumat berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya beliwa.

0: Jen Ken, Soli Ken.
1: Iya Pak Haji.
0: Tolong kiye. Tulisan apa Ken? Pemberitahuan untuk warga bla bla bla bla bla bla.
1: Iya Pak Haji. Laka-laka bla bla bla neko.
0: Iya Ken. Mulane enyong ngongkon kon macak kena surat kiye. Matane wis blerengan Ken.
1: Kowe Pak Haji kena gejala mata minus. Mending Pak Haji ngunjuk vitamin dan atur baen. Endah penglihatannya normal maning. Aja guru-guru fulus karo wong ayu tuh gamblange.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

0: Apotik BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama, yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

Apotik Ben Sehat yang beralamat di Harjasari, Desa Harjasari, RT 08, RW 06, Desa Harjasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, Kilometer 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau sebelah timur SPBU Peleman. Di Apotik Kedung Uter yang beralamat di Kedung Uter, RT 02, RW 01, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Di Apotik Siasem yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, RT 11, RW 07, Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotik Luas yang beralamat di Jalan Wana Bakti, Tangkil Kalijambe, Kecamatan Tarub,

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Orang apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kaya gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Paramon FM Tegal. Selamat siang dan apa kabar Balan Setara Paramon. Ketemu lagi sama Yos Anda Arista ya, seperti biasanya di Parasari Siang. Di kesempatan siang hari ini, hari Jumat di 28 Agustus 2026. Dari mulai sekarang sampai di jam 2 siang saja, kebersamaan kita di Parasari ya. Tentunya ada teman-teman keroncong, ada juga teman-teman campur sari yang akan dihadirkan untuk menemani suasana hari Jumat Anda ya. Yang mau gabung silakan nanti ditunggu kebersamaannya. Anda bisa request lagu dan juga kirim-kirim salam melalui voice call di 3528888 dan di 6145477. Atau Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp dan juga SMS online di 0852 9319988. Tentunya kebersamaan kita di Parasari Siang seperti biasanya akan ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Salah satunya ada Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari ya. Monggo silakan dikonsumsi setiap hari supaya stamina kita tetap terjaga, agar tidak gampang sakit dan daya tahan tubuh kita juga tetap terpelihara ya. Dan jangan sampai salah pilih ya, untuk Habutop ini kemasannya berwarna kuning ya. Dan jika Anda para konsumen Habutop sudah merasakan khasiat dari Habutop ya, kenapa harus pilih yang lain? Yuk tetap konsisten untuk mengkonsumsi Habutop setiap hari. Karena Habutop ini berkhasiat untuk membantu menyembuhkan berbagai macam keluhan penyakit. Bahkan untuk Anda yang sedang tidak menderita sakit tertentu pun, Habutop ini bisa dikonsumsi untuk daya tahan tubuh dan juga untuk stamina ya. Ya, selamat siang juga untuk Anda Balan Istana Paramon FM yang saat ini sedang menunaikan ibadah sholat Jumat ya. Mudah-mudahan ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan akan membuahkan banyak pahala ya.

dari Allah. Ada eling-eling dulu untuk mengawali kebersamaan kita. Dari miliknya Didi Gempot, spesial untuk Anda, balonnya Setara Paramount FM.

0: data dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ibu Jariah, umur 65 tahun. Alamatnya Kampung Sobong, Kecamatan Cikaduen, Kabupaten Paneglang. Sebelumnya saya pula punya keluhan asam urat. Setelah itu saya dengar iklan di radio namanya Habutop. Saya membelinya di agen terdekat yang isi 50 kapsul. Habis alhamdulillah saya terasa ringan, tapi belum sembuh total. Sekarang saya masih minum Habutop. Untuk semua pendengar radio yang punya keluhan asam urat, minum Habutop. Terima kasih Habutop, obat herbal ramuan Arab lagi ngetop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exitol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotik Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotik Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT3, RW1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotik Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT26, RW4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotik Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
4: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Baik, kembali lagi masih Ades Andarista di 101.5 Star Paraman FM di Giala di Parasari Siang ya. Masih ada Demang-Demang Campur Sari dan juga Demang-Demang Keroncong yang akan terus dihadirkan untuk menemani Anda Balon Star Paramon. Dan tentunya kebersamaan kita juga masih akan terus ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Salah satunya ada Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. Yang mau gabung yuk di 352888 kita sapa. Halo, selamat siang Balon Star Paramon.
1: Halo Mama.
0: Halo Mama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Parasari.
0: Parasari
1: labor.
0: Ganti suara ya. Nangke nih kade sehat. Pim. Salah sambung. Iya. Iya, geni dede geninya juga sabar reten men gantengnya ya. Pinternya juga sabar rete ya.
1: Saya juga cantik ya.
0: Iya, sama-sama saling memuji. Cool. Kadonya udah dibukain, ya, Nang. Ya. Kadonya ibu daripada dibuka. Iya.
1: Udah,
0: waduh. Ibu seneng, ibu? Ibu seneng? Kasih apa?
1: Kereta api.
0: Waduh, bagian dari cita-citanya Dede Geni ya. Cita-citanya mau jadi apa? Mau jadi masinis ya?
1: Dari Semarang.
0: Oh, dari Semarang. Dari om-omnya, tantenya Geni, omnya.
1: 8 huruf.
0: Oh, dari 8 huruf. Ede. Waduh, feres ya. Oh alah, dipaketin begitu ya. Waduh, dapat kado spesial dari 8 huruf. Alhamdulillah. Ya wes, yang penting ibu seneng ya. Iya Gani. Oke, monggo Gani mau minta lagu apa nih?
2: Kamu mau minta jajan apa?
0: Mau, aku mau.
2: Orang kayak orang aneh teka tahu nih, jajan orang.
0: Aku dengeri, aku bilangnya mau, aku mau. Apa mah regas lagunya mah?
2: Mundur alon-alon no.
0: Mundur alon-alon no, ya, sing alon-alon mundur ya.
2: Aku mundur.
0: Ayo.
2: Aku ngerti koe sopo.
0: Curhat mah. Curhat apa?
2: Aku awet nanu kan jaluk lagu ver tapi kan urung anak.
0: Ada tapi kan versinya Nela.
2: Ya,
0: Nela kalau enggak ada nih versinya Bajol Danu. Yang Nela ya. Jasa kerajum baru pulang dari sholat Jumat.
2: Ya, jasa.
0: Sarungnya durung dicopot terus langsung dendul ya.
2: Sarungnya langsung dicopot langsung nguntir radio ya.
0: Apa jangan-jangan sarungnya wis langsung dicopot di balang nah. Katakan apa rasak?
2: Sehat-sehat.
0: Oke, amin. Amin, doa yang sama. Amin.

0: Janin, Marina, Leopese.
1: Eh, jarane jasa kracum 8 huruf kowe dudu rolas rolas huruf gani.
0: Rolas
1: an rolas huruf ya berarti ganti ya mah dudu wong kowe ya mah ya.
0: Terima kasih ya.
1: Terus
0: tiket.
1: Iya, itu ya. Sumringah pantesan. Sumringah.
0: Sumringah terus sama.
1: Iya, tapi kan kemarin ya sumringahnya itu lebih dari biasanya. Ya.
0: Okay. Kemarin sangin terharu.
1: Iya, sumringah campur haru. Iya. Sumringah campur haru ya kowe.
0: Terus nggo Mas Parto ya. Terus nggo Purini Pak Pramudiono. Iki Mama Nadia,
1: awas nemen ya, ah nanti. Emang urung cip. Ciprime ki sak. Pasane sing bisa dipahami osak. Awas nemen ah. Awas nemen ah. Emangnya durung cip. Cip apa sak?
0: Apa?
1: Bulat.
0: Iya.
1: Iya.
0: Iya. Terus ngawa Atomai.
1: Iya. Yeah.
0: Alfurko. Kang Peter, Kang Ape.
1: Oke. Okay.
0: Kang Abdila. Terus ngawa Kang Doli, Bu Ite. Mama Ikma, karo Tiga Teramani.
1: Anji.
0: Mama Wiwit. Ngawa Atomai.
1: Oke. Okay.
0: Mbak Trini. Mbak Trini. Mbak Trini. Mbak Trini. Mbak Trini. Mbak Trini. Mbak Trini. Mbak Trini. Mbak Trini. Mbak Trini. Mbak Trini. Mbak Trini. Mbak Trini. Mbak Trini. Mbak Trini. Mbak Trini. Mbak Trini. Mbak Trini. Mbak Trini. Mbak Trini. Mbak Trini. Mbak Trini. Mbak Trini. Mbak Trini. Mbak Trini. Mbak Trini. Mbak Trini. Mbak Trini. Mbak Trini. Mbak Trini. Mbak Trini. Mbak Trini. Mbak Trini. Mbak Trini. Mbak Trini. Mbak Trini. Mbak Trini. Mbak Trini. Mbak Trini. Mbak Trini. Mbak Trini. Mbak Trini. Mbak Trini. Mbak Trini. Mbak Trini. Mbak Trini. Mbak Trini

0: Betiti Banding juga Mama April, Bu Impa Sugeng Salam Dua Kapsul, Bunda Santi Purbowo, terus Ngoh Kayo.
1: Siapa lagi, Ma?
0: Piol.
1: Kang Piol, Kang Peter.
0: Kang Peter.
1: Iya.
0: Terus Ngopang An.
1: Kang Jenal Jait.
0: Kang Jenal Jait. Mbak Mutri Kasin. Terus siapa ya? Amrul juga. Wur-wur-wur yang wur.
1: Iya.
0: Terus nggak kue Ayah HM. Iya, terus
1: Umi Habibah pada gondrong.
0: Iya, sehat ya, Mi.
1: Iya. Papai Uya, Papai Uya, Mamai Uya.
0: Papa Uya.
1: Oke.
0: Ayah Melinda karo Mas Arul.
1: Empat Darembangir kowe berarti Mamai Uya ya, termasuk.
0: Iya, Empat Darembangir, Mama Ari, iya. Mama Karisma, Mama Uya.
1: Mama Ayi Bengle. Yuatri Mas Nuhe. Om Kasnuri hadir.
0: Om Kasnuri, Om Mama Sire juga ya. Terus Kang Sangat Tingkir, Pak Ketum, Akib Marani, Pak Mandur, Bu Mandur, Kang PM, Kang Rosiki. Terus gua sama maning aku kasih PM.
1: Abe ya. Bay ya. Oke.
0: Okay. Upo biasane.
1: Upo happy. Iya, Upo happy. Oh,
0: Upo. Spesial ngo. Anak-anakku ya.
1: Oke.
0: Okay. Semoga pada sehat.
1: Amin.
0: Supremaning Mama Lani. Supremaning delapan huruf. Makasih Mbak Yot.
1: Iya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dublak ting ting. Jos. Terima kasih ada Dede Geni bersama dengan Ibu Lani ya, yang ada di kawasan Munjung Agung, yang kemarin habis merayakan ulang tahun bersama dengan keluarga, dan spesialnya lagi dapat paketan kado dari 8 huruf. Akhirnya Mama Lani, aduh, suasana hatinya itu berbunga-bunga campur heru. Ya, sebaiklah ya, selah. Di belakangnya Mama Lani, yuk. Disapa kembali di pada judi-judinya. Halo, selamat siang, Mbak Lani, Sarah Parramon.
2: Farasari, campur sari, saporete.
1: Saporete, teman-teman. Ya.
2: Siap 8 huruf enyong.
1: Iya, siapa berarti ya?
2: Enyong, pokoknya.
1: Iya, dan disebut huruf apa, Pak, ya?
2: Delapan huruf, pokoknya.
1: Iya, caranya 8 huruf ngonong sih, ya.
2: Iya. Takon dewek, kan? Lupa.
1: Iya. Iya, mah.
2: Kayak orang nato kena, nyawa panato kena ya. Baru-baru di main kah?
1: Berarti kayak ini baru-baru di main mas.
2: Kata timbangan neng kayak neng kleta.
1: Iya kayak itu. Itu berarti kepokong onong dari pada kletak.
2: Ben manfaat.
1: Oh iya, ben manfaat ngonong ya. Pak Bagio.
2: Iya.
1: Pak Bagio lagi makan siang di Burini nih.
2: Pak Bagio. Nyeburi nih Pak Bagio.
1: Iya. Bu.
2: Iya, ya sehat-sehat Pak Bagio ya.
1: Iya.
2: Gurune, saya ki parang bojo guru. Diulang terus beli Pak Bagio.
1: Ya tetaplah, kodrate wong lanang ya sing kudu sing tetep kudu mulang ya wong lanang.
2: Tapi yang penting aja guru TK Pak Bagio.
1: Ora ya enggak ada tepuk tangan prak.
2: Lah kuwi repot.
1: Kok kon keprok terus.
2: Sing go repot maning lagi lucu-lucu kon tinggo maning.
1: Di sana.
2: Lagu
1: apa kowe? Lagu apa?
2: Lagu ne?
1: Iya.
2: Yang pengen nyidam sari bela.
1: Miki nyanyi ne apa? Miki sih dimaksud lagu ne? Apa sih lucu-lucu kon dengo maning?
2: Ah, kowe ibu guru TK kan ya kowe.
1: Iya.
2: Anggaran nang murid sing kaya ku ya.
1: Heeh.
2: Bisa depan pipis gua apa tri?
1: Iya.
2: Sulit nang arep ibu guru kan. Warnanya kenapa? Saru. Boten karang.
1: Ibu, tapi kan ibu guru berarti batin ake ya? Iya. Maksudnya muridnya pukul lo mau pipis. Oke.
2: Kepas banget lagi di bulan maning.
1: Iya. Apa guru apa-apa nih kon praktek kok. Kamu jadi muridnya aku ya. Pukul lo mau pipis. Oke.
3: Caranya bagaimana pukul lo?
1: Caranya bagaimana?
3: Aku mau pipis di mana ya?
2: Ayahku ya.
1: Jangan pipis cembalangan ya, ayang.
2: Tapi mama kayak gitu.
3: Tapi tolong diambil pukulu. Aku takut.
1: Iya. Oh. Tenang, nanti saya ajalin. Mama Ayi.
2: Mama Ayi, Mama Ayi.
1: Mm-hmm. Ini lagu apa ya, Kang ya?
2: Nyidam Sari.
1: Nyidam Sari, oke. Okay.
2: Mantos ya.
1: Iya, coba.
2: Dan kayong ngaratan kayong ya.
1: Nyemak, nyemak.
2: Nyemak,
1: nyemak. Nyemak.
2: Pakai nepan pala ya, nyemak.
1: Kala-kala sukro dan kubro.
2: Sukro itu penyanyi kaya beli.
1: Siapa kue? Penyanyi panggung.
2: Sing kacamata sing.
1: Sing bentuknya kayak apa?
2: Akademi.
1: Oh, sing nang. Oh, sing nang tipis suara kok lah ya.
2: Iya, wes. Tipis ya nang kutub, nang kutuban no, sing kutuban terus sih.
1: Nang kutub. Oh, nang kutub. Di YouTube tadi kutub kok nang.
2: Kutub, lah kan gua lihat lagu kan kutub.
1: Oh, yang iya ya. Langsung kutub. Nemu, langsung nemu ya.
2: Iya, wes. Nang kutub, kutub munjung aku.
1: Mama Rengganis.
2: Mama Rengganis.
1: Ya, Sak ya, Rajum.
2: Ya, Sak Rajum, Sak, Sak. Miki, Rajum, balik Jumatan, mm-mm. Sarunge, or tuh sulit tapi ucul dewek.
1: Iya, meluruh dewek. Lah, orang kasih orang cara nyontek aja tuh meluruh dewek, ibu suwede langsung menyambut.
2: Langsung
1: ih ayang aku balik ih sarung balik langsung diplorodne sarunge
2: blas kue we nang jero sarung apa ya
1: ana katok lah
2: ana katok ya we katokan ya
1: katokan alhamdulillah sak ya awas ana katokan engko tak senting kok sak
2: dari lonceng kae otak
1: Kang Parjo salam kenal ngosing lagi online Mbak Yos ya
2: ajojo selamat
1: ajojo
2: mangker apa ora
1: Ajojo, wis orang ungu semengkerut ya, Cuk.
2: Orang
1: ungu ya. Cuacanya lagi panas.
2: Iya. Kita kan sekarang buguru, Ajojo.
1: Iya, buguru ini siapa? Buguru ini Pak Bagi apa Duduk? Apa buguru? Iya,
2: buguru ini Pak Bagi. Masa kata muiting, ono. Kupan
1: lanjut, salam, Kang Wir. Iya.
2: Terus, nambahi saya.
1: Ji.
2: Buat, siapa kang itu dados ya terus nang Pemalang
1: papa Uya mama Uya
2: papa Uya mama Uya
1: iya kang Akil
2: nggak pakai siroj ya
1: Akil balik
2: Akil balik wis ngimpinan kayaknya kayak wong
1: wis ngimpinan tapi suwe durung wayahe wis ngimpinan bae ke Akil
2: Mboim bareng
1: kang Mboim
2: iya kang Mboim bareng Batun ya kalau awas ora ketemu kiye
1: iya
2: Wis lawas webisan.
1: Heeh.
2: Ya wis para pemelela. Nyiratu. Kang Parto diwung, Kang Tarmo Pambau ya.
1: Iya.
2: Kas Nuri Mama Wiwin. Ya terus apa maning ya? Terus apa maning ke seneng.
1: Wa Atomai di Gedung Banteng Kang Sarno Yumarti.
2: Gedung Banteng ya Yumarti ya.
1: Iya.
2: Ma iya napa. Terus kayo sining Cirampok ana
1: Mama Ari.
2: Kang Sensu. Kumis, ya curugan empang.
1: Curugan empang, siapa kue? Oh ya.
2: Mbak Ani, Kang Samsul, ada apa ya?
1: Walemu, Ibu Daroja.
2: Ibu Daroja.
1: Upo Happy.
2: Allahumma sholli alaihi wasallam.
1: Allahumma sholli
2: alaihi.
1: Bisa wat toh?
2: Seperti walemu mulut dan terus ya.
1: Si, di sana. Daroja, ya kue.
2: Salam ya kue.
1: Daroja.
2: Iya kayak aku ya. Iya ating ning kayak ana yang mana kibar dah.
1: Iya kan serba ya. Iya.
2: Uma ya Rabbi Adaruja.
1: Iya. Serba ya.
2: Lah kayak aku.
1: Apa mama?
2: Anak-anak.
4: Mengiak pun nonton bayi.
1: Ah lah iya. Iya nomor apa namanya? Bu Mama Reganis.
2: Mama Reganis. Ya.
1: Regulernya enggak bisa buat telepon marang.
2: Kang Uon, Kang Uon, Aryo. Wis lo kabeh bela.
1: Kabeh bae ya. Oke.
2: Iya, wis ana bae tok kacungin.
1: Ji, matur nuwun. Oke.
2: Anak para param. Masih dalam suasana merayakan HUT RI yang ke-81.
1: Iya. Merdeka.
2: Proklamasi. NKRI
1: harga mati
2: merdeka
1: juga merdeka
2: Mbak Yos Nandarista
1: terima kasih
2: lalu saya
1: ya salam waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dublak ping-ting coba Kang Wir kayak MC panggung. sungsum ya. Iya, apa jangan-jangan memang biasa ngemsi panggung ya. Ngemsi sih dikancani para biduan-biduan ya, para biduan-biduan ya. Gerungane kowe lo ya. Yang meresahkan ya. Ya sudah, dua penelpon saja dulu cukup ya. Nanti di sesi berikutnya Anda bisa pergunakan lagi voice call di 352888 dan di 6145477 ya. Dan untuk ada balasan soal paraman, jangan lupa tetap jaga kesehatan Anda dengan mengkonsumsi Habodop setiap hari. Habodop ini obat herbal ramuan Arab yang lagi ngedop, yang berhasil untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum 3 kali sehari ya. Untuk mendapatkannya Anda bisa langsung datang ke apotek-apotek dan juga agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Suara Paraman FM di Jalan Raya Dampiak 132. Hai Mama Lani, Dede Gani, Wolung Hurup. Tak sebut kaki kaki mah ya. Mbak Wahyuning, hai selamat siang juga. Yo, Mondora Lona Mahal Ani.

versi dari Fira Candika duet bareng Bajol Danu. Lagu ini spesial buat Mama Lani yang ada di kawasan Munjung Agung ya. Dan ada lay-lay dulu untuk memenuhi permintaan dari Pak Bagio yang lagi menikmati santap siang di warungnya Ibu Rini ya. Lagunya gak buguru Aro Buri nih sing lagi geol ngulik. Yuk Buri nih, yuk Bu Guru, Pak Bagio, lele dulu. Selamat siang semuanya, Balai Sarapan Paramon FM Tegal. Hai.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama keluarga konsumen Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Langsung saja saya persilakan untuk perkenalkan diri, nama dengan alamat, silahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lis Setiawati dari Slawi Wetan.
1: Pengalaman yang dirasa jenengan ataupun suaminya yang pernah konsumsi Habutop ini?
2: Suami
1: konsumsi Habutop. Nah, awalnya punya keluhan apa sebelum konsumsi Habutop ini?
2: Keluhannya menderita diabetes, terus kakinya memar. Oh. Sekarang udah gak memar lagi, diabetesnya udah turun.
1: Tadinya berapa diabetes?
2: 600. Sekarang alhamdulillah bulan kemarin udah menurun 115, tapi bulan ini belum cek.
1: Belum dicek ya. Tapi yang dirasa ini bapaknya ada perubahan atau gimana?
2: Alhamdulillah udah ada perubahan, udah gak ngeluh lagi nyerinya, terus kakinya udah gak mar lagi.
1: Lebih enteng ya. Mudah-mudahan seterusnya ada perubahan makin baik dan sembuh pastinya ya.
2: Amin.
1: Ini sebelumnya konsumsi berapa, habis berapa botol?
2: Udah habis 6 botol.
1: 6 botol, berarti mau 7 botol ini. 8.
2: Iya, dua lagi 8.
1: Baik, terima kasih untuk Mbak Lis ya, bareng suami, atas wawancaranya. Mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan untuk pendengar yang lain.
2: Ya, buat pendengar yang lain, mungkin ada keluhan seperti suami saya, silakan mengkonsumsi Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih untuk Mbak Lis yang ada di kawasan Slawi, dan salam sehat untuk keluarga, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852 9319 95.
4: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Nulung Farma, alamat Jalan Kertasari, RT 01 RW 04 Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Apotek Hasanah, alamat Jalan Ki Hajar Dewantara nomor 160D, Kota Tegal. Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotek Akila Farma, alamat Jalan Garuda, Desa Bongko, RT 01 RW 02 Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Apotek Mindaka, alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01 RW 03 Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Setu, alamat Jalan Brojo Sumarto nomor 2 RT 06 RW 02 Tarub, Kabupaten Tegal.
3: Anda

Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar, di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jagapura nomor 9 RT 01 RW 05 Desa Jagapura Kecamatan Kersanah Kabupaten Brebes. Di Apotik Bungsu Farma yang beralamat di Jalan Raya Pagedangan,

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

Ya, kembali lagi di 101.5 Star Paramon FM Tegal. Mas Yadius Andarista di Parasari siang ya. Mus Mulyadi. Yidam Sari ya, ini koleksinya Mus Mulyadi tadi yang sudah saya hadirkan Yidam Sari ya. Spesial untuk memenuhi permintaan dari Kang Wir. Selamat siang saja untuk Anda. Kemudian ada Sing Keri Cokot Puyo. Sing Keri Cokot Puyo. Sing Keri Cokot Puyo. Ya, koleksi dari Niken Salindri ya. Oke, yang mau gabung yuk di sahabat kembali di 352888. Halo, selamat siang Balanestara Paramon.

0: Ada yang
1: bisa saya posisi banding kan yang sore atau apa empuk kayak gue.
0: Anggermoni empuk keprimen berarti.
1: Tak empuk tidak masalah, Anda banting saya. Tapi kalau di atas batu, aduh, nanti saya banting pecotot. Iya, Pak. Iya dong, jangan.
0: Ceria.
1: Kamu yang lagi ceria apa saya?
0: Itulah.
1: Oh, kalau saya memang wajib ceria, ya. Apapun kondisi dan suasana hati saya wajib ceria, ya. Kawasan wajib ceria, geneng studio Radio Suara Paramon.
0: Kemarin pun telah menduakan kode dan jasa kerajum, ya.
1: Masa?
0: Iya.
1: Enggak, jasa kerajum, aku enggak menduakanmu, Kang.
0: Kemarin kan lagi menduakan.
1: Kemarin
0: kepada
1: enggak
0: kepada
1: juga kan kamu kerajum. Juga masuk.
0: Enggak lah.
1: Iya.
0: Mau masuk aja enggak bisa.
1: Kamu masuk kan kemarin? Apa enggak sih?
0: Enggak.
1: Oh, kemarin kamu aktivitas ya? Oh, waktu ini ya, waktu hari memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad ya, pas itu kamu masuk ya.
0: Iya, benar.
1: Oh, iya.
0: Kemarin tuh cuman monitor,
1: ya, kalau
0: tapi
1: kemarin kamu monitor, kamu enggak masuk berarti jasa kerajum sementara itu menggantikan posisi kamu, bukan menduakan.
0: Aku enggak mau menduakan.
1: Makanya karena kamu enggak masuk dituakan, akhirnya jasa kerajum masuk menggantikan posisi kamu, ya.
0: Kayak boy.
1: Iya. Mama Nadia, Po.
0: Yot, lagi apa, Yot?
1: Yot siapa?
0: Ya, Mama Nadia.
1: Oh.
2: Kalau mau dibanting, Po.
3: Mbak Yos.
1: Dalam.
3: Telepon nganggur nomor.
1: Elah.
3: Sampai cat dulu, lo bisa ya, Mbak Yos?
1: Iya, nggak bisa. Lama marengganis kamu. apa? Mbak Wahyuning, hai. Bu Wahyuning, hai. Ya.
0: Bu Wahyuning.
1: Laya-laya sudah dihadirkan Bu Wahyuning, hai.
0: Nyongta lagu neng idam pentol.
1: Idam pentol, apa itu? Itu bukan lagu para sari kan?
0: Loket.
1: Itu Tarling ya kalau gak salah.
0: Tarling ngaco.
1: Iya kan?
0: Orang lah.
1: Syung, laya nyanyinya kayak apa modele? Ngidam pentol, bukan lah. Ngidam Pak.
0: Apa?
1: Oh iya, sing mesra opo? Ah, masa diduk.
0: Ora nyong ta iki sampean
1: telah menduakanku. Dan ngambek, Po.
0: Lah, menduakan.
1: Tidak, aku tidak menduakanmu ya. Cuman kadang-kadang enggak sampai dua menduakan, mentigakan dan mengempatkan dan mengbanyakan ya.
0: Ya, boy.
1: Iya. Ya iya. Pentol.
0: Terus juga buat Miki Anawirio, Pak Bagjo.
1: Ya.
0: Terus Musu Enyong Burini. Sama
1: kayak apa sih ini teman-teman? Sama Pak Bagjo ya tadi lagi makan di Burini, Pak.
0: Mendingan Pak Bagjo lagi makan. Agar mau ninyong diajak makan mie ayam berah juga.
1: Siapa?
0: Nyong sih.
1: Kamu ngajak aku? Enggak, kamu ngajak doang.
0: Ya, orang lah.
1: Aku lagi dengerin ini sudah pentol bener apa orang lagunya lagu Campursari apa Dudu.
0: Terus juga yang ngermoni Dudu ya tegan.
1: Ya mengko disit ke si interlude sih ya, Nang.
0: Iya. Ya,
1: Nang Upo. Nang Upo.
0: Oda jadi api bakar malu bilela belum rere ceger terus po.
1: Iya po. Iya po.
0: Iyalah campur sari.
1: Oh ya yes.
0: Token orang ngerti campur sari orang ngerti tak.
1: Iya mboten aku kayaknya.
0: Kalau mau ninyong jaluk lagu neng idam pentol judulnya Tarling berarti mancingnya kamar salah lah.
1: Ya saya takutnya kan salah kamar.
0: Ya oralah.
1: Lumite as lumungiti ngosmoro buah yuning hai.
0: Pada baik karo penyiar tak mentang-mentang nyong ora online ya menduakan dengan jasa kerajum.
1: Makanya kamu kasih kabar saya mendengarkan, kamu jangan menduakanku. Jadi saya ingin

0: ingat, oh ya, aku ya, lagi diawasi sama kamu begitu.
1: Dokter selalu setia.
0: Iya, ya kan barangkali kamu lagi kemana gitu kan ya. Ya zaman sekarang.
1: Kemanapun, selalu gawa radio.
0: Tadi ada di kalung apa? Tadi ada di kalung apa di gubet neng weteng?
1: Ya, dengan dia jinan neng waring.
2: Upo epic keringet dugelan banyak.
0: Ora ya pok ya. Upo ora dugelan kok legowonan ya pok ya. Upo upo ojo panasen yo jare Burini. Ya bele-bele musuwe.
1: Iya. Iya.
0: Iya, kowe berarti sing menduakan Burini.
1: Ora Burini. Sampai
0: tem aslinya
1: musuhnya nyong tapi
0: sing menduakan tem penyiar. Burini musuh upo tapi kan kamu selalu mengingat Burini ya kan.
1: Ya ora apa daripada nyong mengingatkan penyiar-penyiar ora ingat karo nyong ya.
0: Ingat gak? Kalau diingatkan ya ingat apa? Umi Ii sama Umi Din.
1: Umi Ii si wong endi?
0: Wong kene iki.
1: Salam kenal.
0: Nyong orang urung weruh umai po.
1: Nyong urung, nyong weruh.
0: Iya, nyong weruh umai upo.
1: Lah,
0: dalam dalam mimpi. Kang E didados.
1: Wong, wong kayak wong pernah melewati Salem.
0: Iya, orang tahu sih po. Mangkane, iya mangkane dijakop po.
1: Ya, meo dolan.
0: Lihat nyong pernah weruh Salem kok dolan mono keprimen. Enggak nyong nyasar. Dan nyong nyasar engko sing tanggung jawab sapa, Len?
1: Sing tanggung jawab
0: bukan nyong bukan ngilang, bukan ngilang.
1: Lah. Ya? Nyong be, nyong be ari ning Tegal be ora ngerti lokasine be. Ari
0: nyong
1: wae geuning
0: pisan. Oh iya, saya kira ana Google Map ya, Pok ya.
1: Ora duwe Google be, tapi pasti ketemu.
0: Oh, berarti insting kamu itu luar biasa.
1: Iya.
0: Ya, wer.
1: Daripada menduakan dengan
0: jari. Iya. Iya. Mbuki si Uon ning apa Uon? Uon ning apa Uon Ortokaton?
1: Wis pan mentiga kan ge. Wis takon-takon sing liyan.
0: Duduk ge uwer.
1: Beres ge, beres. Asline ora beres.
0: I yakin, i mak demenan karo upo yakin cemburuna nemen upo ah.
1: Oh,
0: enggak, kayak uwer mas sudah takon po. Aa Uon Ortokaton ya Mbak Yos, iya.
1: Ya mudah-mudahan sih sehat lah.
0: Iya, sehat. Warna mudah-mudahan nawa kenapa sehat.
1: Iya.
0: Parah nih yuk, kayaknya si mana cak ya Semarang nih. Uono li po.
1: Eh? Apa?
0: Uwer ngecak yos, Semarang nih Uon. Enggak orang li upo iya. Kang uwer.
1: Orang oli lah. Kok bermonik ketemu tak? Kalian isi.
0: Iya, dibanding orang ya po ya.
1: Iya.
0: Ya wes, so, lanjut apa salamnya apa? Mama Elsa gembuyung akak ya Mama Elsa.
1: Bu Putri Kodok.
0: Iya.
1: Sedulure Mama Ringo.
0: Wong Debong. Oh Umi Ii sama Umi Dini tuh Debong domisilinya, Pok.
1: Ya di. Meskipun Debong tapi sing pentingnya orang ngerti umae
0: lah. Iya, sih misalnya sebenarnya orang ngerti umae sih.
1: Iya. Sing penting kayaknya woman.
0: Iya, woman Umi Dini ya kowe cowok apa?
1: Coba.
0: Umi Dini ya wong lanang.
1: Wong lanang apa
0: iya. Pria? Umi Ii wadon, Umi Dini kan bojone lanang.
1: Oh iya wis berarti pria kowe.
0: Wanita di jojo pria.
1: Putri Kodok.
0: Sejak dulu.
1: Ya.
0: Upo dikon mangkat paguyuban Mbak Yosis pernah mangkat ki nang nyang sih napa gitu nih upo nang aku kapane aku apa?
1: Apa?
0: Kowe sih papane Uya Mbak Yos ke upo kon mangkat paguyuban Mbak Yos.
1: Lah, orang lah penyiar nabe telah menduakanku.
0: Iya karena kamu terlalu lama nggak muncul jadi saya menduakanmu bahkan menigakan mengempatkan menglimakan ya.
1: Kayak kowe.
0: Iya. Kamu yang memulai dulu soalnya seolah-olah namanya kenapa ah apa seolah-olah cek
3: dulu anak di pinggir
0: ayo
3: ya lagi di pinggir orapan online
0: oh bukannya sih lagi patah hati gara-gara ditinggal lamarane Madam Rengganis ya
1: Madam kok ngebel nyong Madam
0: Iya, ke telepon ke.
1: Ari wis turun ya.
0: Iya, ke Dam, Madam. Oh, ditunggu oh, teleponnya sama Upo Heri.
1: Terus engko kue engko apa ya? Engko kue apa ya? Lydia, I'm sorry ya.
0: Engko bengi mari ngendi sih wer? Apa lagi? Lah embu kowe uwur kecaki bae Mbak Yos marani kae si Uon yo. Ngobengi, ada ngobengi ta Yos wayahe turu oh.
1: Wong kowe tak cerai karo nyok.
0: Wer.
1: Uwur,
0: uwur sing ngejak janjian bae dadi aku pan cerai daning Upo wer.
1: Cerai bae wis.
0: Aduh. Tinggal ngucap talak telu kak ya. Uwe so syah. Mama Nadia angel men ya, Mama Nadia lagi ngakali opo.
1: Ngakali
0: Buah
1: apa?
0: Yunus dalem.
3: Ora tau kowe umpong kowe ora tau mangkat baku yukun. Mm-hmm. Pimen maksude.
0: Mangkat pernah. Pernah upo Happy pernah berangkat beberapa kali kan pernah berangkat ya. Waktu di Citu Buah Yuning Hai. Di Citu banget ya pok ya, kayak si anak video nek kayak juga di korwartim.
1: Pirang-pirang ke durung, penyiar kiewi,
0: iya.
1: Durung dan kanabe.
0: Kenapa alasannya gak selalu hadir? Karena kan jaraknya jauh. Upo itu rumahnya di Salem, jauh.
1: Orang kenapa gak hadir? Karena penyiar kiewi telah menduakan.
0: Oh, kenapa kamu menyalahkan diriku, pok?
1: Iya, selalu dihilangkan.
0: Apa salah?
1: Rungu deh,
0: apa salah dan dosaku, po?
1: Wih, lagi online mesra nemen ya, Sak. Emang ini orang monitor.
0: Aku udah tahu apa, aku udah ngejasak online, orang tahu permesraan kalau jasak. Mana senengnya ngejaknya tukaran, po?
1: Ya tukaran kan lagi nyong tas online, oh. Ari, dulu online
0: pas. Aduh, Mama Alisa, sugeng siang, Kang Upo.
1: Mama Alisa.
0: Iya.
1: Wis ngoko kabeh bae lah.
0: Ya wis ya.
1: Iya.
0: Upo ngodor Upo. Bu Santo yang tahu. Kae Bu Santo kae ngandikan ngomong-ngomong di Upo cemburuan temen si Po. Aja cemburuan Upo.
1: Lah anger moni ora kerungu ta ora apa-apa Bu Santo. Nyatane kerungu. Sore-sorenan.
0: Iya, ke.
1: Lagi acarane kue, lagi acarane apa ya arane?
0: Lanosta.
1: Yang hari.
0: Iya, ya. Kamu berarti terpengaruh sama omongane Boim, jarane Boim. Kayane rupa-rupane jasak cinta kurung
1: Bayos. Ya iya.
0: Kamu terpengaruh sama kata-kata wong nyong bingung ngakak ya sak ya. Ora tau-taune karo jasa kaya bermesraan.
1: Percayane
0: tukaran ta iya sak ya. Tukaran ta iya karo jasa.
1: Malah sampai jasa kaya tenggelam dewe.
0: Tenggelam. Dali muncul maning opo? Dali muncul maning opo? Nang bud-buden muncul maning opo?
1: Lah wong gara-garane lagi menduakan ya kaya aku.
0: Wis lah pula.
1: Ya wis
0: lah, jangan
1: pentol ya.
0: Iya.
1: Ya salam spesial yang gue jenengan.
0: Enji.
1: Ya selalu banyak umur banyak rezeki.
3: Ya Allah.
0: Primen Bu Yahnu Bu.
3: Ya Allah.
1: Apa sih?
0: Bu Ayu nyebut. Oke, wis lah.
1: Makasih pula, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deblak ding ding. Ah.
1: Yos. Ah, Yos.
0: Aduh, upo happy ceritane ki apen-apene ya. Ki cuma apen-apene ya. Apen-apene lagi ora bombong ya, po. Apen-apene tok ya. Apen-apene ya ceritane apen-apene cembuyu ya, po. Apen-apene tok ya. Eh, ada menelpon lagi ya di belakangnya Upo Happy di padu judulnya kita sama kembali. Halo, selamat siang. Apik nang mana? Tiba-tiba anak apa?
4: Siapa dulu?
0: Embu?
4: Bukan.
0: Iya. Umi. Alhamdulillah sehat. Mana aja sih Mi?
4: Jalan-jalan, Mbak Yos.
0: Ih, Umi biasanya kalau paguyuban itu number one.
4: Iya,
0: nomor pertama. Dua kali pertemuan aku enggak lihat Umi.
4: Gantung IP ya, Mbak Yos.
0: Iya, dua kali pertemuan. Iya. Suwe nemen yakin ya.
4: Oh,
0: bulan depan wajib datang. Ya, Mi.
4: Bapak?
0: Bulan depan insyaallah di Ya, bismillah lah kehalangan, rezekinya gampang, diparingi sehat ya, Mi ya.
4: Iya, sama okay. Ya, Mbak Yo. Mbak Yo sehat ya, Mbak Yo.
0: Iya. Amin. Oh, lagi rame, wayahe iya, rame waktu gue ya.
4: Iya.
0: Karnaval, karnaval. Iya, benar. Iya, waktu kan berbenturan sama ini sih ya, banyak karnaval di mana-mana ya, Mi ya.
4: Iya,
0: Ami Umi sehat, diuwer.
4: Ini sehat dalam
0: diri. Ditanya uwer. Monggo, Mi.
4: Sehat ya,
1: Mas. Iya.
0: Laya-laya sudah diminta sama Pak Bagio.
1: Oh iya. KBWS somplak anak.
0: Somplak apa? Singanya siapa Kang Bawon ngonong?
1: Iya somplak iya. Anak judulnya kan.
0: Apa kalau lagu Tegalan nggak masuk Komi?
1: Oh makin.
0: Enggak kalau lagu Tegalan nggak masuk
1: Mi. Apa ya? Ya Cemblem.
0: Oh Cemblem tuh boleh Mi. Iya. Iya.
1: Upah Happy lagi nang Malkona, waduh kan jebluk tak, Mbak Yos urung
0: belum, urung lahir, oh Yos urung lahir. Oh, berarti
1: waduh kan jebluk,
0: Mbak
1: Yos urung langgel.
0: Turung lahir nang Paramon. Iya.
1: Bila pembukaan papa.
0: Aku berarti uru Upo ke pas di Jitu ya. Sudah iya, ketemu sama Upo di Jitu.
1: Bolak-balik.
0: Iya, sering. Berarti sering dateng. Tadi siapa yang tanya ya?
1: Sering.
0: Apa Pak Uya? Papa Uya kan tanya
1: Papa
0: belum.
1: Mamek Uya.
0: Mbak Ibu Wahyuning hai.
1: Oh, Mbak Yu sehat ya, Mbak Yu. Cendol Jabat ke ono.
0: Iya, Cendol Dawud.
1: Mbak Yunita.
0: Iya. Mak Iwa Ato. Mai ora gawe pempek tapi gawene kae apa namanya rempeyek apa ya Mai mirong ah.
1: Mirong
0: lah umi ora tek kaya dadine ora tak main mirong.
1: Iya dah Gustin. Dewi Senja ayo loki jeng loki Pak Bagio kalau Bu Guru.
0: Wer wer.
1: Wer wis wer.
0: Ya, Mbak Nia Bogas. Mbak
1: Nuli Mama Bibi.
0: Mbak Nia Bogares, Mbak Nia. Mbak
4: Nia Bogares.
1: Banyak Bogares kan internet.
0: Ya.
1: Beri jamat tolong sinok sintong wajahmu. Tamu tolong jangan ngajo Mama Not Mama Sally.
0: Kang Edi Dados. Lelem jeger.
1: Lelem iya, sing bojone metak tak.
0: Meletak. Titi. Iya,
1: bojone aku mah. Meletak.
0: Ya. Jadi, cara ne Kang Edi Dados. Iya. Sering-sering mantap pengibaran rezeki ne limited. Amin.
1: Tamu tala kang ada mama nol lu masukin.
0: Ya.
1: Walemu. Aji Dados wis ya lapasa.
0: Sakrajum. Oh, sakrajum. Oh,
1: iya, sakrajum. Iya kayak raju ya. Si raju udara.
0: Ya.
1: Halo, Papa HM. Jadi Dewi Kunti.
0: Ji.
1: Baby Belpa malah nono kali nyamat Mama Nadia. Kang
0: Piol, Pemiti. Kang Piol. Amin.
1: Piol, pintar. Uwar.
0: Kang Akil balik hadir.
1: Terus. Itu mancung ya.
0: Itu mancung.
1: Terus. Dasar racu suha jomi Habibah pada gondrong
0: ya.
1: Mas Awang bahasa aja aku mih mama bahasa Mbak Nisa Mama Ali Bapak Le Ali
0: Bu Santo Yong Tahu
1: sehat ya Bu.
0: Sehat insya Allah Mama
1: Frida Bunda Cinta Nola
0: Mama Elsa
1: belum Mama Elsa belum tak. Iya ini juga sampe
0: Ji.
1: Halo Bunda Sri ya.
0: Oke
1: okay. Dalam Mama
0: Mama Ayi Bengle.
1: Mama Ayi Bengle, Pak Dodi Bunga Bapak Mah Dici Mbak Ina BMJ. Mama Neng kalau suka Mbak.
0: Ya, Umi Ii Umi Din.
1: Umi Ii Umi Din. Selalu ya.
0: Ya.
1: Saya Dabaya ya. Pak Si Suca. Jabiji kalau Bu Bisri. Pak Jabiji
0: Bu Bisri.
1: Iya. Dar
0: apa lagi nih?
1: June.
0: Ang June.
1: Erwin, Eka Lonjong. Terus Jena Jai, Jena K.
0: Oke.
1: Okay. Bagi bakal nabi Oji Saputra. Wis jaman dulu ya wis ya.
0: Oke.
1: Okay. Pokoknya happy sampul. Bisa nyoban
0: nanti nih.
1: Kalian. Bagus bela.
0: Harapan harapan Mam Terong mi.
1: I olah lah. Untuk supaya Mama si Agus bela ya. Agus okay. Bela sama Mama Elisa.
0: Oke okay deh.
1: Terong yang mau pergi bela.
0: Iya wis mi.
1: Bagi lah bakal nabi bang nyonge susu kalian.
0: Iya wis mi. Monggo mi.
1: Kali ini kalau gelek. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah belak ting ting. Jos. Akil akil langsung mencirah dan rungu api bakar. Gua cok nyong ngaling kalau nek rong ya mi. Oke, satu penawa lagi ya di sama kembali di 352888. Halo, selamat siang balane suara para mon.
5: Besar ini saporet.
0: Nemen.
5: Minggat jiwa minggat.
0: Apa minggat lagu ne?
5: Iya.
0: Lagu ne minggat. Iya. Casak bisa dicemburin daning upo sak, bisa dicemburin daning upo ceritanya sampean
5: minggat, sak. Minggat
0: yo maring di maring di maring Salem, apa pemaring ya. Kalimantan Selatan, Kalimantan Karan, Tengah.
5: Upo.
0: Iya. Itulah. Pokoknya mah dijak minggat casak pak, ke rumah dirimu. Aduh, lucu. Mama Nadia lagi ngakali sak. Ngerti apa rosak? Mama Nadia lagi ngakali ya. Ya, sampai ngerumit. Angel temen. So, ngerumit.
5: Banding gue gak penek.
0: Angel temen. Yes, siang Pak Guru, protolan terus Pak Guru. Protolan ya. Berarti kudune prime mandat ya. Kudune Pak Guru ini diundang maning ya. Privat maning ya. Iya. Buah Yuning hai.
3: Aku pikir lagi lomba Raine.
0: Iya, jasak ayu melong-melong wingi. Jasak suaranya beda ya Mbak Yos. Jare Purini suaranya beda Mbak Yos. Jasak. Dinegi sampean mame apa sih Miki Awan bar sholat Jumat? Bisa nek suaranya jadi beda kayak kue sih? Nah, biasanya mangan tempe ki mangane gembus mau.
5: Ora.
0: Si.
5: Gembuse wingi.
0: Si. Mangan gembus. Mau mangane apa lah bekwan?
5: Iya.
0: Bekwan gerondok. Sambele ora sanggak nguluk sambel ora sanggak nguluk sambel. Parani bae maring Purini. Purini sambele mantep. Ya.
5: Iya.
0: Sak ora maring Purini sak. Nyong lotekna sambel yo sak. Lo tak nasa beli burini?
5: Kamu nasa seneng sambel burini pedes.
0: Nah, iya, sung yakin sak. Oh, Kang Boim sak.
5: Boim ya.
0: Iya. Enggene, Mbak Yos gelut karo casak, peluruna kolore. Mbak Yos pan maju nglawan apa pan melayu sing ado? Ya, melayu harik seminggu sing ado. Kang Boim. Kang Boim ngomong. Melasi pesek kok tersingkirkan no. Channel jahit.
5: Channel jahit
0: ah, okay. Ya lah gaya ini channel jahit wis mudun yang wis melebu pret lah. Tete Agustin. Kayak Tete Agustin kayak penggemar jasa kayak temenanan kayak Tete Tete temenanan yakin. Ya sederhat maning turu lali. Tete Agustin sederhat maning turu lali kita. Ya kayak dikeloni dan cacak lagi rudu royos jare kalis kayak dikeloni.
3: Ora ya. Royos aku sampai hotspot ke orang ini. Aduh kangen sok ribut terus.
0: Wah, mana? Ana wong ribut dong dipisah ya sak ya. Malah diadu sak. Lo kue saja sak uwer. Ya papane Uya. Sak ngomongnya sing suwe sak ya. Sak sampean mau ngomongnya sing suwe sak. Ya, sa sampean men ngomong suwe nyong tak turu. Ya, Sa.
5: Turu kita
0: Agustin sampean. Iya, saya sefrekuensi sama Tete Agustin kalau dengar suara kamu ya, panduak-dua kayak nyong lurune lali.
5: Temen berarti kayak gaya karo nyong.
0: Upo bombong upo. Upo kok sikile ditendang-tendang maneh. Si ana nang sekitare tendangi kabeh, Po. Iya. Ayah gue jasa kakek sing demen ya ilmune apa sih sak we buah yuning hei. Gampang jasa-jasa ke tang mertamu maring siapapun ke gawane botol isine banyu mineral.
5: Ya.
0: Ora lunga-lunga botolku sing digawe buah yuk. Padahal tak tawani sak. Pripun sak? Badhe ngombe jus. Mboten lah. Sinopo?
5: Pantesan mamane diomahe omahe nutup belawangen.
0: Soda susu. Lah mboten lah. Niki eco susune. Mboten, Mbak Yos. Sinopo sak? Aku sing dewek, Yos. Sang minum dewek ya salam. Nyong dari ini pelit ya sak ya. Terus sing di dolan ini jasaknya seakan-akan menganggap tuan rumahnya pelit nong lo banyu sampai sang udah.
5: Ya orang kayak aku banyu sih kan cuma pelit orang kalau nyepri sana.
0: Pantesan mama Nadia lawangnya tutup terus ngerti tanpa jasak liwat watir disembur.
5: Kang Pardo kasih mama ini nah.
0: Iya, padahal Mama Nadius ngomong tapi kan sak wis nyanyi aben-aben sak dong pan lewat rumahku ya ngabari ya.
5: Iya wis seneng ngabari.
0: Ngabari arane ben Mama Nadia nyiap nak uyah. Gue ngerucuk sampean.
5: Alpan julak urak teh.
0: Direkene wong edan apa ya?
5: Sing ketemu karo itu.
0: Dangan tempe bondo aja dimakan dewek balik nang Tete Agustin sak. Dan melebunan yang mana dia Miki kan yang brodol reitnya. Aduh. Ya balik sana para mon. Jangan lupa tetap jaga kesehatan Anda dengan mengkonsumsi Habutop setiap hari. Habutop ini pada herbal ramuan ada yang lagi ngetop yang berhasil untuk memelihara daya tahan tubuh ya. Untuk mendapatkannya silakan Anda bisa langsung datang ke apotek-apotek dan juga agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda. Atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Suara Paraman FM Tegal di Jalan Raya Dambiak 132 ya. Harga Habutop yang isinya 200 kapsul harganya Rp230.000. Kemudian yang isi 100 kapsul harganya Rp100.000. Maaf, yang isi 100 kapsul harganya Rp150.000 dan yang isi 50 kapsul harganya Rp100.000 saja ya. Ada ngidam pentol.

0: Samsul.
1: Eh, Pak D. Mau kemana?
0: Ini, Sul. Mau ke apotek beli Habutop.
1: Oh, sama dong.
0: Nah, Samsul mau kemana?
1: Mau ke apotek juga. Ayo jalan bareng, Pak D.
0: Nak Samsul mau beli obat apa ke apotek? Emang ada yang sakit ya?
1: Ah, enggak, Pak D. Biasa. Samsul juga mau beli Habutop buat persediaan di rumah.
0: Oh, iya. Emang Nak Samsul juga rutin konsumsi Habutop ya?
1: Iya, Pak D. Namanya kesehatan kan harus selalu terjaga, Pak. Apalagi saya yang masih muda, biar stamina selalu fit untuk kerja, mempersiapkan juga untuk masa depan, supaya terhindar dari berbagai macam keluhan kesehatan. Harus sejak dini, Pak.
0: Wah, bener. Hebat ponakan Pak D.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Anda bisa mendapatkan

0: Apotik BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Banda Sari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama, yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotik Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, nomor 48 Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotik Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, nomor 25. Apotik Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari, Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
3: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

lagi masih di 101.5 Star Paramount FM Tegal ya, di Parasari siang sampai di jam 2 siang saja ya. Yang mau gabung cop alali bundel. Yang mau gabung melalui voice call ya sudah tidak bisa menerima dering online kembali. Dan terima kasih untuk ada balan Star Paramount yang sudah berpartisipasi melalui WhatsApp dan juga SMS online. Ada Jasa Kerajum ya yang ada di Kesan Harjo Sari Kidul. Terima kasih sudah hadir. Sak lagu ngintil lagu niki pesake disatukan sama requestnya. Ya sak sesek pembongan ada Papa Isaka. Bu Wahyu minta lagu soalnya. Ya Bu Wahyu. Puning Hai. Jasa ada Papa Isaka. Ala Isak ya. Yalah. Ngalah Rong Ayu sak. Mama Ayu di Bengkulu juga selamat siang. Terima kasih sudah hadir Pak Bagio. Lagu lainnya juga sudah dihadirkan ya Pak Bagio ya. Yang katanya lagunya buat Ibu Guru sama Ibu Rene ya, sing lagi gayol nguluk. Gayol api merah di katok kena ke video nih. Versi nguluknya Burini kayak apa dilihan Burini ya. Di belakangnya Pak Bagio ada Kang Parjo juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Kemudian ada Assalamualaikum Sugeng siang Mbak Yos Andarista. Ada Amrul saking Purbasana Taru Perawu, Jumat penuh berkah, cuacanipun terik sanget, rikos tembangin dari Mawanji. Salam colek kangge Bu Demut, ada Mama Lani buat Mbak Nia, ada Jasa Kerajum, ada Kang Kasnuri, ada Kang Doli, ada Kang Parjo, Kang Sahrul, ada Kang Kopidin, sedoyo mawon kru lan balan Nesara Paramon semua ya. Sugeng lele, rehat siang spesial kang ini pun siaran Mbak Yo. Semugi pinaringan sehat, bahagia sedanten kalian keluargi. Om Kasnuri bersama dengan Mama Wiwin juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Ada Umi Iya bersama dengan Umi Din, temangnya suka teki ya, besok lagi ya. Salamnya buat semua balan Nesara Paramon yang lagi pada monitor, ban Mbak Yo matur nuwun. Di belakangnya Umi Bang El juga selamat siang, Bang El Kapiran. Mama Elsa juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Sengekek terus ya Mama Eka, Mama Elsa ya. Mama Arganis juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Di belakangnya Mama Arganis ada Bu Santoyong Tahu ya, halah si Upo ya.

Guru dan teman papa. Opa. Di belakangnya mama. Bu Sandra yang tahu ya. Mama Rengganis juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Sudah disebut tadi deh mama Rengganis. Mama Alisa juga selamat siang. Apa sih Bang Al ya Bang? Ada apa sih Bang? Enten apa Bang? Di belakangnya Mama Alisa, Mbak Nia Bogares juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Ada assalamualaikum, waalaikumsalam, sugeng siang Mbak Yos, pripun kabaripun, pripun pawartosipun, alhamdulillah sehat. Sehat ji, insyaallah. Nyuwun sekalipun nyidam sari saking mantos. Salam kagem sedoyo balbara sing saya semawon, spesial kagem rondoku sing tetep remen kali kulo super sing raos mawon mentoke kangge grup telep jeger hihihihi bersama DKK Duda kaplak-kaplaknya ya. Matur nuwun dari Kang Edi Dados Kambangan City angger sing sering mangkat paguyuban rezekine lumintir lah. Iya, dilalai tiga i sehat terus Mbak Yos. Amin ya robbal alamin. Ya kayak Kang Edi Dados tadi telah menyemangati. Ayo sing kenteng mangkat paguyuban ya. Ben fisiknya tiga i sehat terus, rezekine juga dilalai anak baik. Lumintir itu kan yang enggak harus banyak ya. Lumintir enggak hanya harus banyak ya. Biarpun sedikit tapi dilalai setiap kita butuh tuh ada. Itu ya. Namanya berkah ya. Berkah. Sing penting berkah judulnya ya. Bang Al kemboran bae Bang Al. Bang Al ini masuk di ini aja Lanosta Bang. Kang Akil balik juga hadir. Terima kasih Kang Akil. Ada Mama Nadia ya singa kali tapi jebulin orang kecandak juga. Okay. Ya, terima kasih Mama Nadia. Bu Rini bersama dengan Pak Pramudiono juga selamat siang. Kang Jenal Jait juga selamat siang. Terima kasih sudah hadir. Ada Kang Boim ya, Kang Boim kesiwing gawerik ya. Ya, akhirnya upo happy jempalitan. Iya. Enggak nih, kulit kalau jasak, jasak ketip lor de kolor ya nyos tak melayu ban temen korang ucap hari seminggu sing aduh, oh ya, oh ya, si merek panapa. Oh, ibu sudah ada basi tak konjur uduk ya sak. Di belakangnya Kang Boim, Tete Agustin ya juga selamat siang Tete. Ya Tete gue ya pengagum jasak racum. Pengagum ngodore jasak racum ya. Sing dikagumi nang jasak racum apa Nete? Pesanannya jasak racum nang endi sih Teh? Ngodore wis kok ngodore kayak gawe Tete Agustin kepengin ya rasane liar liar berasa dininak bubuin ya Teteh ya. Anak-anak buah ngodor malah gawe lali Teteh awur-awuran Kang awur juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Terus ada Dangek, Mas Dangek hadir di Parasari, salam-salam buat Tete Agustin, Mama Lani, Ami Bakar Madu, ada Uwer, ada Bang Al, jasa kerajum sing makin romantis. Ye maning, ye Dangek ngompor. Kok upo akhirnya salto. Salto nang pasiran. Kang Raju juga selamat siang, terima kasih sudah hadir. Bu Wahyuning hai ya, lagunya Lu Meeting Asmoro. Yo diiling napa ya. Sak Lu Meeting Asmoro ya sak ya. Yang lainnya ngikut ya. Ngikut Bu Wahyu enggak apa-apa. Ada assalamualaikum cantik, semoga sehat selalu ya, amin. Salamnya buat Mbak Feby Belpas, Dede Gani, ada Bokelani, ada Ami Bakar Madu, Umi Laila, Jasa Krajum, ada Kang Fitur, ada Bungkas Nuri, ada Tete Agustin, ada Ajojo, Abah HM, ada Manet, ada Upo. Dan buat semua balane Stara Pramon, sehat super sayangnya buat semua lohe lan patona, semoga selalu happy, ceria, sehat dan bahagia selalu ya cantik ya. Ria liak ya seolah-olah anak cantikku, anak patonahu. Aku dari kaku deh gara-gara gue anak-anak omongan patona. Ya wis, tapi mege karpe, sing penting dibelai. Ini Bu Wahyu minta Lu Meeting Asmoro ya sak. Arane ben bombong Pak Sak ya. Bombongi wong sar apa Pak Sak ya, pahale ya Sak ya.
Ada Kang Slamet Priyadi, Dio Mani juga hadir, terima kasih. Bang Al juga selamat siang, terima kasih. Bang Al, Kembang Al, Gemboran Bayos. Tak sambut, Bang Al. Bapak Neuya sama Mama Neuya juga selamat siang. Assalamualaikum Bayos, hitnya sepanjang hari. Bukan hitnya dong, ini apa? Oh ini berarti nanti buat jam 2 ya. Ya kan, perjalanan. Pak Bayu Uyis sama Meme Uyis, selamat siang, terima kasih sudah hadir ya. Kemudian di belakangnya ada di mana? Tuh bagus. Karanganyar. Salam buat semua karyawan, karyawati aku yang sedang lomba. Waduh, melu. Oh, iya kok. Spesial buat ketiga istri aku dan anak-anakku. Aduh, sing bojone telu muncul ya. Aduh, berkah teman uripmu. Gawe irine balane setara paramon sing lanang-lanang. Nyung bojone siji to ning ora tenteng ya. Iya dong, bisa adil ya monggo, gak apa-apa ya. Mas Bagus Ari ya. Iya benar ya, Tuh bagus Ari apa Adi ini? Ya, kakak beradik kayaknya ya. Bude Ravana juga selamat siang, sugeng siang. Bude Ravana nyuwun sekat selendang sutra. Salamipun Kangge Sedoyo Balanestara Paramon. Ji. Kemudian pripun Kang Raju? Ngapur. Bisa salah kirim. Si Kang Raju. Angen-angenmu mari ngendi? Alah, ayo. Sudah semua ya. Oke. Sampai di sini saja kebersamaan kita di para sari siang untuk kesempatan siang hari ini, hari Jumat di 28 Agustus 2026. Terima kasih sudah kebersamaannya. Setelah ini Nanda Yus Andarista hadir kembali menemani Anda di La Nosta ya. Tentunya ada tembang-tembang pop nostalgia Indo dan juga manca di era 70-80-90-an. Ada juga beberapa tembang-tembang di era 2000-an sekian ya, yang akan dihadirkan untuk menemani Anda sampai di jam 4 sore nanti. Lungiting asmoro ngawek. Oke, Bu Wahyu, Bambang. Iya, kayak casak ngalah, kayak casak ya. Ya. Spesial buat Bu Wahyu Ninghai. Ya. 101.5 Sarapan FM tinggal Yos Andarista pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Orang apa nak? Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon, kira Jakarta langka.
0: Oh kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Nah, ya sih enak. Wis sih acara apa menurun? Uwe, arane La Nosta. Lagu nostalgia kita. Aja kelalen ya, Paramon FM. Beautiful
1: girl. Yeah, La Nosta. Lagu nostalgia kita Paramon FM. Laka-laka. Nggo sampeyan sing hobi ngrungokna lagu-lagu lama, lagu-lagu kenangan, pantang Paramon FM setiap hari Senin nganti Sabtu jam 02.00.

Dimas Setara Paramon FM Tegal. Hai hai Balan Setara Paramon. Halo, ketemu lagi sama Isanda Arista ya. Seperti biasanya, kali ini saya hadir di Lanosta di kesempatan siang hari ini, hari Jumat di 28 Agustus 2026. Dari mulai sekarang sampai di jam 4 sore nanti, kebersamaan kita di Lanosta. Ada debang-debang pop nostalgia Indo dan juga manca di era 70-80-90-an ya. Terus ada juga beberapa debang-debang di era 2000-an sekian yang akan dihadirkan untuk menemani suasana siang hari Anda sampai sore nanti ya. Yang mau gabung silakan, nanti saya tunggu kebersamaannya. Anda bisa request lagu dan juga kirim-kirim salam melalui voice call di 3528888 dan di 6145477. Dan Anda juga bisa bergabung melalui WhatsApp dan juga SMS online di 0852-931-99588. Dan tentunya kebersamaan kita di Lanosta akan ditemani oleh produk-produk dari PT Denatur Indonesia. Ada Vitama yang berhasiat untuk membantu memelihara kesehatan mata. Ada juga Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh. 2 kapsul sekali minum, 3 kali sehari untuk mengkonsumsinya ya. Dan Anda bisa mendapatkannya di apotek-apotek dan juga agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda. Atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Suara Paramon FM Tegal di Jalan Raya Damjak 132. Hubungan cinta yang rumit, tak penuh dengan rintangan dan jarak, tetapi satu pasangan satu dan yang lainnya tetap saling mencintai meskipun menghadapi banyak masalah ya. Aku menginginkannya seperti itu. I want it that way. Backstreet Boy, spesial untuk Anda.

0: pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari Lebak Siok.
1: Siok.
0: Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya.
1: Iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Enggak pernah.
0: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Sudah berarti 3 botol ini.
0: 3 botol.
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari.
1: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pi matanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan enggak, pada 1 minggu, 2 minggu, langsung berbening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain?
1: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
1: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma.

0: produk Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotek Musi Farma, alamat Jalan Durian RT4 RW3, Desa Grobok Kulon, Pangkah, Kabupaten Tegal. Apotek Harapan Anda, alamat Jalan Beringin, Kertaharjo RT1 RW1, Keramat, Kabupaten Tegal.
1: Dan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
2: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.
3: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

0: Ya, kembali lagi masih ada Anda Rista di 101.5 Star Paraman FM Degel di Lanosta ya, teman-teman pop nostalgia Indo dan juga manca. Masih akan terus hadir untuk Anda sampai di jam 4 sore nanti ya. Monggo yang mau gabung di 352888 kita sapa dulu. Halo, selamat siang jelang sore balane Star Paramon.
1: Iya, sepanjang hari.
0: Iya.
1: Nah, yang ngomong apa?
0: Bisa mlebu maning nomor 1 ya. Aduh.
1: Nyong kayaknya monitor
0: parah. Opo lagi? Opo lagi? Au, au.
1: Nyong kayak monitornya terakhir para monwis.
0: Iya, terus?
1: Online-nya ya terakhir.
0: Tenane.
1: Menang.
0: Tenane nanti kamu rindu.
1: Orang aku rindu nabe kayak kue.
0: Tenane.
1: Iya. Wah, Miki Benyo.
0: Saes. Tuh. Nih. Oh,
1: mancing-mancing. Nyatane iya woy.
0: Akhirnya wis lah. Dasar keracuman ngejak, minggat, mari ngupo happy. Mari salem, nyesak.
1: Kapan?
0: Nganggone apa, cak? Nganggone odong-odong.
1: Pan nganggo odong-odong kue. Muhtar.
0: Iya. Nganggone odong-odong pan maring salem, ya. Kenapa nganggo odong-odong? Biar terasa lama.
1: Orang tempat tak main lawang.
0: Kan saya pegang kuncinya.
1: Percuma.
0: Saya pegang apa? Kuncinya, tenang saja ya.
1: Kenapa bukan lawang lah, kuncinya kayak apa?
0: Kuncinya yang menduplikat kunci rumahmu kok ya.
1: Padahal.
0: Padahal ini ngapa li?
1: Ikan jadi orang rongok kena dia.
0: Yang ringok kena masapan ngok kena jahat nemen dang orang ringok kena ya.
1: Ya.
0: Kan sudah diklarifikasi asak ya.
1: Sangko online maning ya mana si nyong maning ya sa. Nyong sing monitor dia wis pan mudut pan monitor maning.
0: Ya salam. Upo begitu deh. Upo begitu deh.
1: Ya iyalah. Wong arane.
0: Ya iyalah masa ya dong.
1: Wong arane penyiar kie rebutan karo jasa kerajum nyong sing mengalah.
0: Ora jasa kerajum sudah kepeset ya.
1: Aire
0: tenang saja.
1: Aire jenengan kue lah tambah
0: Papa HM ge, Papa HM lagi makan siang.
1: Ya,
0: apa apa ae mame lawe ndok puyuh karo ndok ijo ya Allah mame ndok-ndoken.
1: Buapa.
0: Mame ndok ndokan meca siji meca saja cuk. Meca siji meca kabe.
1: Pada bae uang.
0: Kayaknya bapak bae uang ya. Kayaknya bapak ya uang ya pok ya.
1: Bapak ya uang.
0: Iya. Upo?
1: Sing kurang ajar nemen kie.
0: Siapa? Siapa sih?
1: Ning pengadilan bae kok.
0: Oh, iya.
1: Tanggal maine.
0: Oh tidak. Jangan.
1: Sampai ditinggalin nyong kesenengan oh ya. Seneng oh.
0: Aku sedih tahu, Po. Lihatlah air mataku menetes.
1: Wong wis diomong.
0: Derasnya air mataku menetes gara-gara Upo mau ke pengadilan.
1: Wong wis diomongi miki. Malah disengaja nih ya sak.
0: Berarti tambeng ya sak. Berarti melune tambeng ya. Iya pok ya.
1: Penerayu karo nyong mon ini lagi sedih. Sedih apa wong sedih tak. Orang manas-manas ya sak.
0: Lah kasih manas-manas sih kok. Nengane bahawane adem orang panas kok ya.
1: Lah
0: Mbak Yos. Iya Kang Akil disebut Kang Akil. Moga nih. Iya.
1: Wong
0: akeh wong pesarean, Po. Mama Ikmah, Po, Mama Ikmah, Po. Opo? Opo?
1: Apa?
0: Opo? Opo? Mama Ikmah. Kang Boim. Kang Boim ge. Kang Boim ya sing ngomong Kang Boim dudu ya sok, Po. Mas Upo, aku cinta boleh. Bibit ge. Mas Upo, aku cinta kamu boleh. Kang Boim sing ngomong. Tapi makan batu nih ya Im ya. Aduh, nggak diserudukan Bo Im sengen Mbak Atun.
1: Nyong bener omongan naik sampean.
0: Iya, kayak anak sih mana sih maning oh, pok. Carane kang tahu Arabi, emang bener pok, yakin, song. Casak racun pok. Dah lagi online korombak Yos, kayak mesra neman ya pok ya. Gawe wong pada ngiri.
1: Pat beli.
0: Ya tol ngompori maning tol ya. Iya. Upone panasnya sapur temen cari puri ini. Upone panasnya sapur temen ya.
1: Ini daripada nyong pengen mangan sing pedes ora dinei. Mendingan panas lah.
0: Mangkane marani puri ini. Mengkono-kono ake sing pedes-pedes ya puri ini ya.
1: Kowe penyiar piye loro-lorone saiki lagi mau bakar hati nih nyokok dari ini.
0: Iya, ya, jangan dibakar hatimu.
1: Iya, wong lanangnya penyiar begini ya pada bayar somblak gue. Kayak melu-melu somblak maning ngajelin
0: aku ini. Berarti nyong somblak wadun ngonong ya.
1: Iya, mau ganti nyong tau sih lebih baik menjauh darimu lah.
0: Lebih baik kau. Apakah anak lagu dangdut singgiku ya? Ana ya, lebih baik sakit gigi. Lebih baik sakit gigi daripada sakit hati ini. Upo happy.
1: Wong di telepon be, orang bisa nyambung.
0: Loken, padahal kamu kan sudah saya kasih kuncinya. Bagaimana caranya biar online itu malah langsung masuk? Ini kan sudah nyatanya.
1: Telepon ke nomor pribadi nih be, orang nyambung.
0: Ngarang ciin.
1: Ya orang ngarang lah.
0: Dua nomor enong pe ola.
1: Ya dua lah.
0: Manet.
1: Sing 371 ya.
0: Bukan yang 00 blong.
1: Lah 371.
0: Ah yang 00 blong. Reme blong kayak upo happy.
1: Anyong tau udah mau nih blong maning. Inti newis.
0: Los ya.
1: Teman pan mau kayak ngapa?
0: Los ya. Mana los?
1: Penyiarnya lagi jatuh cinta sakaro sampean.
0: Apa? Penyiar kalau cari kalau sampean prime?
1: Ya oralah. Prime. Anu udah lewat.
0: Penyiarnya lagi jatuh cinta kalau sampean. Tadi nyong lagi cari cinta kalau sampean.
1: Ora, kalau nyong tahu is ditolak kalau sampean. Wish menduakan.
0: Aduh. Ya salah pime ke pripe si dari ke pime pime pan pegatan apa pan pime pan panyambungane apa pan pegatan ye.
1: Pan pegatan bae wis.
0: Wis ora wis berarti lah kata rujuk.
1: Laka.
0: Ya. Pime ke Bu Santo. Pimen ke Bu Santo ya. Kalau siang panasnya sama jasa, kalau malam panasnya sama bawur ke jare kaya kowe jare Bu Santo.
1: Agar moni wong merasa sedih ditinggalin nyong. Ya orang disengaja. Ini nyatanya be, mikir be lagi campur sari be. Nambe mudun langsung mana sih? Berarti wong keprimen ku.
0: Lah kasing mana sih? Jasa kan tiba-tiba online dengan sendirinya.
1: Lah orang nasi paning kan tanah apa ya? Berarti mana sih nyong?
0: Jasa pan minggat pan maring umay upo ya saknya. Numpake odong-odong.
1: Pan mana sih nyong dengan secara langsung.
0: Ora pan masalah nak Yos. Jasak mau mengembalikan saya ke dirimu ya kowe ya sak.
1: Ah ora lah. Ya lagune lembaran baru ya.
0: Astagfirullah jasak sih mas ini. Akhirnya gue ngelus dede. Astagfirullah sabar upo ya. Dunia ya. Tak sebesar daun kelor.
1: Sabar be anak batas
0: ya. Iya konsak. Kayak ngopes sakit cemburu opes sakit ya. Semangat Kang Upo. Semangat. Weka menet.
1: Kayak orang semangat. Wis ngerti rong dina kayak kita ya wis ora.
0: Aduh pime kenyong kan dipekat dan yang Upo kie.
1: Iya pekat sisan.
0: Aduh orang eman-eman pok. Orang eman-eman.
1: Orang
0: eman-eman lah.
1: Eman-eman keprimen om. Wih dia eman itu kayak gue.
0: Kita temenan Pandi Pekat.
1: Ya
0: eman-eman.
1: Eman-eman.
0: Kok dirayah lo. Eman-eman kok dirayah ya. Anak tohle Arabi ya. Anak bangal.
1: Orang masih diantar moni eman-eman. Engkau percuma ketika jasa
0: percuma manis omongi.
1: Ini kan tembangnya
0: Percuma manis janji ne upo happy.
1: Nembangnya lagi siaran toh kan.
0: Percuma
1: online tau udah bisa nembang.
0: Orayo.
1: Lagi malam minggu, lagi malam senin.
0: Kapan?
1: Bisa nembang.
0: Kapan ngendi? Kan aku
1: neng online lah.
0: Neng online, iya kan aku nggak punya itu HP-nya.
1: Lagi HP-nya anak telu.
0: Iya. Iya, aku bagi, aku nggak tahu bagaimana caranya online. Aku penyiar pun nggak tahu caranya online bagaimana.
1: Wis ora usah online.
0: Iya, wis bapak. Ya, engkau yang malah tambah kayak caranya manasi.
1: Cepet orang online bagaimana?
0: Iya, wis. Lagunya apa? Nang Upo Happy.
1: Lembaran buka lembaran baru lah.
0: Apa lembaran barunya Desi Ratnasari?
1: Lembaran iya, baru.
0: Iya. Sampai pan buka lembaran baru. Bener kapan mekat nyong?
1: Lembaran baru nih. Penyiar karo jasa asal kau
0: berhenti. Kayak lagu nih kertas pen.
1: Ya, iya,
0: bukan ya lagu nih.
1: Siapa ya? Biarkan nyong sing menderita.
0: Asal kau bahagia. Iya. Lembaran baru. Iya.
1: Biar,
0: lembaran
1: biar,
0: baru. Lembaran baru nih Desi ah.
1: Biarkan aku sing menderita.
0: Iya, enggak apa-apa temenan.
1: Iya.
0: Ora eman-eman. Ora eman-eman, Po.
1: Ya,
0: upo ora eman-eman.
1: Apa?
0: Temenan.
1: Wong tar wis diemane wonge kaya kue. Sepisan wis diperenen pelajaran. Kali malah disengajani. Ya wis pan dicerai wae.
0: Po. Main sedih apa? Kecarane Kang Po, po main sedih nangis mbuh apa, Po? Ya, nangis kurung ngino. Ngino banyu putih.
1: Ati nenyong asline nangis.
0: Ngino banyu putih ya, aja seneng botol.
1: Lah iya.
0: Karo ngedot. Karo ngedot, Po, karo ngedot, Po. Kecarane upamane nek kon main nangis karo ngedot.
1: Ya, kok lah hari wis mudun online.
0: Karo ngino. Aduh, sungguh teganya Upo Happy.
1: Penyiar be tega.
0: Aku tidak begitu tega seperti tegamu padaku, Po.
1: Ceritane kayak kie.
0: Ceritane.
1: Angger moni jumpa pen suruh mangkat. Oh, ternyata jenengan pen mana sinyong di secara umum kayak kue.
0: Ya dang sampean panas dang ora sampe dang sampean ora panas berarti kan ya ora ngaruh.
1: Ora ngaruh ke primen.
0: Iya kalaupun iya ya menurut Anda saya itu manesin kamu nanti saya bawa itu bawa es batu sebalok sekulkas saya ya.
1: Ora bakalan mempan.
0: Mempan, kamu saya masukkan ke kulkas ya, ke freezer sekalian biar membeku hatimu ya.
1: Orang konyong romo kena bae malam minggu nyong panembange talak tilu.
0: Oke, nanti saya dengerin ya. Nanti saya iya, nanti saya dengerin kamu mau nyanyiin talak tilu ya.
1: Iya. Nyong tau percaya mani.
0: Nanti saya mau nyanyi tanda tangan cerai saja deh.
1: Iya.
0: Oh, enggak, saya nyanyiin aja nyong. Apa nyong rengek ngono nyong penyanyi lagu nih. Jangan tinggalkan aku. Itu ya. Iya, apa-apa sampein ceritanya ya. Pan mekat nyong terus ngonyong kaya aku jawabannya. Jangan tinggalkan. Oh ya, kaya kue ya. Ya.
1: Sampai yang kaya kue.
0: Mengkotak bales lagu kue ya, kalem
1: nyong
0: ya.
1: Nyong terkejar pikirannya sampein kaya kue. Hari lagi karo nyong rayune kaya kia. Hari lagu karo jasak rayune kaya kia. Lah, wislah.
0: Iya, nyong udah tau rayu jasak ya, sak. Jasak aku sing rayu, dirayu. Ya, sekarang mempan. Mama Rengganis.
1: Lagi tugas ya selalu banyak orang kerja di sini.
0: Amin.
1: Terima kasih nyong tau monitor terakhir ge ya. Oh aja nyalami nyong.
0: Tenane. Jangan tinggalkan aku Upo Happy. Jangan. Waalaikumsalam di belakang ting.
1: Yos.
0: Matang ya Upo kaya nenek ya. Aduh. Jangan tinggalkan. Arnane Po. Ngotak diten nih ke Jumat ngarep mesti online maning Upo. Kamu gak akan kuat Po ya. Kamu gak akan kuat. Tadi Mbak Dujur-Dujur kita sampai kembali. Halo selamat siang jelang sore balan setara paraman.
2: Halo.
0: Halo juga Om.
2: Selamat siang juga.
0: Selamat siang Om Kasnuri.
2: Iya, sepanjang hari.
0: Iya.
2: Nemen.
0: Nemen. bagaimana Om?
2: Kabar sehat.
0: Alhamdulillah. Mama Wiwin bagaimana, sudah pulang dari Mekah ya? Lagi apa ini?
2: Lagi leyeh.
0: Alhamdulillah, berarti pekerjaannya sudah selesai hari ini ya?
2: Iya.
0: Mama Wiwin selamat berselonjoran. Mama Wiwin, kopinya diseruput. Mama Wiwin, iya.
2: Di mana? Iya, konfren.
0: Oh, di konfren. Oh, fecenan ceritane. Akur nemennya. Katanya besok mau ada acara di Busri ya. Om, besok Yos dapat undangan acara di Busri habis duhur. Kalau habis duhur enggak bisa, bisanya pulang siaran Mama Ikma.
2: Jam loronan bisa nyandak.
0: Iya, ya madan kali jam lorong ke Yos balik siaran mampir mono ya. Panyawangi ketiga dara manis, sing manis-manis CU ya. Oke.
2: Oke lah
0: kalau begitu.
2: Upo ngambuk.
0: Masa cemburu kalau casak racun? Casak racun kan milik umum ya.
2: Iya.
0: Milik umum, milik Balene Stara Parahyang.
2: Pada.
0: Iya. Yos Andarista ya milik umum, milik Balene Stara Parahyang.
2: Iya. Pertama
0: kan. Oh iya, sing nyemangat pertama kali Om Kasnuri ya.
2: Iya, langsung duwe nomor.
0: Lagu. Lagu.
2: Apa
0: lustik? Gak lucu-lucu ya.
2: Iya,
0: benar. Lagunya apa?
2: Bude Ravana dan Luk Laku Apa.
0: Bude Ravana sudah dimunculkan tadi tiga apa ya tadi ya jangan sampai 3 kali ya. Ini mau request, ini mau menuhi permintaannya Mama Ikma singkong dan keju.
2: Iya wes.
0: Ya biar diputer ya.
2: Iya.
0: Apapun ge request saya Bunda Oka mengapakus plus.
2: Iya Mama Ikma.
0: Mama Ikma ya. Oke iya. Singkong dan keju. Iya wes, satu personil ya.
2: Salamnya berkenan gue jenengan, semoga selalu sehat. Mas Amrul Masjid dan Pak Muhammad Muklim Abis Sahrun. Terus semoga Mama Lani
0: dan
2: Ganteng Lani Ujo, Nerat Tukang PI Madam Renggani Udir Kajit Pak Am
0: Papa
2: terus go patedi
0: Mama Ikma.
2: Ya,
0: Mama Ikma jempol telu dudukna kabeh. Terima kasih.
2: Beres.
0: Bapak Jabidin, Ibu Bisri. Kang Jenal Jai. Kang Boim Mbak Atun. Wah atau Mak.
2: Terus Bapak Uya.
0: Bapak Ini Uya.
2: Papa Ari.
0: Bu Rini, Pak Pramudiono.
2: Mama Hilman.
0: Bu
2: Rini, Pramudiono.
0: Kang Tohal Arobi.
2: Ayang Yongki. Terus Peter Pion.
0: Kang
2: Akbar.
0: Okay.
2: Wer.
0: Kang Akil.
2: Balik. Juga Hidung Mancur.
0: Kang Amrul.
2: Purbasana.
0: Pasti ya, betul.
2: Mas Arul.
0: Iya.
2: Siapa Linda?
0: Ini yang setia monitor nih, ada Umar Sanu yang di Cakung Jakarta Timur.
2: Oh, Jakarta.
0: Iya, jadi setia monitor ya streamingan.
2: Mami Tikalon ya, Kalimantan setia.
0: Iya, Kang Slamet Priyadi.
2: Terus maninge engko mikan cok gending kebleng gua.
0: Iya.
2: Upo kering.
0: Iya. Lah gue si upo. Kalo upo cembulu anak apa?
2: Siapa bebas ya mbak?
0: Oke.
2: Ngambil bar madu sama apa wis kabeh. Oh, panan setara Ramon.
0: Ji. Amin.
2: Iya, spesial Maya.
0: Terima kasih.
2: Permali mentok.
0: Terima kasih
2: Mbak.
0: Iya.
2: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nembak ting ting.
2: Jos.
0: Di sini pencet. Jos. Salah nutul. Ya, dua penelpon saja dulu cukup ya. Nanti di sesi berikutnya saya buka kembali untuk sesi telepon ya. Dan untuk Anda Balon Estara Paramon yang saat ini sedang mengalami berbagai macam keluhan seputar mata, jangan lupa dikonsumsi vitaminnya. Vitamin V mata ini berhasil untuk membantu memelihara kesehatan mata. Selain itu juga baik bagi para penderita rabun dekat, penglihatan kabur, mata gatal, mata merah dan berair, glaukoma, katarak, mata minus, linder, dan gangguan penglihatan mata lainnya. Harga Vitama Vimata ini Rp150.000 saja. Silakan Anda bisa membelinya di apotek-apotek dan juga agen-agen resmi terdekat di wilayah Anda, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Stara Paramon FM Tegal di Jalan Raya Dampiak 132. Pak. Opa.
3: Opa.
0: Opa. Opa ngadek. Ada lembaran baru memenuhi permintaan dari Upo Happy yang ada di kosan Salon.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Salama, biasa dipanggil Mama Aren. Alamat Kampung Cikole, Kecamatan Cileles, Desa Kujangsari, RT 02 RW 03, Lebak Banten. Saya mau berbagi pengalaman lagi nih. Sebelum konsumsi Vitama, mata saya suka perih dan berair. Penglihatan kurang jelas dan akhirnya saya mencoba beli Vitama, obat kesehatan mata. Alhamdulillah, mata saya sekarang sudah tidak perih lagi dan sudah normal. Terima kasih Vitama, solusi kesehatan mata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Bu, Naya beli baju baru loh. Lihat ya, Bu. Nih, ada tulisannya.
4: Mana? Coba Ibu lihat. Kok nggak jelas ya? Apa sih ini tulisannya? Coba kamu mundur deh, agak jauhan. Nah, ini baru jelas.
3: Ibu, kok lihatnya sampai harus dari kejauhan gitu sih, Bu? Aneh deh Ibu ini.
4: Iya, Nay. Kalau dari dekat, justru malah nggak kelihatan tulisannya. Malah burem.
3: Ibu kayaknya rabun dekat deh, Bu. Kita periksa yuk, Bu.
4: Tapi nanti beliin Ibu Vitama juga ya. Ibu sering dengar di radio kalau Vitama bisa buat mata rabun, baik rabun jauh ataupun rabun dekat.
3: Iya, Bu. Buat Ibu apa sih yang enggak? Ayo siap-siap, Bu.
5: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015, 100% herbal alami.

0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Bejo Sehat. Alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti. Alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka. Alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, Nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
1: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
2: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

Ya, satu demang papa nostalgia dari miliknya Christine Panjaitan. Ada katakan sejujurnya ya, hadir memenuhi permintaan dari Kang Amrul yang ada di kosan Purbasana. Sebelumnya sudah ada Kus Plus juga. Mengapa hadir spesial memenuhi permintaan dari Bunda Oka yang ada di kawasan Desa Grogol. Singkong dan kejunya dari miliknya Billboard juga sudah saya hadirkan memenuhi permintaan dari Om Kasnuri ya. Disuka juga sama Mama Ikmah yang ada di kawasan

0: Melawi. Yang mau gabung lagi di 352-888, kita sapa kembali. Halo, selamat sore, Balane Sara Paramon.
1: Ya, sepanjang hari.
0: Ya.
1: Gimana kembali?
0: Kabarnya alhamdulillah baik.
1: Syukur.
0: Iya. Kukur.
1: Syukur.
0: Bukan sih sampai, Mbak. Oh, bukan sih nyumpan pemenpan ngukur-ngukurnya.
1: Kukur-kukur upo halo.
0: Kukur ya kena sang upo galo ya. Bener-bener happy kan digawe galo ya sak ya.
1: Iya.
0: Aja digawe galo po ya. tenang jasak sudah ada yang memiliki ya. Lagunya apa?
1: Demi kau dan dia bahagia we.
0: Oke, gue sak sak we po ya. Dadah, ini orang harus balesan no. Ya sak.
1: Ya.
0: Mau nene, upo mau nene. Eh, mana asal kau bahagia? Kita diwaris maning. Ya. Demi kau dan dia bahagia.
1: Demi kau dan dia bahagia.
0: Ya, ya. Aja khawatir. Aja khawatir kepis. Aja sarah jum sudah milik pesek kowek.
1: Trio pesek yang kabarnya pada sehat.
0: Ya, gimana Pak Guru? Pak Guru, selamat siang Pak Guru. Wah.
1: Sore, iya mana?
0: Sore mana ngelindur.
1: Bisa,
0: wah, omong jauh omong ayah pinter ayah aku banget dan punis. Aduh, sak. Aduh.
1: Admi mama bibi.
0: Admi kau.
1: Dia manis, di kedara manis ya. Aduh, ada acara apa dia di kedara?
0: Oh iya, mesiki. Mbak Yos, nanti habis duhur ke rumahnya Bu Sri ya. Alah, orang bisa Yos siaran. Ngomong nanti jam loronan baik, ngomong ya Yus balik dan ini mampir ya saknya.
1: Iya,
0: saya sekali undangan mesti ya sak.
1: Oli,
0: sekali mono sak. Oli.
1: Ayo ngetau.
0: Oli ya, menit ya, Oli.
1: Oh,
0: ada soalnya di. Sampai senengnya ingin dilih pesek neng.
1: Oh. Tidak. Kira-kira
0: kenapa ya nang kejaran
1: manis sih?
0: Makanya sampean melu mene-mene ya. Jangan pesakan acara melu pesak, jangan manis an acara melu manis yang.
1: Orang
0: apa apa wes? Orang apa
1: apa wes?
0: Wes saya kau bahagia wes ya. Asal kau bahagia ya pok. Oke, demi kau bahagia. Nanti Purwasi ya sak ya.
1: Iya, orang apa wes?
0: Iyalah, tete turu lali awit nawang nung para sari sih sak.
1: Iya. Tang Doli.
0: Orang jebule orang sak, jebule orang turu lali sak. Mau sempat bubuk. Tete dukung Yos asal bahagia, we dukung ya. Asal Yos bahagia cari tete, iya.
1: Asal upo aro penyara bahagia.
0: Makanya bagian nyong letaknya ngendi ya, nang siapa ya kira-kira ya?
1: Iya, hari ini kali permudiono sebentar lo.
0: Oke.
1: Kemampang, Mbak Ila Kupat, Bu Sri.
0: Kang Semar seberang, Kang Semar seberang. Ayo nyebrang.
1: Terus gue, ya.
0: Gak sama.
1: Iya. Iwan Ipa, Kang Boim.
0: Besiki sampein pan maring Bu Sri ini jam pira?
1: Jembus pokoknya orang-orang
0: janji Yusak ya.
1: Orang-orang
0: janji hati Yusak ya, janji hati Yusak
1: kan orang-orang tegang janji orang-orang
0: tegang sampai dulu-dulu bangal kayak bangal nemen sih al ngomong mangkat ya ya bu ya nyong udah janji ya bangal dulu-dulu bangal apa ngalain nis dong sampai dikau nyong bakalnya anjuk kayak gue ya. Piol. Iya. Iya. Po kan cemburu maning apa ora po? Ki piol ceritane ngrayu po. Selamat sore cantik ya. Selamat sore Jasak. Upo aja ganti yo. Temane aja Jasak ni cemburui ya. Ya, ganti maning piol ngonong lah ya.
1: Kita
0: ora nyok bae kamu yo. Ambil temen. Dasare ngoleh terus karo sampean ya Sak ya.
1: Iya.
0: Jasep biasanya protol, aku siap nampaknya sak. Ya arep-arep Kang Agil, arep-arep sak. Arep-arep sampean protol sak. Iya. Oke. Ya, terus.
1: Ya.
0: Kak Engkang Jabidin, Ibu Bisri.
1: Jabidin, Ibu Bisri.
0: Bu Santoyong Tahu.
1: Santoyong Tahu, Mami Tika Leone. Mami Bahar Madu Umilayan.
0: Ya.
1: Bu Diara Pana.
0: Mbak Am Kembang Pang, Sa.
1: Am Kembang Pang, Mama Zira. Terus, Bu. Kau.
0: Siapa Mani? Kang Boim, Mbak Atun.
1: Kang Boim, Mbak Atun.
0: Iya. Ya, sehat lah ya. Marang ngongkon malah ngongkon ngonong yos gelut ya kena karo jasa kok yos ya.
1: Aja Kang Boim. Kok malah ngongkon ini berat toh.
0: Engko kolore jasa di Plodone sampean kira-kira pan marane apa pan menjauh wa yo secara kaya ku.
1: Iya.
0: Iya, terus pimpin nyong jawab pimpin sak kira-kira Kang Kone sak. Ah. Lah enak mencira ya sak ya.
1: Iya lah.
0: Mencira harik seminggu sing aduk kaya ku.
1: Oh, sak di Plodone ben blo yo.
0: Yang berura ini jasak bilang langsung melayu ya sak ya.
1: Iya.
0: Apa mending meru kolor?
1: Terus
0: kok. Mending. Oke.
1: Iya.
0: Enggak Amrul, Bunda Oka grogol sak. Papa ya Uya, Mama ya Uya.
1: Papan Mama Uya. Terus maningan kok.
0: Iya.
1: Kalau kau beri jom blesek.
0: Iya blesek jarene, blesek jarene mau nih apa sing error apa? Apa sing error? HP nya apa radio
1: nih?
0: Oh, iya.
1: Kau bisa aja.
0: Nyong kangen kau rosome nih blesek ya? Sampai nih oli sak. Wingi, wingi bagi-bagi some apa rosis sak?
1: Oh, kenal lagi kau nyong kayak gue kau.
0: Wis pediaminan blesek ya, wis janji nih sak. Sak main kalah, ngono ya. Iya. Lah
1: Buda Biba Pendekondrol. Ya Tunggu Pak Rinel, Mak Tare.
0: Sak sampai bisa ntar orang nyong sekir orang ngodor. Terus pirang dina sih sak tang online nyong orang ngodor. Akhirnya mereka pada curiga sak. Termasuk Tohol Orobio sak. Tohol Orobio ngomong-ngomong kan Tohol Orobio kayak orang tau menang. Orang tau menang sebelum-sebelumnya ya sak ya. Biasanya dewa kerudu ya sak ya. Iya, sekali sampean kan dia lemah lembut ya kowe mon ini Mbak Yus, kowe si jasak dengan online kan Mbak Yus mesra nemen ya. Gawe wong pada iri.
1: Pantasan ubuk kan ya langsung.
0: Lah kowe, ya biasanya ngodor kan dia lemah lembut ya kowe ya. Iya. Nyong kayak yang berasa di ting tang ting tung tang ting nang ting tung ting nang ting tung. Spesial sak, spesial sak.
1: Apa ya?
0: Ya.
1: Cale,
0: iya.
1: Rambut pirang.
0: Iya, lah mene.
1: Abang.
0: Abang terus bosen. Iya.
1: Spre.
0: Spre.
1: Goti opeset.
0: Iya. Terus.
1: Ada manis so.
0: Oke.
1: Cuman pada ulang tahun.
0: Siapa sih ulang tahun sih sak?
1: Wingi jare pada ulang tahun.
0: Wingi sama Melani, oh, kue manis. Kenapa pesek wingi, oh?
1: Wingi siapa manis?
0: Manis pan ulang tahun. Siapa ulang tahun siapa salah sih cini?
1: Ikma
0: dono. Ikma. Oh iya, nyong oli undangan sing Mama Ikma sih memang.
1: Ya wis.
0: Adur. Adur. Ulang tahun.
1: Undangan, Kak.
0: Ayo, orang-orang enggak undangan. Gembar-gembor tok ah, gembar-gembor.
1: Gembar-gembor. Ya kenapa dapat bae.
0: Aku dicapri sih, ya. Iya, undangan undangannya berarti walaupun ora tekae tetep ana jatah ya, Sak ya.
1: Ya, iya.
0: Iya, udah ngali undang kaya wali mahan ngono ya, kaya wali mahan ya.
1: Iya.
0: Undang wali mahan walaupun wong ora teka ya tetep ada jatah e Mam Ikma. Iya.
1: Kamu tak diundang men apa napa ngono.
0: Ya ora apa-apa sak, sekali-kali jadi tamu yang tak diundang.
1: Oh.
0: Ya, engko sampean sampean apa-apa kae gawe cicik-cicik. Sampean apa-apa gawe cicik-cicik karo halo-halo sak. Apen-apene kan mana Ijasak lagi aku lagi ngamen kan apen-apene kayak kosak. Ya wis meneh sak sekalian ya kowe ya. Anggo taktik, nanggo taktik. Ya sak wis gawe tempe, sapa sing ngomong
1: iki?
0: Oh papane Uya, Durung.
1: Pan
0: Uya. Pan ngrewangi. Mana? Ngrewangi Ngrewangi mah.
1: Ya ono ngrewangi
0: kok. Anak apa? Anak apa ngono sih?
1: Anak tempe sih.
0: Iya ne tempe apa lah masa tempe boy.
1: Ya teman-teman.
0: Ah, busu udah masak apa? Busu udah masak apa? Ana sambelnya apa ora? Ana sambelnya apa ora?
1: Di mana kibun?
0: Di mana kibun? Ya tapi kan ada yang masak, masalah nang ora dimasak nak.
1: Ora.
0: Ya dimasak nak lah melas lah.
1: Ora.
0: Ora ya nyonya mau nyonya masak nak esok ya.
1: Ya mana?
0: Iya. Mana mana duit teh? Duit teh mana belanja?
1: Duit teh.
0: Iya kan nyonya belanja di situ. Ya nyonya belanja di situ.
1: Ya pelan pelan.
0: Assalamualaikum. Rudi, waalaikumsalam di belakang ting. Mbak di judul kita sama halo selamat sore balon suara para amun.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Aduh. Tadi sempat ngeliat teh, sempat kelip apa enggak teh? Aduh,
2: bisa tidur.
0: Aduh ya, enggak bisa tidur sak. Gara-gara jasok simprotolin teteh, merotolin teteh.
2: Sampai 3 kali udah sampai di sini,
0: Mas. Iya, bukan bukan cuma teteh aja itu Kang Akil juga wis gemboran awit mau Kang Akil.
2: Ya, gemboran tuh itunya yeah. Ikut hotspot tadi jadi bisa WiFi ya.
0: Oh.
2: Bisa WA gitu.
0: Sama siapa itu sama tetangga? Hotspotan dong, dong, hotspotan dong. Aku nih gotrok nih.
2: Ini tangan pengen itu ingin komen-komen orang-orang itu.
0: Iya. Oh iya tadi komen pun gara-gara yang hotspot sama yang lainnya, sama tetangga.
2: Gatel dengan jasak sama Ios.
0: Iya, entahlah ya. Jasak itu memang bikin gatel dia, enggak tahu.
2: Kenapa sih, Kak?
0: Banyak bakterinya, ya, Allah, banyak kuman. Ya. Makanya bikin gatel. Gotrok nih teh, gotrok teh, gotrok teh.
2: Gotrok lagi apa? Yeah. Dari tadi enggak kedengaran gotrok.
0: Iya, gotrok
2: ini. Gotrok ya.
0: Lagi udah enggak sibuk kali. Kang Boim, Kang Boim.
2: Kang Boim.
0: Teteh. Teteh ya. Boim muh disalami njaluke duit bae. Maning-maning dah maring teteh njaluke duit teh.
2: Iya, nanti duit bae.
0: Iya. Iya.
2: Yang dicicit itu duit kan.
0: Mungkin teteh di sana di Kuningan imagine-nya itu seperti Mardie. Ya, orang kaya yang suka bagi-bagi ya. Amin deh, aminin deh, aminin
2: amin,
0: aja.
2: Iya, amin, amin, amin. Nanti kalau aku kaya dikirim semua
0: iya, amin. Amin. Amin. Asik asik asik asik asik nanti saya dapat paketan dari tadi. Asik asik.
2: Iya,
0: doain eh ben jadi Mardie ya. Mardie sing
2: sugih.
0: Iya, sing sugih Sakuningan Jawa Barat.
2: Enggak usah jangan dulu Kuningan. Aku dari Tegal dulu yang jauh lah.
0: Oh iya deh.
2: Menghayal ini.
0: Enggak apa-apa. Ya menghayal. Ya ucapan kan adalah doa teteh.
2: Iya sih semoga terkabulkan sama Allah.
0: Amin.
2: Dengan tiba-tiba kaya.
0: Bener
2: gitu.
0: Dok.
2: Tapi itu aku pengen yang cepet kaya. Mau jadi mau gak jadi
0: kekawi aja deh. Kekawi
2: iya kekawi. Mau gak Boim?
0: Kekawi ditemenin Kang Bawor. Dia apal banget. Jalannya apa? Kang Boim mau jadi tumbal. Nanti dikasih lah ya. Ada bagiannya. Ada, iya ada bagiannya. Tapi syaratnya mau jadi tumbal.
2: Iya mau
0: gak? Mungkin temen.
2: Mungkin seminggu dua minggu bisa jadi ya Mbak.
0: Iya.
2: Tapi naudzubillah.
0: Naudzubillah min dzalik. Aduh.
2: Enggak,
0: ya Boim juga enggak mau nanggung resiko. Teteh juga termasuk enggak mau nanggung resiko ya.
2: Iya, aku iya. Belum apa-apa aku kayak bener kayak merini kayak gitu
0: ya aku. Iya, enggak tenang juga kali Teh kalau lewat-lewat yang seperti itu jalan pakai jalan pintas ya Teh ya.
2: Katanya kan udah ada persumpahan segala-galaan.
0: Iya, yang sedikit
2: juga enak
0: amat. Iya. Kita mah ya meskipun sedikit sementing berkah dan lumintir iya, lumintir dan menjadi berkah.
2: Aja, yang penting mau pakai ada.
0: Oh iya benar.
2: Ya tuh ada keperluan ada.
0: Iya. Yeah.
2: Online ada.
0: Mbak Yo salukna calukna kunci nenen.
2: Juga percuma kalau dapat.
0: Kang Tohal lagi mau online, Kang Tohal juga ngromet, Kang Tohal.
2: Ya, aku juga berapa kali tadi yang dicampur sari juga.
0: Iya.
2: Yang masuk tuh siapa tuh udah mau celangap.
0: Iya.
2: Yang masuk tuh orang lain.
0: Oh, protol, tadi, protol.
2: Terus yang jasad juga ini sampai 3 kali aku protol.
0: Diprotolin sama Om Kasnuri, sama Upo.
2: Oh, kayak
0: selamat
2: gitu.
0: Sore Teteh, Mama Nadia Teteh.
2: Mama Nadia cantik, sehat selalu ya.
0: Kan Semar Seberang
2: juga.
0: Ya.
2: Terus aku pengen lagunya untuk apa? Untuk apa?
0: Daddy Dores
2: ya. Itu favorit aku sama yayangku.
0: Yayangnya yang mana sih Teh?
2: Ada deh.
0: Yayangnya yang mana tuh?
2: Ada, aku yayangnya banyak.
0: Itu bukan yayang tapi ayang-ayangan. Ayang-ayangku.
2: Nah,
0: untuk itu. Apa? Oke, Teteh.
2: Salam perdana buat Yos ya.
0: Ji.
2: Aku nanya kabar Yos ya, soalnya aku dosingin terus.
0: Iya, udah terlihat saya semangat dan sehat.
2: Iya, dan sehat gitu. Kalau Yos tuh kalau pilek sedikit aja enggak mungkin berangkat.
0: Oh iya. Di alman temen Teteh ya, Teh. Pilek dikit enggak berangkat.
2: Tahu. Seperti Yos itu orangnya manja banget.
0: Aleman ya, kalau udah tata langsung tak lendoti.
2: Iya, lendoti.
0: Pengen cip-cip. Jadi aja ngotumbel Boim. Boim durung bojo, urung rasan bojo. Apa ya, Kang? Boim masih sendiri ya?
2: Tahu.
0: Iya, asik banget tuh sama Nek. Penting
2: yang masih lajang-lajang.
0: Iya, lakasingaboti ya Teteh ya. Teteh ora melas lah wong lak bojo lak anak bojone ora apa-apa.
2: Iya, sama di sana aja. Kawi.
0: Sama si Luman.
2: Iya, sama si Luman aja.
0: Oke ya deh. Lanjut deh.
2: Terus ada Om Kasnuri tadi ya, sudah masuk ya. Saya baru mau lebetnya jasa kerajung juga. Makasih salamnya Sak, bikin aku sakit perut Sak.
0: Aku mau dong di lendoti, kotrok langsung daftar Teh.
2: Di lendoti kotrok pembahaya. Soalnya ada sesuatu yang bikin
0: kuat. Iyalah, maksudnya nyetrum-otrum.
2: Jadi kalau sama kotrok mah jangan sembarang lendot.
0: Iya, lendot, kopi lendot.
2: Jangan sembarang lendot. Soalnya ada sesuatu yang
0: Iya, lendotannya tang
2: tadi kayak gitu ya.
0: Lendotannya kan dari arah tangan dulu. Yowis, lanjut deh.
2: Semani ya, Kang Doli.
0: Oke.
2: Terus alamannya para ngomirannya ya. Terus ada Mama Tia, Mama Elsa, Jeng Robi antar lawatan Angkawe, Kang Aryo. Ada Mama Neng juga bareng Mas Bamangnya. Ibu Ida Martoloya juga ya. Mama Frida bareng Papa Fridanya, Mama Didia, Mama Nanda. Furkon ini silap Furkon.
0: Furkon kenapa Furkon?
2: Kenapa Furkon? Aduh kasihan ya. Iya. Dirinya mencintai dirinya.
0: Siapa sih? Iya, Pim Madam, kaya apa gara-gara Uon ngambek apa primek ye?
2: Iya, Madam, kasihan coba dibujuk lagi Uonnya, kasihan jangan bikin patah hati. Itu kan masih, aduh gimana belum tahu apa-apa dia.
0: Uon belum tahu apa-apaan, apal nemen ke bocah kata.
2: Iya, maksudnya pura-puranya belum tahu apa-apa.
0: Iya, ini bahasa kiasan, kasihan
2: ya. Jangan dipatahkan begitu-begitu
0: aja. Jangan dipatahkan hatinya ya. Patahkan aja tulang-tulangnya aja sekalian.
2: Dipatahkan susah.
0: Papa HMT.
2: Iya, buat Papa HM juga sehat selalu ya, Pak ya. Kang Didi Ansor juga bareng Mas Jadi Sponnya, ada Mama Lani juga bareng Dede Ganinya, Nyiratu juga ya. Ibu Rini bareng Mas Pramudiononya. Ada Umi Habibah bareng Pak Degondomnya juga ya.
0: Pak Jabidin, Ibu Bisri tadi
2: Pak
0: sudah
2: Jabidin,
0: ya.
2: Pak Jabidin bareng
0: Bu Santo yang tahu.
2: Sehat selalu ya, Bu ya.
0: Bunda Oka.
2: Mbak Eka bareng Erwinnya juga ya.
0: Bunda Oka Desa Grogol.
2: Siapa?
0: Bunda Oka
2: di Grogol juga ya.
0: Ya, Bunda Erafana.
2: Siapa?
0: Bunda Erafana
2: ya, selalu ya.
0: Oke.
2: Terus Matika Leoni juga ya. Terus Abah Sarul bareng Mama Nisanya juga ya. Terus ada Pak Bagio bareng ibu gurunya. Ada Kang Edi Dadus, Kang Parto, Kang Parjo. Ada Mbak Putri Kajen bareng 4 anaknya. Jengat ini ya, selalu. Ada Mas Kamari.
0: Katanya kotrok Uon tau wis ngartinan. Teh, yang belum tahu apa-apa itu aku Teteh. Lah palingan pada bujang rasa duda ya Teteh ya.
2: Iya, itu bujang rasa duda lah kayak gitu. Dan sekarang mah enggak ada.
0: Zaman sekarang itu
2: murah banget.
0: Mana ku percaya?
2: Tak percaya.
0: Bu Rini, Pak Pramudiono, terima kasih Teteh salamnya.
2: Sama-sama Ibu. Aku lagi ini bikin nyengir dulu sebentar.
0: Iya,
2: Soalnya aku kesel Bu.
0: Iya.
2: Mas Kopidin juga ya. Mama Alisa bareng Mas Agusnya.
0: Kang Wir.
2: Jaga memberkatimu. Amin. Ya, selalu bareng istri tercinta ya.
0: Ji.
2: Ada Ami bakar madu jarak bareng Bumi lelanya ya selalu.
0: Iya.
2: Ada Adi Santoso, Kang Ini Abdi.
0: Umi Habibah pada gondrong.
2: Udah tadi Umi.
0: Oh, Wa Ato sama Mai.
2: Wa Ato sama Mai.
0: Iya.
2: Kang Ini Abdillah juga ya. Terus buat nama Uti, Mama Filmi juga ya, Bailah Tower juga.
0: Okay.
2: Kang Peter, Kang Peter.
0: Kang Peter, Kang Jenal Jahit.
2: Kang Jenal Jahit, Kang Tio juga.
0: Kang Tio lah.
2: Kang juga ya. Terus Kang Akil,
0: Kang Akil.
2: Selalu ya, Kang Akil bareng keluarga ya. Terus buat Papa Haim juga udah ya. Terus Niratu yang gak terdengar ya kemana ya.
0: Niratu iya.
2: Mungkin gak bisa
0: otaknya. Iya belum, iya belum bisa masuk.
2: Kang Arubi juga, Kang Aryo juga, Toko juga ya, Tercinta juga ya. Bapak Nekarisma juga ya. Terus Bunda Septi, Mbak Am Kembang Pan. Terus Tika Leone juga udah, Kang Tiga Asur juga udah.
0: Okay.
2: Buat Gotrok, Udekmo juga ya selalu ya, Udekmo ya.
0: Oke.
2: War
0: juga selamat sore.
2: Kak Akbar juga ya, Mbak Hikmah juga ya, yang bareng Mister Jogjeknya ya. Terus Demi Cahya juga, dan semuanya aja.
0: Semuanya deh, saja.
2: Habis ya.
0: Inji, Tete.
2: Terus ya, Mbak Bayu, hati-hati kalau pulangnya.
0: Terima kasih, Tete.
2: Kangennya buat seseorang aja.
0: Oke.
2: Yang terlalu di sana yang jauh ya. Terima kasih, Mayo.
0: Jauhnya di mana, Teh?
2: Aduh,
0: Yus kepo banget ya, Teh. Ya wis lah.
2: Jakarta.
0: Oh, Jakarta apa? Di Tegal, Teh.
2: Enggak, di Jakarta.
0: Oke lah, kalau begitu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam di Black Bing Bing. Jos, terima kasih. Ada Den Agustin yang ada di Kesan Kuningan Jawa Barat. Lagunya nanti ditunggu saja ya. Satu penelpon dari Buka Kembali. Durasi, tapi ya durasi ya. Ini waktunya sudah mepet haus. Selamat sore, Balanes Tara Paramon.
3: Selamat sore,
0: Mbak. Ini dia yang tadi barusan diomongin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nyi.
3: Dari tadi, masuk-masuk.
0: Oh, tuh kan udah usaha. Meleset melulu, Teteh.
3: Iya, Mbak
0: Yus.
3: Mulai mementangnya.
0: Aduh, Kak, rumusnya AAUON masih aja dipakai. Teteh, Nyi, biasanya kan Nyi Ratu biasanya tahu ya info dari info soal AUON itu kemana nih?
3: Sehat,
0: iya.
3: Aku kan bilang, banyak yang kangen.
0: Iya. Iya.
3: Terus? Yang kangen cuma bundrong aja. Dibilang di rumah itu katanya yang kangen bundrong.
0: Iya, tapi ada kenapa sih alasannya apa kenapa kamu tiba-tiba menghilang? Kayak gitu ya, kayak siluman ya, Nyi ya.
3: Iya,
0: dulu kan kayak gitu.
3: Jadi pendengar aja dulu.
0: Emang kayaknya dia memang sengaja bikin gebrakan, membuat semua orang itu jadi kayak pertanyaannya dalam hati ya.
3: Iya.
0: Ya wis lah, karpe is on, karpe ya.
3: Karpe is on.
0: Kok ya kangen yang muncul dewek, kok ya kangen ya, Nyi ya.
3: Iya. Kok akeh sing kangen
0: Iya, kemarin
3: Iya,
0: tapi kemarin Akil juga iya kok WhatsApp ditunjukkan ke Yos tanya Uon, banyak yang kangen kayak gitu.
3: Uwer juga kangen. Aku lagunya dulu.
0: Kenapa?
3: Lagunya
0: apa?
3: Apa ya lah? Tadi udah dikarang lupa.
0: Apa ya? Apa sih?
3: Gara-gara
0: ada.
3: Gara-gara ngomong
0: lah. Gara-gara bahas Uon yang ngeblank ya. Uon mengganggu pikiran Anda ya.
3: Ya itu aja.
0: Apa?
3: Biru langit ada nggak?
0: Apa?
3: Biru langit. Itu udah jadul ya.
0: Biru langit. Oke. Lagunya siapa ya? Biru langit. Titik Sandora. Ada apa Titik ya? Sandora, iya.
3: Pokoknya ada personilnya kok, Biru Langit.
0: Personil, enggak. Ini adanya Titik Sandora, titik
3: semua. Iya, gak apa-apa, Titik Sandora.
0: Coba ya, dicoba ya.
3: Lama gak ada yang minta Titik Sandora.
0: Iya, Yus juga belum tahu ini lagunya seperti apa. Oke.
3: Tadi jawab Teteh ya. Terima kasih Teh salamnya.
0: Iya.
3: Jajan. Iya.
0: Terus?
3: Buat tadi Mama Lani mau ke Jakarta. Mau ke Jakarta.
0: Ke Jakarta apa? Ke Semarang?
3: Ke Semarang tanggal 10.
0: Iya, Joko Tingkir tet. Nih, Joko Tingkir.
3: Joko Tingkir nyombe jawa.
0: Uwet.
3: Jadi pikir
0: Joko langsung ngegot Kang Joko ya.
3: Iya
0: sudah.
3: Iya.
0: Iya
3: Nyi. Iya katanya udah dapet itu ya, dapet apa sih kado ya sama
0: iya dari si 8 huruf ya. Mama Lania ya. Dapat kado ya. Senengnya.
3: Iya.
0: Oke. Okay.
3: Ya. Kang Pi biasanya monitor Kang Pi.
0: Kang Pi kemarin aku ketemu sama Kang Pi digratisin mie ayam.
3: Oh.
0: Iya di Pusri.
3: Oh, kemarin.
0: Iya, kemarin sore pas pulang siaran mampir.
3: Oh.
0: Iya, memang disuruh mampir karena kan satu arah. Ini yo sih ya Bu Sri ya.
3: Iya, dia telepon. Iya, Kang Bi. Iya. Heeh. Iya. Katanya pengin ke rumahku, cuman kan enggak ada waktu.
0: Kang Bi.
3: Iya, udah ke rumahku dua kali.
0: Oh iya iya iya.
3: Cuman posisi jauh sih ya?
0: Jauh dong.
3: Iya, dari nyira tuh sakit nyampe sembuh enggak nongol Kang Bi.
0: Tapi kemarin saya tuh
3: penting doanya aja.
0: Iya. Oke. Okay.
3: Iya. Makasih.
0: Sama-sama.
3: Sehat selalu.
0: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deblak ting ting. Kyo, terima kasih ada Nyira tuh yang ada di kawasan Bantar Bolang, Pemalang. Yuk, abalan istana Pramon, jangan lupa tetap jaga kesehatan Anda dengan mengkonsumsi Habudop setiap hari. Habudop ini obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop yang berhasil untuk memelihara daya tahan tubuh. Untuk mendapatkannya, Anda bisa langsung datang ke apotek, apotek terdekat di wilayah Anda atau di agen-agen terdekat ya, atau Anda bisa langsung datang ke studio Radio Suara Paraman FM Tegal di Jalan Raya Dambiak 132. Demi kau bahagia, Ratih Purwasih spesial buat Jasa Krajum yang ada di Kesan Harjo Sari.

0: satu demam bernostalgia dari miliknya Deddy Dores. Ada untuk apa lagu ya? Hadiah spesial untuk memenuhi permintaan dari Tete Agustin yang ada di kawasan Kuningan, Jawa Barat. Ya, dan terima kasih untuk Anda Balen Star Paraman yang masih saja terus setia di 101.5 Star Paraman FM di Gial bersama dengan News Andi Arista ya. Terima kasih juga untuk Anda Balen Star Paraman yang sudah bergabung melalui WhatsApp dan juga SMS online. Ada Bunda Oka. Bunda Oka, selamat sore Mbak Yos, hadir. Salamnya buat semua Balen Star Paraman. Pingin denger lagunya Kus Plus, Kus Plus. Kus Plus. Bacanya pimiki. Plus apa plus ya? Mengapa sudah dihadirkan ya? Aduh, kemudian di belakangnya Bunda Oka. Ada Assalamualaikum. Selamat sore Mbak Yos, Andarista, ada Amrul di Purbasana. Taduk hadir. Lanosta request lagunya Christine Panjaitan yang katakan sejujurnya sudah dihadirkan ya. Salam celeknya buat Bu Demut, ada Mbak Ani, ada Jasok Rajum, ada Kang Kasnuri, ada Mama Wajira buat Abah Sahrul, buat Mama Lani, ada Kang Doli, ada Kang Parjur, buat semua kru dan Balen Star Paramon. Selamat beraktivitas, jaga selalu kesehatan. Spesial buat Mbak Yos, semoga selalu sehat, bahagia bersama dengan keluarga. Terima kasih. Di belakangnya Kang Amrul ada Bu Sandoyong Tahu juga, selamat sore. Jasa Kerajum juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Kemudian ada Mama Rengganis juga selamat sore. Pak Jabidin, Assalamualaikum. Selamat sore Mbak Yos, dari Pak Jabidin bersama dengan Ibu Bisri. Salamnya buat Bu Demut, ada Nyiratu, Mama Lani, ada Mbak Nia Pangka, ada Om Kasnuri, dan buat Mama Wiwin. Jasa Kerajum ada Om Parjo. Amin Bakar Madu, buat Umi Lela, ada Furkon, Tete Agustin, Mama Rengganis, buat semuanya saja, buat Balen Star Paramon, terima kasih. Di belakangnya Pak Jabidin ada Assalamualaikum, Jenal Jahit di Bengkulu nyimak. Semoga sehat bahagia sukses berkah Star Paramon. Oke, salamnya buat semua Balen Star Paramon ya. Ada Mama Ikma bersama dengan ketiga darah manis hadir Mbak Yos, lagunya Singkong dan Keju sudah hadir. Spesial buat Mas Faiz Banu, super special forever my heart. Terus di belakangnya Mama Ikma ada Mbah Dukun. Ada Selamat Priyadi juga selamat sore di Yomani ya. Mbak Kembang Pang juga selamat sore. Salamnya buat Mbak Mudrika Zen, Mbak Nia, Mbak Feby, Mbak Ilah Kupat, ada Mbak Tari, Mbak Trinil, ada Mbak Ilah Tower, ada Afurko, Nyiratu, Teh Agustin, Jasok Rajum, Kang Tohal Arrobi, ada Jenal Jahit, Mas Fitur, Om Kasnuri, buat semuanya saja lagunya ngikut aja Mbak Yos. Okay. Tete Agustin juga selamat sore Tete. Ada Kang Semar Seberang di kawasan Harkit, absen by Mbak Yos cantik Ji, matur nuwun. Di belakangnya ada Piol, selamat sore cantik. Iya yeah. Selamat sore juga ganteng kayak Leneng. Akil juga selamat sore Mbak Yos, lagunya Yuni Sara yang Cinta Yang Ku Mau. Barangkali kapiran. Iya ternyata kapiran juga ya Akil ya. Nah, entahlah nanti waktu yang cukup apa enggak Akil. Sudah saya siapkan sebenarnya. Bapaknya Uya, mamanya Uya juga selamat sore. Ada Assalamualaikum Mbak Yos, hitnya sepanjang hari, lagunya Perjalanan sudah dihadirkan tadi di awal ya. Salam buat semuanya saja, makasih buat Mbak Yos. Sudah dikling Jos Jos. Mana tadi ya? Terus di belakangnya Papai Uya, Mama Uya, Dol Arobi, ya. Yeah. Mbak Yos jaluk nak kunci nelen ya, pen cepat mlebu. Uon mumpung uon lagi dolan ora online. Apa ke? Uon lagi dolan nang umahku, jaluk ora oli. Prime. Oh, Uon pas main ke rumah kamu dimintain kuncinya. Ih, Uon kan sering ini nge-share ya bagaimana caranya biar cepat masuk begitu. Yeah. Coba lagi besok ya hal ya. Pandunya dipersiapkan hal. Mama Nadia juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Terus Kang Boim juga selamat sore. Kemudian Bu Rini Pak Pramudiono juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Ada Kang Joko Tingkir juga selamat sore, terima kasih sudah hadir. Mr. Godrock juga selamat sore. Ada Mas Dangek hadir di Lanosta. Kisah ceritane bisa kayak drakor nemen ya Mbak Yos. Si jenenge cak pegat. Upo happy ngecak peget ya. Si jini jasak racun ngecak migat. Dang, dangek memperhatikan temen dangek. Iya primen kecengek ya. Nasi penyong terus primen kengek. Bapak M juga selamat sore. Assalamualaikum Mbak Yos. Minta lagu Cinta Hampa. Salamnya buat Balane Sara Paramon FM dari A sampai Z. Buat Mbak Yos terima kasih. Ada
1: orang ketuman Mbak Yos.
0: Aduh.
1: Tunggu Miki. Baliknya mau ya jam telur ya Mbak Yos. Halo Mbak Yos.
0: Kang Pi ya, Kang Pi kapiran Kang Pi ya. Pulang ke soran ya Kang Pi ya. Kang Pi terima kasih mie ayam Kang Pi. Budi Arafana juga selamat sore, terima kasih sudah hadir Budi. Lagunya tadi apa ya? Jangan sampai 3 kali ya sudah dihadirkan. Salamnya buat semua Balai Nestara Paramon FM. Kemudian ada Tu Bagus karangannya, salam buat semua karyawan karyawatiku ya yang sedang lomba, spesial buat ketiga istriku dan anak-anak aku ya. Oke. Okay. Langit biru dulu hadir menampir permintaan dari inikah lagunya Nyi Ratu yang di kosan Bantar Bolang Pemalang. Iya bukan ini ya kali ya. Bukan ini ya. Ini lagunya bukan Titik Sandora J. Nanti saya cari lagi ya Nyi Ratu ya. Berarti gak ada dong di playlist. Ini dulu deh, hadir memenuhi permintaan dari Kang Akil yang ada di kesan pesarian.

Mohon maaf buat Nyi Ratu ya, tadi langit biru ternyata dangdut munculnya ya. Dan sampai di sini saja kebersamaan kita di Lanosan kesempatan sore hari ini, hari Jumat di 28 Agustus 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya. Di belakang saya sudah siap ada Kang Bawor menemani Anda di Diva Dangdut sampai tuntas acara nanti ya. Dan 101.5 Sahara Paraman FM Tegal, Yos Andarista pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri, bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nak. Nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Diva, memang bagus. Pas sama selera.
1: Wis pak, wis. Diva, saiki, papa kali milih. Pan karo ibu, apa pan karo Diva?
0: Ish, bu, sabar bu. Sabar.
1: Ora wis pak, ora ibu wisukan. Wis gari milih saiki, gegian. Pilih Diva apa ibu? Angger ora, ibu tak nuwak eh.
0: Sabar bu, Diva kuwi, Diva dangdut, acara ning Radio Paramona FM bu. Tiap hari jam 4 sore bu.
1: Oh alah, Diva dangdut acara ning radio pak. Aduh, maaf ya pak.
0: Makane bu, sing sabar. Wisho, gegian.
1: Gegian apa pak?
0: Bapak, saiki piceti ya bu.
1: Jaluke, beli kerek.
2: Radio 1.5 101.5

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101 Bandi Mas Dara Bramon Dangdute Saporece. Bayo di kesempatan sore hari di Badangdut Mas bersama Borsi Somblak Tour ECWR di edisi Jumat 28 Agustus 2026. Insya Allah tuntas jam 5:30 petangnya saja. Bagaimana kabar Balonis Dara Bramon? Mudah-mudahan dalam terbaik, sehat walafiat, dan sobat apapun tentunya selera pacin. Bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh, bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh. Bisa bergabung bersama Power di online, bisa digunakan

0: Buruh ya.
1: Iya, nyoran ini di.
0: Iya, Pak. Yang penting pintangnya ya.
1: Pintang toyo ngandong.
0: Wis tuku maning ya.
1: Ya iyalah, sawaring.
0: Pentolah.
1: Ya pentolah.
0: Sehat selalu ya.
1: Wah, oh, alhamdulillah bergas waras terginas. Oh, iso tuku beras.
0: Anggir sore sih barangnya.
1: Ya, akas tetep akas podo wae ora kurang ya.
0: Pentol ya. Kita ora akas karena lagi liburan ya, Plak.
1: Minggi nang omah terus.
0: Iya. Jadi nek monitor terus ya.
1: Monitor lah nang dhuwur ki ya aku yang duwe anak radio ni.
0: Sing penting ora jaluk bensin.
1: Ora lah, sorry.
0: Sorry.
1: Langka bukune.
0: Aja petenteng
1: wae.
0: Pada sare goblok.
1: Nang supermarket petenteng petenteng.
0: Makan
1: petang
0: petang orang
1: duit-duit
0: ya.
1: Iya.
0: Akhirnya puas
1: ladas. Puas ladas. Kayak bangkrut kayak gue. Puas ladas po. Upo lancar terus kok onlinenya ya, saya tahu dari pagi.
0: Ya iyalah, siapa sih ngomong?
1: Bu dari ini.
0: Lah, gue temu suenyong.
2: Lagi iki yang online posting papat nasawur.
1: Ya ngerti, dungu.
0: Kalau ping ngopet keprimen, ning Mbak Yos loro ya. Ning ke si Eji neng banur tau orang mancing.
1: Ya.
0: Bagi orang mancing. Kalau udah, balak gue teman biasa ya.
1: Teman biasa, Ki.
0: Kan dianggap teman biasa pan beli taruh si mojek.
1: Ya.
0: Acor dem. Terus salamnya kok. Perdana mau jenengan sih lagi tugas.
1: Ya, makasih.
0: Mokal Arobi, kok. Pur ini. Si Muswenyong ini.
1: Ya, motor kayak motor apa dong ya?
0: Apa?
1: Kayak motor yang dulu, ini ngarep kok. Buar kayak. Oke, lanjut.
0: Sampai kue studio.
1: Iya, ngarep ya kok. Yang jalan gede, suaranya kayak yang... Lanjut.
0: Wong lewat ini. Gua mie bakar madu mie lelah.
1: Hei.
0: Terus gua kaji toro.
1: Yap.
0: Si ngobat lewis anjung ji. Tinggal dia numpa esok. Menunggu si bebi mani ji.
1: Wila yung.
0: Iya. Obat tidur ya sih. Iya. Jahat rajum misya ada. Terus engko obat jo. Terus engko kayo. Mama Elsa.
1: Oke. Okay.
0: Yang kok nyiratu Bunda Jaki.
1: Ya, siap.
0: Terus juga buat pemaning kie.
1: Ya kabeh.
0: Wis kepepen.
1: Ya ya wong waktune secuwil.
0: Iya, waktune
1: secuwil. Ya mengko ya tangko ta ya.
0: Kok dilanjut maning.
1: Iya, lanjut nanti teko Paramount Show.
0: Iya, spesial engko. Mar di Turanggi, bye wis lah.
1: Yap. Makasih.
0: Sing lagi tugasnya selalu.
1: Amin.
0: Yang umur akhir rejeki.
1: Amin, alhamdulillah.
0: Mudah-mudahan ini jadi anak yang pintar.
1: Amin.
0: Berbakti kepada orang tua, berguna maupun nusa dan bangsa, berguna kepada keluarganya.
1: Amin.
0: Jadi anak yang soleha.
1: Insyaallah amin.
0: Terima kasih. Ditunggu lagunya
1: okay, ya. Oke,
0: yuk. Iya, ditunggu cap bintangnya kalau.
1: Wah, yo sekarang
0: mbak. Kalau konsultannya ya.
1: Ya, aku tak kirim.
0: Iya, aku sedelap menipuan bangkrut kok goblok.
1: Yap.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, dua cincin.
0: Yos.
1: Ya, Upo Happy yang ada di kota kecil Salem ya. Ya, ada Pak Haji Toro di sana. Yo di sapa 614547 alo assalamualaikum. Selamat sore di Padang Dut.
3: Waalaikumsalam. Di Padang Dut, Dangdut Desa Porete.
1: Teman-teman.
3: Teman-teman ke aku anggere segera bisa online. Padok nemen angin gak kali. Blorot bae. Ora apa loro jalan kafe. Iya. Yang sing ngopi wong loro ya. Kene
1: apa maning. Baiklah tower. WA-ne dudu ning jos tapi ning bawor.
3: Siapa?
1: Yo lagi pulang jamihan, langsung nyetel Paramount Mbak Yos. Oh, suarane jos karo bawor padha opo piye?
3: Siapa kuwe?
1: Di sanalah.
3: Wes ngene. Ya karo atur.

0: jam 4 lebih. Jam 4 lebih mbak ya wis balik kok.
1: Waalaikumsalam
0: dublan cing-cing. Baik ya, ada Madam Rengganis yang ada di Sitanjal. Di Dikuringin ada dosen Aldi ya. Dosen tapi orang duwe mahasiswa-mahasiswi. Wis bubar lancak kabeh. Ayo bawa didukung produk PT Denatura, solusi sehat untuk kita semua. Ya seperti Haputa Pramon Arab yang ngetop ya. Selamat sore Butin Eko yang ada di Pala 25 Blok B. Bunana-bunana yang ada di belakang pasar PP Chen. Ya ada Mbak Siti Warung Sate Haji Ali Putra. Ya Bunda Rini, Pak Pramudiono di Jalan Jalak, Bunda Bunda JJ di Danawari. Matun, matun, atun, atun. Ya Sinta Nola, ya lagi ngetuji jayan. Seti ya lagi ngurusi lomba-lomba. Ngusul dengkole sing lede sikute. Ya, Ibu Karyaji. Ae, Ya watri-watri-watri lagi ngitungi duit. Ya Alhamdulillah. Paris Manis Tanjung Kimpul ya, neng Bekasi. Ya. Sing modem lagi kesalahan flashem wae. Ya baik ya semua saja balon Star Pramon yang nanti tak absen mesra. Ana waktune ya. Wer wer wer wer ya sing ecekewir. Teman biasa hadir ya wer wer wer ecekewir. Iya.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja bisa diperkenalkan dengan ibu siapa, Bu?
2: Ibu Waryati.
1: Alamatnya?
2: Alamatnya RT2 RW9 Mintaragen, Jalan Citarum.
1: Sebelumnya ibu punya keluhan apa, Bu?
2: Darah tinggi sama asam urat. Setelah konsumsi Habutop yang isi 100, habis saya beli yang 200. Ini habis, mending keluhan saya itu membaik, enteng ini kapir.
1: Itu udah habis berapa botol, Bu?
2: 2 botol yang ya? 200 sama 100.
1: Udah merasakan khasiatnya gitu?
2: Alhamdulillah, makanya saya bawa teman saya sini.
1: Ngajak teman.
2: Ini dari Jakarta, Silambung.
1: Oh, ini kesan dan pesan buat pendengar gimana, Bu?
2: Pendengar kalau memang ada yang keluhan seperti saya, cepat-cepat minum Habutop. Ramuan Arab yang paling ngetop.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampia, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubung call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT12, RW2, Kecamatan Adiwerna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
0: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Kertas Kerep Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Kertas Kerep. Apotek Manjur, alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
5: Sara Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: Baik, kembali ke 101.5 Sinar Abramon dari Desa Pareci. Teman biasa terlanjur dan ada makan darah. Baik ya, 3528888. Halo, assalamualaikum. Selamat sore di Padang Dut.
1: Selamat sore juga. Assalamualaikum Kak.
0: Waalaikumsalam. Dumla cing-cing.
1: Kang, oleh ngakali mbak jadi ketuman orang.
0: Mana ya uang? Uang budar ini, weh. Kayaknya ya uang budar.
1: Iya, kamu mesti kita semangat miaya.
0: Wah, weh.
1: Weh. Kayaknya bapak ya uang. Kenapa gaji? Lawa. Mata hatiku, Kang.
0: Mata hati.
1: Oke. Iya, bu. Kayaknya bapak ya uang.
0: Weh, ya uang cari mbak ini. Ayahku sayang.
1: Wer
0: ECKWR.
1: Dan Kang Bawono Kangge semoga selalu ya.
0: Amin.
1: Ketuk-ketuk. Ibu yang tahu.
0: Ya. Selamat sore Papa HM.
1: Siapa Kang?
0: Manut.
1: Manut.
0: Ya.
1: Ya mana Rukul ya?
0: Ya Rukul.
1: Mbak Nunung juga, Wong Ireng, Bania ya. Rukul yang tahu Kang Bambang sama Mane.
0: Bunda Siti Bengle.
1: Siapa Kang?
0: Bunda Siti Bengle.
1: Oh, Bunda Siti Bengle. Iya. Saya senangnya dusta kalau melalui maling. Lanjut ya.
0: Ya.
1: Terus Kang Sarmuti bertanya langsung Bang Ketren.
0: Ya.
1: Ibu Sinta Leoni ya.
0: Yo, Tika Leoni.
1: Bu Sinta Lon, Sinta Nola, Mbak Anton, Mbak Septi, Mbak Karangan, siapa singin dul?
0: Ibu siapa? Oh,
1: Kang Channel Jai.
0: Oh, Channel Jai.
1: Yo, sing apa sing keturun pada sing pada cukup online tapi
0: kau tak. Alhamdulillah.
1: Dari TikTok, Omah Hikmah sing
0: laporan. Hikmah Wes wingi.
1: Iya, kalau siapa nih, mau orang bisa ngecas ya, mau ngapain bener ya. Jadi kalau tak ngekat di mana, harus ngekau, harus ngekau ada, harus ngekau. Harus anggar sabar. Karena kan, gue urme nih, Kang.
0: Iya, nih.
1: Terus, Bunda Santi Purwoko. Gue coba lagi
0: sekarang. Bok, bok, baik lah. Nyong harus beberes.
1: Iya,
0: astok. Bunda ini.
1: Bu. Bapak Buru ini Pak Tiono.
0: Iya, ini ya uang. Mariati, Mariati. Iya.
1: Siapa, Kang?
0: Mariati, Mariati.
1: Iya, Maria dia jangan saya mandor lemon
0: teman-teman
1: mandor lemon. Oh, si kuwo pat kita mina. Oh, memarti mode
0: mak.
1: Oh, sebenarnya sekarang apa kang?
0: Iya.
1: Soalnya pak kambang nggak sebar. Bermari ya soalnya waktunya event nyata kabe. Kurang satu tengah tok tu kan?
0: Iya. Iya.
1: Nyoros alami asam asam tu PKB kan?
0: Iya, benar.
1: Ya. Asal pada aku saya bapak uang.
0: Iya uang, kena ganjel.
1: Bapak, asik kang?
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam dupla cincing.
1: Jos.
0: Iya. Ayo ada. Iya bapak HM yang punya keturunan. Ayo disapa 6145477. Halo, assalamualaikum. Selamat sore di Padang Dut.
2: Waalaikumsalam di Padang Dut. Jadutnya siapa letek?
0: Gelas retak.
2: Iya. Tambah sehat ya.
0: Alhamdulillah berkas waras terginas iso diberang.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Oke.
2: Bapak sehat. Kayak gue ya uang. Ini
0: ya uang. Tontong.
2: Bunda Sete.
0: Iya.
2: Cinta Nola.
0: Iya.
2: Atur. Upa happy.
0: Oke.
2: Bunda Ana. Mama Rigani. Mama Gilang. Anak Noli Wiwi Petang kan Doli. Mama Lani. Ajojo. Abah Sahrul, Abah Nisae,
0: okay.
2: Balmo, Jaloja, Balili, Kang Pi, Pak Pol, bebas semuanya aja kan?
0: Yup.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dublat Incing.
2: Yes.
0: Baik, ada Ami Bakar Madu bersama Umi Lela. Yang ada di hari Agen Tegal Kota ya besok. Ya setelah luhur ya Mi. Iya. Soalnya pagi ini aku siaran Ria Disit ya. Pagi jam 6 sampai jam 10 ya. Bayu sementara 4 lebih 41 menit waktu Indonesia Barat. Ma'am salam buat Mama Vivin, Mama Lani, Mama Hikmah, Mama Nadia, Mama Nunung, Cacar Rajum. Ada Toha lah, Channel Jahit. Ada Mas Peter, Budi Bibiah, Umi Lela, ada Kang Ibni, Kang Kasnuri, KB Bebes. Iya, terima kasih ya buat sing tugas ya. Tak wakili, terima kasih ya soalnya. Hadir di Padang Dut, Kang Mawar sehat, salamnya Teteh Agustin. ada Mama Rani, Kang Agil, ada Ami Bakar Madu, Milela, spesial Kang udah pada masuk. Ya terima kasih ya Mbak Ila yang ada di Jatirawa. Ada ya hadir, ada Mama Dia hadir, Warung Mariati, Mariati hadir, Bunda Rini hadir. Baik ya, para cinta ambil dari Rita lagi.

0: Pap, besok antar ibu ke apotek ya?
1: Iya, Bu. Mau beli apa ke apotek?
0: Mau beli cendol, Pak. Ya mau beli habutop dong, Pak.
1: Cendol di kalapaan ngejar nolowo bapakan kalau cendol. Bukannya habutopnya masih, Bu.
0: Aduh, capek banget deh Bapak kalau udah ketawa, kalau udah ngelawak. Ya udah tinggal sedikit atuh Pak habutopnya, makanya ibu minta ke apotek buat stok habutop di rumah supaya daya tahan tubuh kita selalu terjaga, nggak gampang sakit. Bapak juga sudah merasakan sendiri kan manfaat minum habutop?
1: Iya Bu, semenjak minum habutop Bapak nggak gampang sakit, nggak cepet capek, bangun tidur rasanya lebih segar daripada cendol.
0: Nah betul banget itu Pak. Makanya yuk kita minum habutop, jangan nunggu sakit. Karena habutop bagus untuk menjaga daya tahan tubuh kita. Apalagi kalau kita makan cendol. Yuk Pak beli cendol.
1: Yuk.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vita Pedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852 9319 9588, 0852 9319 9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Karangreja. Apotik Kuta Bawa, alamat Jalan Raya Desa Kuta Bawa, RT 04 RW 01 Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Pratin. Apotik Pulau Sari, alamat Jalan Raya Pulau Sari Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai, alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang, tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vita Pedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Nurani, alamat Jalan Mayjen Sutoyo nomor 5, Kagok, Selawi, atau depan SPBU Kagok. Agen Apotek Jenggul, alamat Jalan Raya Jenggul Kalijambe, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal, patokan pertigaan Jenggul. Agen Bapak Rinto Ibu Puji Rahayu, alamat Jalan Cendana RT 01 RW 02 Desa Demasuci, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Nara Farma, alamat Jalan Raya Mindaka, Kecamatan Tarub, atau depan SPBU Mindaka.
2: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Baik, kembali ke 101.5 Sitara Bramon dari Desa Parigi. Ojo Sumur hadir ya, ada juga kelas retak ya, versi cewek di sini ya. Ada juga tadi Bara Cinta dan Mata Hajiku. Siapa yo 352888 halo, assalamualaikum, selamat sore di Padang yo.
1: Di Padang Saporete.
0: Namun Zak.
1: Yo.
0: Ya, pelakunya di sini Zak.
1: Janji di Tasukiara.
0: Janji, oke, wes monggo.
1: Lama
0: sih ke Bandung
1: Lu
0: KPP,
1: bang, sore.
0: Ya, udah menemani malu sih ya. Oke. Dan
1: mending
0: kukut. Ya, bener, Sak.
1: Oh, KPP,
0: sudah berapa-apa. Oke. Waalaikumsalam, terima kasih, Ceng.
1: Tuh.

Ya, ai namanya batuk kok enggak bisa sembuh-sembuh. Iya. Memang harus pelan-pelan ya. Udah tewor kendeng nemen ya nek udah ta memang ya. Baik ya, sebatas angin.

Ayo dengan lantunan janji. Lantas sudah kebesaran power di debat dangdut. Nanti berlangsung di Cendang Dangdut Memory. Khusus Bang Haji Roma Irama jam 6 sampai jam 10. Pemerintahan panjang terima kasih atas kebersamaan dan kesetiaannya bersama produk PT Denatur. Sekali lagi nanti ketemu lagi bareng Bawor ya, season kedua Cendang Dangdut Memory khusus Bang Haji Roma Irama. Jam 6 sampai jam 10 malam. Berlanjut lagi ke Paramount Show Spesial Tarle. Baik, selamat sore, selamat aktivitas untuk Bang Star Paramount. Hari esok lebih baik daripada hari kembali ke 101.5 setara Paramount FM Tegal. Dangdut dan Sabri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dengan salah satu konsumen Vitama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, Pak, boleh perkenalan nih, Pak?
1: Boleh.
0: Monggo.
1: Saya nama Pak Karso.
0: Alamat?
1: Alamat Karangasem, RT 03 RW 03, Kecamatan Margasari.
0: Ya, sebelumnya bisa cerita pengalamannya nih, Pak, menggunakan Vitama?
1: Bisa.
0: Ya, monggo.
1: Saya pengalaman menggunakan Vitama, obat herbal Vitama. Alhamdulillah, saya dulu matanya rapuk, nggak bisa lihat. Sekarang menggunakan Vitama, alhamdulillah, bisa pelandangan di persil-persil.
0: Udah lebih jelas nih, Pak, ya?
1: Lebih jelas.
0: Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
1: Bisa. Assalamualaikum para pendengar radio. Ini Pak Karso yang tiap hari dipanggil Pak Kacol itu menggunakan Vitama. Alhamdulillah bisa gelandangan persil maning, bisa matul, bisa matanya waras maning, bergas. Para pendengar seperti saya keluhan mata, monggo membeli Vitama obat mata, Vitama solusi kesehatan mata.
0: Terima kasih atas penjelasannya nih, Pak.
1: Alhamdulillah.
0: Yes.
1: Matur suwun.
0: Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Apotik Widya Farma, alamat Desa Pacul RT 28 RW 7 Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1 RT 42 RW 9 Desa Tembok Luwung. Apotik Rakyat, alamat Desa Randu Sangat Kulon RT 03 RW 02 Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sangat belok kanan kurang lebih 200 meter.
2: Dapatkan Habutop, Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT 6 RW 5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Duku Keseran, RT 4 RW 4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A, Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habutop isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habutop isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habutop isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama Rp150.000. Vitapedia Rp60.000. Minyak Herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000. 60 mili harga Rp25.000.
4: Sara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 100.

0: Halo, anak apa mak? Telepon Mbaen kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: membantu konsumen pengguna Habutalk.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Ati, alamat

0: Habuto. Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852 9319.

0: Jumat, Jalan Agung Desa Bedug, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT 7 RW 2 Adiwerna Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT 7 RW 2 Gang Nur Pecabean, Pangkah, Tegal. Anda bisa mendapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Temoro, Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588,
1: atau di agen apotek Udanmas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT 3 RW 2 dekat Puskesmas Bantu Debong Tengah, Kota Tegal.
2: Sarah Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampia.

0: Permisi Bu Lina.
1: Eh Pak Jaka, tumben mampir ke warung saya.
0: Iya nih Bu Lina, saya lagi sepedaan santai dari rumah, nyampe ke sini. Sekalian aja mampir, pengen ngetes sama beli habu top sekalian.
1: Wah hebat Pak Jaka, dari rumah ke sini kan lumayan jauh, 10 menit kalau pakai motor. Tapi Pak Jaka malah pakai sepeda ke sini.
0: Iya Bu, sekarang saya lagi rutin jogging bersama sepedaan santai begini. Selain ikut mengurangi polusi, juga supaya sehat. Olahraganya yang ringan-ringan aja sih.
1: Mantap Bapak, gak salah selalu konsumsi Habutop.
0: Iya dong Bu, selain menjaga kekebalan tubuh, Habutop kan juga bisa menjaga stamina biar tetap fit, menghindari dari resiko-resiko penyakit-penyakit yang berbahaya Bu.
1: Betul Pak. Ini tehnya, saya ambil Habutopnya dulu ya Pak, yang 200 kapsul kan?
0: Betul Bu, 200 kapsul.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Madupitapedia, minyak herbal Sultana, Otipus, Tekmoro di agen resmi kami seperti Apotek Alofarma, Sidapurna, RT 11, RW 2, Kelurahan Sidapurna, Kecamatan Tekunturi, depan toko Idaman Jayatani. Apotek Udenmas Pengabean, Desa Pengabean, RT 4, RW 2, sebelum gerbang selatan Desa Pengabean, perbatasan Desa Pengabean dan Desa Kademangara. Apotek Cahaya Sehat, Jalan Gajah Mada, nomor 53, Brebes. Apotek Teluh, Jalan Merpati, RT 7, RW 2, Randu Kunting, Kecamatan Tegal Selatan. Apotek Igala 2, Jalan Jatisari, nomor 54, di seberang Jalan Wonosobo, Debong Tengah. Apotek Mandiri Fits, Jalan Kalikangkung, Balamoa, patokannya 50 meter timur SPBU Kalikangkung. Apotek Al-Kautsar, Jalan Melati, Desa Tembok Penjaran, depan Makam Alfala. Apotek Cahaya Agung, Dusun Pocokan, Grobogan Wetan, patokan pertigaan Pocokan.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Diva Farma, alamat Jalan Garuda, Desa Babakan, RT 04 RW 01, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Sehat, alamat Jalan Garuda, nomor 142, Kemantren, Kecamatan Keramat.

0: di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Pramon Dangdutin Saporeti. Pada season kedua ya, di Dendang Dangdut Memory khusus Bang Haji Romai Rama. Power hadir insya Allah tuntas jam 10 malamnya saja. Bagaimana kabar badan Setara Pramon? Mudah-mudahan dalam yang terbaik, sehat walafiat dan suatu apapun tentunya. Sehat lahir dan batin. Bagi yang sakit cepat diberkemudahan untuk sembuh, bisa bergabung bersama Power ya. Di online bisa digunakan 352888 atau 6145477. Sekedar tips buat teman rekan anda tulang sahabat keluarga tercinta buat sama-sama online 0852991998. Baiknya saya pikir udah cukup ya untuk melakukan ibadah sholat maghrib. Sekarang kita ke hiburan ya, Dendang Dangdut Memory khusus Bang Haji Romai Rama. Tadi sudah ada nilai sehat ya, ada yatim piatu, rupiah.

0: Tunggal. Assalamualaikum, selamat malam saudara Bramon. Teman-teman cekewir kok jauh banget sih. Alhamdulillah berkah semara terginas
1: udah nggak batuk lagi
0: ya. Masih sedikit-sedikit kita
1: batuk sih, masih lambat kalau
0: sakit kayak gitu mah nggak langsung seketika ya,
1: tapi masih ada gitu kalau batuk tuh. Lama banget mau penyembuhan. Ya udah, yang penting sehat ya,
0: semangat. Alhamdulillah
1: sehat pasti sembuh gitu aja.
0: Insyaallah.
1: Dampingnya lagi apa?
0: Duh, lagi duduk tuh, lagi minum.
1: Minum apa, Nok?
0: Es jeruk peras.
1: Waduh, mantep.
0: Dikotek di situ.
1: Enak, Nok. Jangan yang dingin, yang anget tuh.
0: Iya, tak pernah minum panas ini.
1: Oh, dingin terus ya, kayak bapaknya sih ya.
0: Bener nih.
1: Cuma jeruk peras tuh yang anget tuh enak banget. Kang Wawan, aku pengen lagunya itu Gitar Tua ya.
0: Gitar Tua.
1: Salam perdana buat Kang Wawan, bang si cantiknya sehat selalu.
0: Amin.
1: Bareng Mama Artinya juga ya. Ada Mama Ki, Kang Tau. Mama Asma juga, Kang Dori, Mama Dea bareng Mas Artinya, Mbak bareng Mas
0: Artinya. Yop.
1: Ada Mama Dia, Mama Elsa, Jeng Robi, Anton Mawan, dan Anis Kawe, Kang Haryo.
0: Jelas.
1: Ada Kang Peter juga ya. Kang Peter, Kang Biol, Kang Ahmad Ganteng, Kang Akil juga. Terus Mbak Mutri Kajen bareng 4 anaknya, Papa HM, Kang Isi Abdillah.
0: Siap.
1: Terus Eka bareng Kang Erwinya ya. Terus ada Mbak Ilah Tuhun juga. Kang Aru juga ya. Abang Sahru juga ya. Ibu Santo yang tahu. Mama Uti, Mama Silmi juga, Kang Ibni Abdillah juga, Randy Pratama.
0: Oke.
1: Kang Idi Dadu, Kang Fatok, Kang Parjo. Mbak Ila Towa juga, Pak Ibn juga ya. Terus ada
0: Yayu Watri, Watri Mimin Amina, Mas Nuha.
1: Yayu Watri, Mak Nuha ya. Selalu bahagia selalu di sana ya.
0: Yuk.
1: Ada Toha Larobi juga ya, Kang Handoko juga. Kita juga, Mas Kopi Dim juga, Bapak Nekarisma,
0: terus kurangi
1: Mamah Ari.
0: Oke. Okay.
1: Mamah Ari juga ya, jadi cangkok ya. Ada Papa Jo, ada Bang Amke Bapak, Bunda Septi, terus Tika Leoni.
0: Tika Leoni Purnio.
1: Purnio juga ya, Bapak Esa Abu Rukun. Terus Kang Ridi Ansor bareng Mamah Jenis.
0: Oke. Okay.
1: Bareng 5 bidadarinya. Pak Jabidin bareng Ibu Gisrinya juga.
0: Iya, siap.
1: Kang Gotrok juga ya. Terus ada Bu Demut, terus ada Mak Mi bareng Wa Ato.
0: Yo, oke okay, benar.
1: Kang Wir Urus juga, terus Cete Kang Wir Urus ya bareng Ibu Cintanya. Kang Wor.
0: Ya, Wor Ecikewir.
1: Terus siapa tuh Kang Akbar yang ada di mana Marga Mulia. Marga Mulia iya. Selalu ya. Terus ada Mbak Hikmah bareng Mas Jacknya. Terus ada Mama Hikmah juga ya. Terus buat semuanya aja deh bareng para mu.
0: Oke, siap.
1: Ya semuanya ya.
0: Sip.
1: Yo. Biar buat Kang Bawor ya sehat selalu.
0: Yo.
1: Buat Kang Bawor ya.
0: Ya, 77 Kang Dedi. Ini Agustin 88.
1: Oh iya.
0: Iya. Oke, tadi ya wis lanjut.
1: Oh ya udah, salamnya Mama Ibu ya bareng ada di tadinya ya. Ya udah,
0: saya datang. Oke.
1: Buat Kang Wawar yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam di Blanjing Jeng. Atur nuhun Agustin Wayo di Kuningan Kagu Kesetiaan Kagu Gabung nah. Radio Setara Pramon FM Tegal 6145477 Walu. Assalamualaikum, selamat malam Setara Pramon.
2: Assalamualaikum, selamat malam Setara Balane Paramon.
0: Kang Jute
2: Saporen.
0: Nemen-nemen
2: nih.
0: Cikiwir.
2: Makasih teh, salam ya teh.
0: Yap.
2: Apa kabar ya khusus ya?
0: Ya khusus ngeroma.
2: Ya sama. Mutiara hidup.
0: Mutiara hidup ke?
2: Iya mutiara.
0: Oke.
2: Oke. Bagi salam.
0: Yo siap.
2: Perjalanan Gokang Bawor sama Sinoke.
0: Iya.
2: Terus.
0: Asli.
2: Ki berarti ku siaran balik Kampira.
0: Siapa?
2: Jam
0: 10
2: ya.
0: Jam 10.
2: Iya.
0: Lanjut mani.
2: Oh lanjut.
0: Iya.
2: Pokoknya lanjut ta marek biasa Tegal Selatan.
0: Oh lanjut. Iya.
2: Lanjut.
0: Iya.
2: AM.
0: Oh ulu. Iya. Wes ndol.
2: Iya. Ada bapak-bapak
0: Kang. Ngono wong ya.
2: Bener.
0: Ganjil-ganjil lawang ya kanggo.
2: Ganjil lawang ya.
0: Iya.
2: Bener. Terus jauh ke Pak Guru ya. AM.
0: Ya.
2: Mas Nuri bareng Mama
0: Bibi. Wah, tenan om ini. Mene.
2: Iya, kok. Menjengin nemen.
0: Iya, bener.
2: Kudune jambu.
0: Lah, weh, bener weh.
2: Bania bareng Wong Ireng.
0: Ireng. Iya.
2: Mama Lani jadi gani Kang Parjo.
0: Iya.
2: Kang Parto karo Kang Parti. Jadi Jore.
0: Jadi Dures.
2: Iya, terus apa Rohim karo Mama Eni. Terus
0: kok Gan Opal. Main Opal ning ngono Bang John Mayatina.
2: Iya. Terus Bapak apa Nopal. Terus kita Agusti.
0: Iya.
2: Terus Tata Cicati Tato.
0: Iya.
2: Jang Robi.
0: Jang Robi.
2: Mas Moja.
0: Iya.
2: Terus kok
3: selamat malam Dewi Kunti, Pak Teddy, kabar sehat.
2: Alhamdulillah Om, sehat yeah. Om. Iya, kayak lagi lonjor kayak.
0: Lonjor.
2: Terus kok kayak aloe. Terus kok Kang Sarmuti.
0: Iya, Kang Sarmuti Subayan yuk.
2: Terus odong-odong, Mukhtar odong-odong.
0: Iya, Mukhtar odong-odong. Oh, lah, iya benar.
2: Iya, Papa Nari, Mama Nari. Burini bareng Pak
0: Pramudiono.
2: Iya. Terus Pak kayak bakal Bu Guru siapa ya?
0: Pak Bagio.
2: Iya, Pak Bagio bareng Bu Guru. Terus kok Anderleman bareng Mandela.
0: Oke, okay, benar.
2: Itu bareng Terus kok Abah Hacan Mama.
0: Ya sibat.
2: Iya, sing
0: ayo lepor. Lho, ayo lepor. Yuk.
2: Ya insyaallah, Mas. Arah Bacong. Andi Pagianta.
0: Iya.
2: Warni
0: Yo, Warni Pagial Kiol Kiol Kiol.
2: Warni Pakor sapa ya?
0: Ya nekan kopi din.
2: Iya, kopi din.
0: Ya
2: Kang Poem karo Mbak Ato.
0: Oci.
2: Wiri.
0: Iya.
2: Ya, terus kok Kang Kepret.
0: Yo, hah? Lagi mangan apa? Kecape neng kene kerungu kang kopi din.
2: Kang kopi din. Nyong rumah mangan apa malah kita rumah mangan.
0: Wei tak neng nyong mangan semangka.
2: Bukan.
0: Nyong lagi mangan
2: semangka. Kita lagi makan sore.
0: Mangan semangka.
2: Mangan semangka. Amaran ganti.
0: Yo, macam reganis.
2: Mama Winda Kalili. Terus artinya pakai jangan.
0: Yo.
2: Mama Uti, Cendol Dawet.
0: Ya, wantas Cendol Dawet.
2: Ke Cici.
0: Bunda Cici.
2: Mama Ima.
0: Terus
2: ke Bu Siti Makna.
0: Yo, karo Pak Imam Buci.
2: Iya. Terus ke Mama Kiwi, bareng Kang Sawute.
0: Ya.
2: Lagi balik, nang Mama.
0: Iya, Kang Sawut.
2: Iya, Kang Sawut. Ya, kayak om bakal gede dini ya.
0: Iya.
2: Ada balik.
0: Apa
2: panggilan yang hilang kakang bawa?
0: Innalillahi.
2: Dorong ke premier ketemu.
0: Neng perairan neng perairan ngendi gue?
2: Bu nanti jadi tumplek. Kita telusin loro balik sing siji sa premier ketemu.
0: Iya resiko neng laut kayak gue.
2: Iya, karena kan ombaknya kan lagi gede nemen.
0: Iya.
2: Terus ke mama.
0: Pemalang Raja Ratu.
2: Mama Arsi.
0: Mama Arsi.
2: Terus go Leoni.
0: Yo Tika Leoni Kalimantan Tengah.
2: Terus go Osi Saputra. Ayang ambleng
0: karo tembung kok. Yo nyendol sih ana ya angel sih. Yo. Yo. Terima kasih Mama Dewi Kunti, salame Madam Rengganis.
2: Oh iya, Madam.
0: Ai, yo.
2: Ya.
0: Ada kelompok.
2: Kelompok,
0: iya. Balik ke rumah. Ning omah.
2: Kesana tamu ni balik kom
0: sik kabar
2: kampung.
0: Ya,
2: nanti. Mari
0: ke selatan. Ya. Nanti. Kalau balik ke monitor. Oh,
2: nanti.
0: Iya, Pak Nanti.
2: Pasar
0: Bawang
2: Mamirio.
0: Mamirio
2: biasanya
0: Mamirio. Iya, iya.
2: Terus kalau sama man Retan sama ayam Mbak Ompong.
0: Ya, Mbak Nur Sidik. Kawan
2: iki ngecek mejang.
0: Nang omah. Ya.
2: Balik jam 09.00.
0: Heeh, bener.
2: Tuh
0: jual yang sing. Omi ii. Yo,
2: channel
0: Jahit. Channel Jahit.
2: Terus apa mana? Ami bakar madu.
0: Yo, Ami bakar madu.
2: Iya. Terus gue budemot.
0: Ya,
2: budemot. Buda Eko Santi.
0: Oh iya. Buda Santi Purbowo.
2: Iya. Ayo Purbowo.
0: Iya.
2: Iya.
0: Buda Eko Santi.
2: Ya wes.
0: Oka bebae wis ndang ganti ucul-ucul.
2: Iya. Iya,
0: iya, siap, sudah simpan. Ya, bener.
2: Iya, ya wis. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam jumlah cincing. Bagaimana Mbak Dewi Kunti? Ya Mas Teddy yang ada di Pasuruan Kidul. Yo 352888 halo. Assalamualaikum, selamat malam Setara Pramon.
4: Waalaikumsalam. Alhamdulillah
0: sehat teman-teman. Teman-teman sehat alhamdulillah bergas warasmi.
4: Alhamdulillah sok
0: angin
4: sehat.
0: Wah, lagi ngelabru biasa ning mburi.
4: Makasih Mbak Dewi Kunti, salam.
0: Oke.
4: Ya, jajutnya sama Raden.
0: Teman-teman. Sawan Kamahina.
4: Iya.
0: Oke.
4: Dewi Kunti jamuna apa ya Dewi Kunti ya bisa ayu kayak kuwal kali mahal.
0: We.
4: Jamunya apa?
0: Ayo
4: udah mari-mari.
0: Udah mari-mari.
4: Salam Miki ya, cuma sampai rebut gue. Terus, si Dewi Kunti, Kakak Doli, Bibit Bertan, Kang Doli, Wijamato Loyo, Sinok-Sinok.
0: Oke.
4: Wajilah munok masa kami sangat sayang Mama Kiwi kan jawut. Kamu taruh dong-dong Mama Not, Mama Selin.
0: Yap.
4: Walemu
0: Yudha Ruja.
4: Masa Mbak Lili. Bapak Mbak Mbak
0: M. You.
4: Mama Amel Pemalang. Mojem-mojem.
0: Yap.
4: Iya. Mojem-mojem. Ya Ratu. Lalu Mama Anjas.
0: Yap. Oke.
4: Mama Lani Kang Bajo. Mbak
0: Iya.
4: Mbak Bebe.
0: Siap.
4: Mama Lidia. Mbak Ina Berjati-Berjati. Bunda Sente. Silahkan Tenggol. Indah Nola. Yo atur.
0: Iya.
4: Jangan sehat bun.
0: Iya.
4: Abang Sarung.
5: Jamune me, kembang yang kering kruk. Terus nyong kalau Kang Teddy selalu happy happy terus. Jadi nak awet ayu. Panah pamaning me, wis tua.
0: Yeah.
4: Mula nasi ayu nolah mari
0: mari. Mari
4: mari. Baby
0: Belva. Tuyan tu ya nol. Paman
4: paman lagi ya Kang Covidin. Mama Izat layem. Dewi Kunti semono apa ya wis yo kenal.
0: Iya kayak kowe.
4: Cari
0: me ngomongnya Bunda Rini jamune awet ayu ki cap bapak-bapak merah me.
4: Oh kayak gue.
0: Iya. Iya. Lembaran Abang. Iya. Bunda Siti Bengle, Bunda Siti. Bunda Siti Bengle.
4: Oh ya bu di sini pengelek cacak racu suhaja umi Habibah pancing gondok terus bu Sato yang tahu mamang baca aja kang Kumis mamang baca
0: bapak
4: Mbak Nisa
0: mamang
4: Ali bapaknya Ali terus bapaknya Karisma mamang Karisma lao
0: sehat lo oke
4: ayo ayo terus A-A-O-R terus Arbi Mama Hasna,
0: dan
4: Gusti Nur Sindana, ya Allah, Kijang Robi, dan
0: Sisa
4: Satu, dan Mimi Lanca. Terus, kok KBP kan?
0: Oh, KBP baik.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Jumlah Cincin. Pagi, terima kasih kami Bakar Madu bersama Milela yang ada di seputaran Air Hakim Tegal Kota. Selamat malam untuk semua saja 6145477. Halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Pramon. Waalaikumsalam Dublat Incin.
4: Kang.
0: Kang.
4: Ayo kali dong permar.
0: Kang. Ayo uwo. Kang ini yo uwo.
4: Waduh neraka Kang.
0: Waduh di neraka.
4: Apa tapi?
0: Ala.
4: Waduh neraka ya. Oke.
0: Ala.
4: Waduh ya Kang.
0: Waduh di neraka.
4: Ini gede kondi.
0: Iya.
4: Orang ini siapa ya?
0: Mbak Aten apa kanapi? Mbak Aten apa kanapi?
4: Oh, Mbak Aten apa kanapi? Wis rampok dengaran nglutik Kang.
0: Wong lutik.
4: Yo
0: sing paling-paling nih. Gue paling-paling ge jawab.
4: Yo ge dede.
5: Pak guru kedisitan karo muride.
0: Nah.
5: Pak guru kedisitan karo muride.
0: Wah. Di sitan ya.
4: Iya ge biasa sih ente ngomong deh sik apa eneng kok. Mari satu kemarin waro kita mesti rumah.
0: Oneng.
4: Kemarin Bapak Ari ya makan sepeto. Bu Martolo yang mati sama kanan.
0: Oh, jadi kumat kabeh buah berduri diminta di neraka.
4: Oh, iya.
0: Bunda Rini. Iya, bunda Rini terus titik. Kayak ngene ya gunane anak ganjel-ganjel lawang.
4: Ya lanjut ya.
0: Ya.
4: Oh, Kang Sawu dan yeah. Ibu lagi nunggu mak wingi. Iya, wis nunggu mak lagi berarti pari prau terus Kang gue bari-bari.
0: Iya.
4: Ini mana cara apa seharus sih nyong kono? Iya, kawan Iwa Kasul mana Iwa?
0: Iya.
4: Ya. Lanjut ya.
0: Iya.
4: Makin kan sabu to Marsa, sabu Rame ya, Mochi, Mama Ayu, kono pasu kono bulu-bulu apa ya?
0: Oke.
4: Kami bisa tersa. Oh, terus buat ku Pak Mukhtar dong, dong
0: Pak
4: Mukhtar juga, Pak Mukhtar. Cuma pingis nolong ya, Mama Ica, lanjut Mariati Mariati, terus buat Ibu Sandi Purbowo, malah nih Kang Marco, foto-foto kasih piring, nol, terus Pak Mengatan Mani, Mang Mandor, Bu Mandor,
0: kita
4: mari, juga Kang Yanto bertasiun ya, Mang Neng Kang Bambang, Kang Sarmuti, belakang sih Kang Kecret, terus Pak Mutu Kotrok, ya,
0: jelas.
4: Sama Kang?
0: Jelas.
4: Oh jelas, iya Bu. Jare puas panacara Bu, ulang tahun siapa Bu?
0: Ngendi we?
4: Jelas jare besok kon pada hadir.
0: Ngendi we?
4: Iya we, nang mama Ikmah kowe Bu tempatnya nang ndi Bu kepoan.
0: Sing ulang tahun Ikmah ho?
4: Iya, ulang tahun ya Bu tempatnya nang ndi Bu jelas Bu. Oh, nang kasur itu guru diangkat telepon. Ayo dah. Oh, mesti modu Mama Ati. Iya lah, kamu kesan sama Rati, Bumi Ana.
0: Oh iya iya benar.
4: Terus Kang Akib segerani ya Stuti, Bumi Tawarnya. Pak Tri Pak Tri Amin Mas Nuha, Mas Yongyan, Mama Asna, Bapak Rosari. Lanjut ya. Itu lo Om Kasnuri sama Wiwin. Ya lanjut Miki Puga Ibu Rini sama Mak Yono
0: Bapak
4: Belpa. Jadi yang menyebabkan Mas Umi Lela ya. Lanjut turut Mama Prita sama suami Udara Tuna Saudara Enoke.
0: Orang-orang
4: Ibu Yong Tahu. Iya. Lanjut mengitut Garacum Ibu saja Mas Ada Mas Awang Mas di rumah Bipo Yama Hilma Atno Warten Gawet toh Uli He ya Mama Parta Parti ya pemali dia lagi kemari Bapak Ari
0: ya
4: langsung
6: di mau bagas, mau kumis ya. Terus Andri Gondrong, Mas Nisa, Bunda Cece, Mbak Yunita, sama Kak David, terus Bu Aja Siti Mana, sama Pak Dimam Puji ya, punya orang Eka, terus gue udah pacul, jangan pacul, ini pacul, ini Bapak Pacul, ini pacul, Mas Aling, Mas Aling pacul, Sarpan pacul, Mama Nadia, punya Grokul, terus Mbak Nunu, terus gue Eka aja saya kelonjong, Mas Erwin juga Pak Acong, terus sama istri kemarin ya, di Glopot ya, boleh kegenemen ya, Ulan Wadun Ayu, Ulan Wadun terus Andri, Andi Bagianto, no, apa Acung, lanjut Mani, Nasarno, Jumati, Udara Sapi Tri ini, Batan, Mati ya, Kang Sbeler, Mati, Agus, terus, ini buat jelas ya, lanjut, Ewang Ireng, Uwono, terus Nasarno, Jumati, Udara Sapi Tri ini, Batari, apa Saru, yang punya beduk, kamu punya beduk, Udin beduk, Sampoi, Mbak Imas, lanjut, ini ayam ya, lanjut, Morning Meeting, gue sebelah ini, gue Ibu Roni Pak Siski, Dro lagi apa Dro?
0: Yo, biasa.
6: Wajan bayang Dro, wajan ukur. Oh, mengulun akang. Gue Miratu, ya, orang Musa Putra, terus Tidak Gusti, terus Tindak, tentu ya. Lanjut, gue Kasam Surah Joko, ini komis kalau jajar, Bapak Karisma, obalane para menampikan tuh belum mul kang,
0: yo belum
6: mul, berapaan, apaan sebisa rujuk bersimpur ya, tersari, obalane sekarang apa kang?
0: Oke,
6: sebesar lo kang bawar semua selat lo, mana kang?
0: Yo, waalaikumsalam, terima kasih.

0: pagi Bang Kasret ya.
1: Malam kok, malam kok Bapak HM, kayak kamu.
0: Ya. Ya wis mudun HM ya. Bapak HM yang punya keturen. Pagi Bapak bersama produk PT Denaturo Solusi Syariah untuk kita semua. Pagi ada gitar jadul hadir dulu yo capcus.

0: dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natur Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natur Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah, kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari, dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop Ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk Ami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya yang punya keluhan seperti saya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop. Coba dulu baru komentar itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Ya, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu.

0: bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852 9319.

Meja Sembarat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Gogi Farma. Alamat, Jalan Samadikun, nomor 14, RT 04, RW 02.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

di Apotek Agung Mulia. Alamat di Jalan Cut Nyakdin, RT 06 RW 02 Pagongan, Dukuh Turi, Tegal. Di Apotek AGM Farma. Alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka, nomor 53 RT 003 RW 11 Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Di Apotek Gatsu. Alamat di Jalan Gatot Subroto, RT 06 RW 01 Sumur Panggang, Tegal. Dan di Apotek Al-Madina. Alamat di Jalan Raya Kaliwadas, RT 11 RW 03 Adiwerna.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

0: Burung.
1: Kenapa?
0: Are baba shor nahi sor sor pavan kare sor.
1: Pavan kare sor.
0: Haan.
1: Ya ya ya. Lalu

0: nyiar nada iya yang cor gacor ya Mas Bawor.
1: Iya tul betul. Tul betul Sa Elsa. Hai kembali ke 101.5 Sedara Pramon dari Desa Pereti. Wadurin raga ya sahabat kama ini hadir. Tadi gitar jadul dan mutiara hidupku. Bayu di Sapa yuk 3528 halo. Assalamualaikum, selamat malam Sedara Pramon.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Nantu deh, Sapa teman.
1: Mana nanti?
2: Yaul.
1: Yap.
2: Ngelih
1: lah, mangan.
2: Iya.
1: Yeah.
2: Mangan.
1: Iya, yeah, bener.
2: Sehat kan, Bapak?
1: Alhamdulillah, bergas, waras, terginas, iso, tubuh beras.
2: Ini sehat, Tengki.
1: Oh, sehat ya lagi. Telepon-telepon karo batire.
2: Wah, luar biasa ya.
1: Yang esok karnaval sih, mbok janjian apa.
2: Oh, iya. Masalah selalu ya.
1: Iya. Yep.
2: Malam ya.
1: Iya.
2: Oh, apa ya, casak ya.
1: Iya, yeah, bener.
2: Pasak masate lupa. Apa em?
1: Yo.
2: Pas ketop ketop.
1: Yo.
2: Ipet ke kana.
1: Okay.
2: Oh, atau di neperin. Pas kang pepe.
1: Ya.
2: Kang warto. Kang poim. Topetin.
1: Okay.
2: Pas semua cuaca. Ya.
1: Okay, siap.
2: Nah, para masa terlalu ya.
1: Bener.
2: Makasih mabar.
1: Yo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Dumla Jingjing.
2: Jos.
1: Hai gede Andi Bagianten. Di sana ada Kang Acong bersama Yusi Bat ya. Bagianten semua saja selamat malam. 614547 halo assalamualaikum. Selamat malam Sedara Pramon.
3: Halo malam Sedara Pramon dan
1: Bunda Sapa Rete. Teman-teman ECKWIR. Malam juga Kang Doli.
3: Kabar.
1: Alhamdulillah bergas waras terginas iso tubuh beras.
3: Sehat nomor
1: 1. Alhamdulillah nah itu sehat itu mahal harganya.
3: Iya. Enak bener mabor.
1: Ujub.
3: Ani.
1: Ani. Oke. Okay.
3: Iya. Salam-salam ya. Salam
1: bener nomor 1
3: ya berkeluarga.
1: Oke. Asih.
3: Jasa keracum, dan pesak melepusak.
1: Oh iya.
3: Putih pipa pada kondrol.
1: Iya, bener.
3: Rumah sate ya.
1: Iya.
3: Di papanya Uya, mamanya Uya ya. Jadi, sehat pusin malam deh.
1: Oke.
3: Mi bakar madu, mi lelang. Mas Desi bareng Dewi Kusini ya.
1: Iya.
3: Malam.
1: Iya, siap.
3: Gue ungkas nuri ya, bareng Pemimpin.
0: Selamat malam Kang Dodol. Apa kabar Kang Dodol?
3: Malam juga Putri Kodok.
1: Ya,
3: gimana kabar Putri Kodok?
1: Oke.
3: Malam Erga. Saya yang orang malam. Sama Ari Bapak Ari juga ya.
1: Oke.
3: Dan dokoran Samsung juga ya. Ya,
1: Mia
3: ya.
1: Oke,
3: malam. Ida sinoksidong. Gue Pak Atin apa kanapi ya?
1: Yo, sana di Pesarian.
3: Sana di.
1: Iya, Pesarian.
3: Akhir.
1: Ya, nengkono ya kan akhir ya. Iya,
3: juga ya Kang Peter.
1: Yo.
3: Juga malam Amrul. Malam.
1: Yo. Yo.
3: Ya,
1: Nok Ida Ayu, Nok Ida Ayu Melidi, selamat malam.
3: Ayu Melidi ya.
1: Oke.
3: Siapitin karo.
0: Dodoli, dodoli. Keren.
1: Wartiem. Wartiem.
3: Wartiem, nama ya, kupak-kupak bae, kupak Wartiem. Malam.
1: Ya,
3: memargani ya, AUON. Malam. Pengamung
1: viral
3: juga ya
1: malam. Ibu
3: Santo yang tahu Mama Fida, Mama Biberpa, Mesti Telepon deh ya. Selamat di Mama Kiwi,
1: Mesti
3: Kacor Nur, nanti juga malam. HM ya malam Om, malam.
1: Yo, Mariati, Mariati.
3: Bu Mariati, Pak Mariati.
1: Yo.
3: Mama Silmi bareng keluarga ya, Mama Sira, Mama Nadia juga ya, malam. Iya, trainer tarik tungteng.
1: Iya.
3: Ibu D Timur, di Umat Jet ya, di Bukit Malam, Ayu Poso ya, di mana ya, di Mama Hasna, di Bukit Malam, di
1: Papa HM, HM, HM, HM,
3: di Bilas di Santoso, Jengat, ini juga malam juga,
1: Kota Bonek
3: Jeng, yang di Mama Ardi juga ya,
1: malam, KBB Kak Bawor. Oke,
3: iya. Suara yang spesial yang Kak Bawor ya.
1: Yuk.
3: Yuk, Matur Jeng Kak Bawor.
1: Iya.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Dumbla Cing Cing.
3: Siap,
1: siap, siap. Baik, ada Kang Doli yang ada di Damjak Kidul ya, selamat malam. Yang ada di Damjak Kidul, Damjak Lor, dan Damjak semua saja ya. Ya, yang punya padu raksa ya, modem ya, model diem, model kalem, ngerti-ngerti online ya. 352888, halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Pramon.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setara Pramon FM dan Jute Sapor
1: FM. Nama-nama-naman, cekewir.
4: Halo Mas Bawor,
1: sehat? Ya, juga halo, alhamdulillah, iya. Berkas waras terengginas. Iso tuku beras. Ya.
4: Iya.
1: Ya, apa kena
4: pinggu? Iso tuku beras sehat ya, Mas.
1: Yo, apa kena pinggu yu,
4: iya. Iya, Pak. Sedang tahlil, Mas.
1: Oh, sedang tahlil.
4: Ada orang meninggal sih ya tadi.
1: Innalillahi ya, benar.
4: Iya. Itu di sing penting Mas Bawor sehat sama Pak Anggi ya.
1: Amin, alhamdulillah.
4: Iya, amin ya rabbal alamin. Lagune suratan, Mas.
1: Suratan maning itu. Oke.
4: Salamnya perdana Pak Mas Bawor ya. Barang nok Anggi, semoga diberi kesehatan.
1: Amin, amin, matur nuwun.
4: Iya, barakallah ya Mas ya.
1: Barakallah.
4: Terus buat apa kanapi, semoga diberi kesehatan.
1: Amin,
4: juga.
1: Amin.
4: Terus buat Kang Oji Saputra, selamat malam. Kang Doli, selamat malam. UKM, malam. Terus buat Mbak Nia, malam. Ibu Idah Martoloyo, malam. Terus Ami Pakar Madu, bareng Umi Lela, malam. Kang Ibni Abdillah, malam. Upas Nuri Mama Wiwin, malam.

0: semuanya saja.
1: Ya, A sampai Z ya, Mas.
0: Oke. Okay.
1: Iya, berarti kita enggak kami dan secara paramon ya, Mas.
0: Oke. Okay.
1: Iya, pesiannya buat Mas Bawor sama Nok Anggi ya.
0: Terima kasih.
1: Semoga sehat selalu.
0: Iya, minum.
1: Nah, itu buat Mama Arti ya, Mas.
0: Iya, benar.
1: Mama Arti malam. Iya, pesian buat Mas Bawor sama Nok Anggi. Semoga sehat selalu sampai tuntas nanti ya, Mas.
0: Iya, minum.
1: Supernya buat Abah Kanapi, semoga diberi kesehatan.
0: Amin.
1: Iya, amin ya robbal alamin. Supernya lagi sedang monitor para mon FM. Semoga sehat selalu juga. Terima kasih Mas Bawor. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam di belah cincin. Ayah Abah, Atin, Abah Kanapi di Mensasem Timur. Selamat malam yang ada di Mensasem Timur ya. Ayo 6145477 halo. Assalamualaikum, selamat malam saudara Paramon.
2: Waalaikumsalam
0: Kang Dite Satorete. Naman. Modem langsung ngerti online ya. Ya.
2: Padahal tadi
0: sore
2: juga monitor.
0: Oh, monitor ketinggian kelihatan. Yang paling mau cengar-cengir tok.
2: Cuman kan Androidnya di dalam. Kalau monitor sambil kerja ya pakai
0: HP
2: jadul.
0: Ya, benar.
2: Jadi nggak bisa nyenggol sehat, Kang.
0: Alhamdulillah berkas panas teringinas, ora kurang beras.
2: Alhamdulillah. Lagunya Nasibku.
0: Nasibku, aduh, gobios. Ya, Nasibku. Kenapa? Nasibku kan gobios. Katanya kan kopi din ini, judulnya gobios kan Nasibku.
2: Kok gobios, kayak keringat gobios.
0: Iya.
2: Salam. Tadi siapa?
0: Tadi Mbak Aten, apa kenapi?
2: Mbak Aten.
0: Ya, judulnya Paramon.
2: Selamat malam.
0: Malam juga.
2: Mbak Eka, dua-duanya. Mamanya Ari, Bapaknya Ari. Yang punya kebun kentang.
0: Ya, benar, kalau teropong.
2: Teropong ya, terus
0: Bu
2: dari Pak
0: Pramono. Yo, Nok Ida Ayu Milidi.
2: Nok Ida Ayu
0: Milidi.
2: Milidi.
0: Milidi.
2: Milidi. Yeah. Selamat malam. Bu Santi Purbowo.
0: Yo. Ya, Mbak Tika Leoni Borneo Kalimantan Tengah.
2: Mbak Tika Leoni Borneo. Selamat malam.
0: Ya. Yeah.
2: Jauh ya?
0: Jauh, Kalimantan Tengah.
2: Iya, Upo tadi juga aku dengar.
0: Upo
2: masuk terus itu tadi di acara.
0: Ya, orang macul.
2: Pantesan.
0: Yo, Linda Ayu, karo Mas Arul.
2: Linda Ayu sama Mas Arul.
0: Ya, Kepandian.
2: Itu mana Kepandian?
0: Kepandian ya sana, belum situ belum tahu. Kepandian itu. Linda Ayu Kepandian. Oh iya Kepandian ya. Kepandian ya ndak Linda. Bapaknya Uya, mamane Uya.
2: Bapaknya Uya, mamane
0: Uya. Ya Mbak Eka, Mas Anja sih Kepandian. Mama Angeli.
2: Mama Angeli.
0: Ya itu Kepandian semua.
2: Kepandian itu masih Tegal.
0: Masih kabupaten tapi.
2: Iya terus Nyiratu.
0: Kang, yo Kang Kopidin.
2: Kang Kopidin Nyiratu. Aon.
0: Yo.
2: Oke.
0: Hey, Papa, HM.
2: Number one jadi lupa deh. Pak M, makasih tadi sore udah dicawer.
0: Aslinya tak monitor Papa modem. Jasa kerajum.
2: Jasa kerajum. Terus Mama Renggani, Kang Parjo.
0: Yo.
2: Mama Lani. Kang muter odong-odong.
0: Yo.
2: Terus itu kemana ya itu si
0: Apa?
2: Itu Cirobi?
0: Cirobi, oh Agustusan dia kalau nggak ngeliat tampil loh.
2: Gitu,
0: ya nyanyi kan? Ya panggung.
2: Sepi. Itu ya naik panggung gitu?
0: Ya lomba-lomba, karena lomba kadang ngerias kan kayak gitu.
2: Enggak itu sih ya, apa enggak demam panggung. Coba kalau yang demam panggung kan grogi.
0: Waduh itu udah biasa, orang panggung lah.
2: Terus apa lagi ya? Wartio, Mama Kiwi,
0: Bang Sabut. Yuk, umbul-umbul.
2: Umbul grup umbul-umbul. tadi yang laki-laki tadi siapa?
0: Oh, yang Andi. Andi Pagianten, Kang Doli.
2: Andi Pagianten, Kang Doli.
0: Iya.
2: Ya udah buat semuanya saja.
0: Semuanya saja.
2: Spesialnya buat dia, sekarang bawa bareng nona manis. Andi lagi ngapain?
0: Lo di atas, dia nggak tahu lagi apa.
2: Ah, paling.
0: Iya, tadi telepon-teleponan. Ami bakar maju.
2: Oh ya Allah, Ami, Umi, selamat malam. Iya.
0: Kang Sarmudi Damjak Surabayan.
2: Kang Sarmudi Damjak
0: Surabayan. Oh, Linda Arul ya benar, Kepandian.
2: Linda.
0: Linda Ayu tadi Kepandian.
2: Oh, iya, iya.
0: Malam Mama Adi, Mama Ikma, jelas.
2: Mama Ikma, selamat malam. Buat semuanya, pokoknya spesialnya tadi buat bawa barang
0: lagi.
2: Ucapannya seperti
0: biasa. Set. Set. Bukan ngusek. Iji maning ya.
3: Mama Ardi, good night. Makasih
2: good,
3: salamnya.
2: Good night.
0: Apa ucapannya? Wartiem.
2: Ya, Wartiem. Wartiem bawa gemboknya, Mama
0: Ardi
2: bawa kuncinya. Bisa kan dibuka?
0: Cekiwir ya.
2: Yaudah, semoga sehat selalu, banyak rezeki.
0: Amin.
2: Terus dimudahkan segala urusan.
0: Amin.
2: Makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dublah cing-cing.
2: Sure.

Ya nih yang punya Padura Sagang, iya Jasak Rajum. Baik ya, yang punya Padura sama Madi di Pemalang punya yuk. Sementara 7:39 waktu Indonesia bagian barat. Makasih selamnya ya Mama Ardi, Bunda Rini ya baru masuk ya. Baik ya di sampah yang via WhatsApp atau SMS online. Kang Bawor besok pagi gantiin Ria, iya. Besok pagi saya juga di Pagoda besok pagi ya. Iya selamat malam ya untuk Guyu Watri, Watri Minah Minah. Ada Mas Nuha, ada Om Kasnir juga hadir. Dengan disadir Bang Gajret hadir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Pramon Ehem dan Rutu Sabriti. Selamat malam Mas Power, bagaimana kabar? Alhamdulillah ya. Walaupun belum 100% tapi ya tetap bisa hadir ya. Yang Kang Barjo udah hadir ya. Mau kirim-kirim salam buat Balan Istana Pramon tanpa terkecuali. Spesial buat Mas Power bersama Dede Anggi, semoga sehat selalu. Stop dong di Glindeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dumblat ini cos. Mama Elsa hadir ya, Warung Mariati, Mariati hadir. Assalamualaikum Sugeng Galu, Niki Saking Emas Tohirin Sokasari yang ada di bumi Jawa. Salam-salam minggu Pak RT Darsono, Mas Rizky, Mbak Syahda. Ada Mama Umroh, nggih sedaya mawon wis. Yang siwak monitor spesial nggo penyiar matur nuwun. Dumlak dinding cocok ya Mas Tohirin di Sokasari bumi Jawa. Nok Linda Ayu bersama Mas Arul di Kepandian hadir ya. Terima kasih. Ada Kang Sarmuti Damjak Surabaya. Iya, ada lagi Bunda Rini bersama Pak Pramudiono. Ya Mama Ikma dan Tiga Darah Manis hadir ya Kang Bawor. Antara cinta dong di Glindeng spesial ke Pais Banyu. Super spesial ke Forever My Heart. Terima kasih buat Kang Bawor ya, makasih kembali. Ya oke okay, ya. Untuk ngirit-ngirit tenaga memang ya nanti langsung Bawori langsung hadir di Paramonso. Paramonso besok pagi Bawor hadir di Pagoda ya. Nukliannya ada kepentingan ya. Bawornya hadir di Pagoda ya. Di situ itu ya. Baik ada Lapar, Batra Cinca, Darah Muda, ada Ani. Ada Suratan, ada Nasibku dan ada Stop. Untuk Balin Star Pramon ya. Ya Bawori karo ngeleng-ngeleng secuil ya. Gua ngirit-ngirit soal ini on time terus ya. Ya bar tadi di Pak, di Dangdangdut Memory, langsung para monso, besok di Pagoda ya. Baik ya capcus, ya ngelih ya, mangan ya. Power juga pan mangan, ngelih.

0: Assalamualaikum Pak Manten.
1: Waalaikumsalam. Kak Jine.
0: Sehat Pak Manten?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Ayo nombek katon kie.
1: Kie nombek balik ndek foto nang Surabaya.
0: Oh, pantesan. Kayong awet nombek Pak Manten. Ora kaya nyong kie. Nombek keriput.
1: Alhamdulillah, yang selalu jaga kesehatan. Jamune rutin. Pokoknya rahasia.
0: Itulah apa rahasianya Pak Manten?
1: Rahasiane herbal habu top ramuan Arab sing lagi ngetop. Komposisinya rempah-rempah pilihan ya, ditambah anak jintan hitame utawa habatus sauda. Jadi bisa menjaga fisik tetap awet. Katon enom bae ya.
0: Oh, habu top. Antasan jenengan ae kinyis-kinyis. Rambutnya ireng, kulitnya ae si kenceng.
2: Monggo Pak Haji.
0: Bojone ae si enom ya Pak Manten.
1: Lu anak mbar penyong.
0: Kesi warmi Pak Manten. Angling ya.
3: Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habu Top bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Anda bisa

0: berikut ini.
1: Di Apotek An-Nur, alamat di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT 16 RW 07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan RT 09 RW 02 Kalimantan.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa

0: Keramat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan
1: Bapak siapa, Pak?
2: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
2: Alamat Yamansari.
0: Yamansari Lebak Siok.
2: Siok.
0: Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
2: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya ya?
2: Iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
2: Nggak pernah.
0: Nggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
2: Berarti 3 botol ini.
0: 3 botol?
2: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
2: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari?
2: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pi matanya yang tetes.
2: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
2: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
2: Dari pertama kan enggak, pada 1 minggu, 2 minggu, langsung biar bening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain?
2: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
2: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

Apotek Anur, alamat di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT 16 RW 07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan RT 09 RW 02

alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat Kabupaten Tegal atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarap Paramount 101,5 FM Jalan

0: Sonoro 101.5 Sitar Abramon dan Dutin Saporitik. Baik, tadi sudah ada beberapa lagu dah. Ada Stop, Bahtera Cinta, Lapar ya, dan Nasibku. Ada juga tadi Suratan, ada Buat Duri Neraka, Bahtera Cinta, Lapar, ada Suratan, ada Nasibku, dan Stop ya. Ayo 3528888 halo, assalamualaikum, selamat malam Stereo Paramon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sikit arah Paramon Kang.
0: Sapa rete? Wala, wes. Allah yo gedubrak alon. Kejar kembali 3528. Kang Kopi Din ya. Gedubrak alon saya. Halo, assalamualaikum, selamat malam Stereo Paramon. Teman-teman, sarang saha yuk.
2: Nepangkan
0: mohon.
2: Sarang Wida Ismaya.
0: Oh, Wida Ismaya di mana kawit?
2: Di Keturen.
0: Oh, Keturen. Tetangga sarang Papa HM tuh.
2: Ayahnya Keturen.
0: Mohon, oh.
2: Ayah Keturen.
0: Ah, ya di Papa HM Keturen.
2: Oh iya, asik selamat.
0: Selamat ya. Ya.
1: Bising gua.
0: Ya, lah Papa HM kan Keturen.
1: Oh iya ya. Bising awet deh, saya kemarin. Ya, Pak, panjenengan
0: mas. Alhamdulillah berkah suara terkenal iso tuku beras.
1: Iso tuku beras. Mau kopi dingin ngapa yo nyungcep?
0: Ya nyublek langsung.
1: Lagi ngusus ngoma.
0: Ya, kucing Roma.
1: Roma.
0: Iya.
1: Apa ya? Itu aja lah. Ya
0: tung keripit. Oh, tung
1: keripit. Cubit begitu ya. Lalain lagunya aja juga. Tung keripit si tulang.
0: Ya, tung keripit ya.
1: Ada ya?
0: Ya ada.
3: Alele pratrana. Mas merdeka kue meru karnavalan mendung pendila Pak. Kelap karung alele.
1: Itu ikutan apa namanya teh? Nyurung bola.
0: Nyurung bola.
1: Masukin bola ke air.
0: Bah,
1: Kang Kopi Din manjat maning.
0: Ah, oh, manjat maning.
1: Bang Wono Sobo.
0: Yo,
1: Wong Keturen, Papa.
0: Yo, Papa HM, Papa HM.
1: Om Doli mana aja Om Doli?
0: Ada.
1: Ini baru gabung nih. Buat Bania juga ya. Aku tadi jalan dari sirkuit ke rumah lihat bulan bulut.
0: Bulut ya. Bulan purnama ya.
1: Bulat pisan.
0: Iya benar.
1: Buat itu ya Mas Hendro Ismeling
0: ya. Yap.

0: Iya, dong. Enak
1: eh. Buat memari juga ya, mana aja di Malang ya?
0: Ada memari.
1: Terus buat Upo ya dalam.
0: Iya.
1: Marjo mengkeret tuh.
0: Yo, yang lagi ngopi dia.
1: Mau jago ngopi.
0: Iya.
1: Buat Malani ya.
0: Eh.
1: Mauli.
0: Oke.
1: Omeyek, apa kabar
0: nak? Omeyek.
1: Bang Iwin ya. Ami ami barang Umi.
0: Ami bakar madu ke bener.
1: Baik kak, masanya. Wadarmu.
0: Iya.
1: Bang pocong gede.
0: Iya.
1: Mana ya? Aku nyalanya kok kayak Mas Meyek, Om Meyek.
0: Iya Pimen.
1: Kepala kaca tunggak. Ngemut. Soalnya nggak punya catatan.
0: Nggak punya catatan.
1: Iya. Ya Omega aja kita mah. Buat Dewi Kunti ya.
0: Yo manis.
1: Om Barnes.
0: Manis.
1: Manis.
0: Yo.
1: Dewi Kunti bareng siapa?
0: Dewi Kunti ro
1: Mas Teddy.
0: Terus
1: buat apa lagi ya Mas Bro? Si Kuningan ya buat Yo. Agustin.
0: Yo.
1: Cita-citaku. Kita mah hari karaokean.
0: Iya muncul tuh malam minggu doang.
1: Kita cara ngelan satu tangkal tangkil.
0: Iya benar. Kue itu apa namanya? Dewi Cendana.
1: Dewi Cendana, iya pesawatnya untuk buka.
0: Iya, cina pesen ke Shopee.
1: Ah, benar. Ayah diurang oge ditawaran untuk buku.
0: Ke buku.
1: Ayah hiji ge obat tuan.
0: Yo, yo batri.
1: Batri. Burini.
0: Yo. Oke.
1: Bapak siapa sih
0: itu teh?
1: Bapak Kiai
0: teh
1: siapa?
0: Kiai siapa?
1: Paramon.
0: Yang mana?
1: Itu yang kesepuhan suka di P3 kak.
0: Oh Pak Haji Sri Penur.
1: Iya benar.
0: Pak Bapak HM gue keturunan muncul.
1: Keong keturunan. Terus buat Mas Joko Poling baru mau mausnya.
0: Iya benar.
1: Terus buat aja ya.
0: Oke, siap.
1: Ulangna Erek ingin kopi poe kalau.
0: Tunggu kopi poe kalah lu udut dulu. Udut dulu.
1: Udut na ya amor.
0: Ya na amor.
1: Buat Mas Bawarnya ya dulu ya.
0: Amin.
1: Barang lepangi.
0: Oke, iya.
1: Wis kapean wae ya.
0: Oke, siap mangga, sok.
1: Maturnya Mas Bawar.
0: Nggih.
1: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam dupla cincing. Halo Is, ya bareng keluarga Noaya di Banyuning Kuningan. Atas kesetiaan ya, ke Radio Saudara Pramono FM Tegal ya. Ayo ada pelangsung di sapa halo. Assalamualaikum, selamat malam Saudara Pramono FM Tegal.
2: Selamat malam. Pramono
0: dan Desa Pare.
2: Teman-teman. Ame. Ayo nembelak tumong. Dari mana aja Anda? Lagu nih Mas.
0: Apa tuh?
2: Monas.
0: Okay.
2: Monas ya aku
0: deh. Monas lagi ambruk. Upu.
2: Pasang bendera. Atau kakak gerejaan. Gue baik. Hari sih, ikannya kepalara. Gue baik. Alenio. Ketuk. Sama ya Mama Lani, Mama Tanggua Piting, gini ngapang bucin, senggorot bay, sampe nari online.
0: Ya.
2: Terus Mama Elsa sampe monitor. Terus Wartiem, Upo, Happy Malam, Modem, Mana Modem. Terus Miratu malam.
0: Mama Anja, selamat malam Mama Anja.
2: Mama Anja, sehat ya Ma. Mama Ari, dengan Bapak Arinya malam. Bunda Kunti sama Mas Dedinya malam juga. Terus buat apa mana ya? Oh, Pangkas Nuri karena Mama Wiwin.
0: Alci.
2: Mama Frida ya.
0: Mama Frida. Pidu. Ya.

0: Firda, Firda udah mati ya.
1: Kita sudah mama Firda.
0: Oh, Firda ini kuburan kalau diundang loh.
1: Kok marah?
0: Bukan marah, ngurus kayak ngurus kayak. Ayo wae Firda, Firda wae. Firda harus meninggal, ayo wae itu Firda.
1: Aduh, kayak musuhnya berat nih penyiar ya.
0: Kau cuma mau kat kuingin kuingin Firda tu Frida, ayo, gojo, tu alam kanggura.
1: Ayo kan kita, mau super rock ni dengar kerakut. Siapa mana dari saya kabur? Kayo, sampai di neng Jakarta ya,
0: si. Apa, Yuwatri?
1: Yuwatri, Yuwatri. Tenggol dong. Terus apa maning ya? Aduh, gater aku ke memati ya ya. Terus anu Mas Erwin, terus pacarnya ya Eka ya. Teman yang Juli malam juga. Terus dua Wong yang.
0: Oke.
1: Ya. Balak
0: penyiar. Meyek lah medeng jembatan hayu wae.
1: Penyiar galak. Gonyen dikai. Cepret. Makasih ya Kang Blak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Dul Blacing Cing. Ah, macam Rengganis. Ya, yang ada di Tanggal ya di sana Aldi yang ada di Dua Ringin. Lawung jenenging lurus ke mau Firda, Firda, Firda wis dikubur. Frida, ya Eren yang ning ngarep. Yo 352888 halo assalamualaikum. Selamat malam Saudara Paramon.
2: Waalaikumsalam. Warahmatullahi
0: wabarakatuh. Dan Dutek, Saudara
2: Paramon
0: kapan ngecek pakai soporet? Nama-nama cekewir. Oh, angin seperti
2: iya, sampai filmnya Oma
0: bubar
2: ya, Mas.
0: Heeh. Saya suwe lah. Alhamdulillah berkas waras terjinas. Iso tubras.
2: Alhamdulillah. Sok anggit lagi ngapain?
0: Enggak tahu di atas sih dia.
2: Oh, mau bobo ya.
0: Ya belum lah, kadang-kadang begadang.
2: Ya
0: wis, kalau di kamar tuh betah dia.
2: Oh, gitu ya. Anak cewek ya, Mas. Lagu
0: ini
2: Senandung Rindu ya.
0: Senandung Rindu.
2: Iya. Salam pertama Bapak Power ya.
0: Mm-hmm.
2: Para Lok Anggi. Moga diberi kesehatan.
0: Amin, amin, amin.
2: Panjang umur. Terus hidup paroka. Untuk denatur semoga lari semua nih.
0: Amin, amin.
2: Beli juga semoga pada cocok ya Mas.
0: Amin.
2: Terus buat Mas Anggi semoga dan juga. Salamnya ikut yang udah pada masuk ya Mas.
0: Oke.
2: Terima
0: kasih. Uluyu, benar. Ya, selamat
2: istirahat
0: di Masjid
2: Nuwun.
0: Uluyu. Mas Dewa. Ulu anak Dewa enggak bacong.
2: Singkang, tanya
0: lagi. Ulu, munyung-munyung udelnya badang.
2: Semoga pada sehat semuanya ya, Mas.
0: Ye.
2: Sayang buat Anja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Dupla Cing-Cing. Ayo ada Mbak Eka, Mas Anjas di Kepandian ya. Ada ya Linda Ayu, Mas siapa ya Linda Ayu? Ya Mas Arul ya. Ada juga Bapaknya Uya, Bapaknya Mamanya Uya, Mama Angeli ya. Selamat malam yang ada di Lawatan, yang ada di apa jeneng ya? Kepandian ya, notabene Kok Badminton. Halo, assalamualaikum, selamat malam Saudara Pramon.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bro Power, si Raja Soprak sing saiki tambah lemu.
0: Nyeng nyeng cikiwir. Tule bodong.
3: Bodong. Tibane di Bro.
0: Oh, tibane di kamar Paramon saja.

0: nggak kemana-mana.
1: Bro, ya nu jalok putar lagu santai bro.
0: Santai,
1: santai ya.
0: Yu.
1: Assalamualaikum. Kape berkat bro.
0: Kape berkat
1: bro ya. Bal bal tanpa kecuali ya. Ya iyalah.
0: Masa ya, John.
1: Spesial panjenengan ya bro ya.
0: Terima kasih.
1: Mahal super spesial. My darling mama sinis pun guter saya.
0: Oke.
1: Juga buat lima pindah
0: dari
1: ada manis buat si kembar nok mini nok kaisar nok anisa puas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Rupla Cing Cing. Iya mau kau nengir WhatsApp suara neng HP paramun kayak kaya dibuka ya mati maning.
2: Olore bendera Singapang cepat.
0: Mati maning mati maning. Yo. Ada Kang Ridansor bersama Monce Lisbon ya yang ada di Randu Gunting Tiga Kota. Ya, ya mimin aminah yo wis telat ya. Keburu wong e mudun ya.

Pagi ya, selamat malam untuk semua saja Balen Star Pramon yo. Yo, Kang Sarmuti yang ada di Damjak Surabaya. Sebujur bangke, cekewir. Menyatakan tentang kematian ya. Segala materi dan segala sesuatunya dia akan dibawa. Yang berhiaskan ya juga tidak dibawa. Nih, sebujur bangke ini.

0: Selamat pagi, Pak Babi.
1: Pak RT. Selamat pagi, Pak.
0: Waduh, esok-esok wis kayung semangat teman, Pak. Wis patroli.
1: Waduh, saya kita durung wayahe patroli, Pak. Lagi arep tuku lawuh.
0: Oh, pantesan orang nganggo seragam.
1: Iya, tapi ge alburane ya, Pak ya. Tumben, jenengan bisa langsung mengenali kulo. Padahal wulan wingi kaya, meskipun nganggo seragam, ada pada depan papagan, bisa kaya ora kenal, ngelintus, bae.
0: Iya, Pak Babin, alhamdulillah, iya. Berkat kapsul herbal Vitama, penglihatanku mipil jelas. Setelah konsumsi pirang botol, kaya. Akhirnya, penyakit rabene nyong berangsur membaik.
1: Oh, jenengan berarti sokan ngeriokna radio juga ya, Pak. Memang ke pancen Vitama gue, Pak, dudu produk abal-abal lo. Ana izin edar sekang BPOM, ana sertifikat halal yang barang. Ora salah jenengan milih solusi nek. Ya wis, Pak, tekel lanjut tuku lawuh disit.
0: Oh, siap, Pak Pepin. 86 dan

Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat

0: di Apotek Mandala. Alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon. Alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan, atau depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat. Alamat di Jalan Cikditiro, RT 03, RW 04, Kalinyamat Wetan, Kota Tegal. Dan Apotek Sigi Farma. Alamat di Jalan Kaloran nomor 14/68, Mangkukusuman, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, atau sebelah utara alun-alun Kota Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

Jago Farma, alamat di Jalan Raya Bulakamba, nomor 31, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotek Alfarendra, alamat di Jalan Raya Bulusari, RT 01, RW 09, Desa Bulusari, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Dan Apotek Atik Farma, yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1, Desa Cangkring, Kecamatan Talan,

0: Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sarah Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan di salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Coba perkenalkan Mbak dengan pendengar radio yang lain.
2: Iya, saya ini ibunya Ulfa dari Pekiringan RT 12 RW 3. Mas Bawor, ada apa Mas Bawor?
1: Iya, kedatangan saya mau mempertanyakan tentang hasil atau sebelum sesudahnya minum produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelumnya apa yang dirasa untuk Ibu Ne Ulfa tentang produk tersebut atau punya rasa keluhan sakit apa?
2: Dulu sebelum saya minum Habutop itu saya pernah merasakan sakit di kaki. Kalau sholat sakit, juga kepala juga sering pusing. Ya pokoknya badan gak enak sekali Mas Bawor.
1: Oh begitu. Lah setelah minum Habutop itu apa yang dirasa?
2: Setelah minum Habutop, badan saya merasa enak banget. Enteng, kaki juga gak sakit, kepala juga gak pusing. Ya semua badan merasa enak lah Mas Bawor. Semuanya enak banget.
1: Sudah habis berapa botol Ibu Ne konsumsi Habutop?
2: Dari dulu sampai sekarang 5 botol Mas Bawor.
1: Ya terima kasih. Lah itu Ibu Ne, terima kasih untuk Ibu Ne Ulfa.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Perbincangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Anda bisa mendapatkan Habutop.

Di Apotek Amalia Farma, alamat di Desa Kertayasa, RT 03 RW 01 Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek R Tanjung, alamat di Jalan Raya Babakan Jati Bogor, Desa Tanjung Harja, nomor 76 RT 01 RW 07 Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Ben Sehat, alamat di Jati Bogor, Jalan Laban, nomor 12 RT 03 RW 08 Desa Jati Bogor, atau 200 meter ke selatan dari kantor BRI Jati Bogor, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Dukuh Turi 1, alamat di Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, RT 02 RW 02 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten

0: Call Center 9319 9588. Sekali lagi di 0852 9319 95. Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top, obat mata Vitama, Sultana, dan Vitapedia di apotik-apotik dan agen-agen berikut ini.
1: Di Apotek Duta Sehat Putra, alamat Jalan Merpati, RT 03 RW 03 Randu Gunting, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Ben Mari, alamat di Jalan Kolonel Sugiono nomor 19, Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Dukuh Turi, alamat di Jalan Jajar Sari, Desa Dukuh Turi, RT 03 RW 03 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Ki Hajar Dewantara, RT 01 RW 01 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau samping Indomaret Dukuh Turi Tegal.
0: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852 9319 9588. Sekali lagi di 0852 9319 9588.
2: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

0: Baik, kembali ke 101.5 Setara Pramon dari Capretin. Santai, senandung rindu ya. Ada Jaga di Tonggribit, ada Kemonas, Romantika, ada juga Sebujur Bangkai. Yo, 352888. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Setara Pramon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Dute Sapor
0: teman-teman cikiwir
1: si lagune lautan dan api
0: api dan lautan
1: ya ulah balik kok ketemu ya
0: yep.
1: Ya salam perdana gonjenengan ya
0: okay. Moga
1: selalu sehat karo dede angine
0: amin
1: sempat masuk ya
0: mong
1: racu lima bedodor enak
0: lah enak apa
1: kue papa
0: HM, HM, HM,
1: koyong ini.

0: hikmah tiga daerah manusia ya yang ya bukar karo wong ireng ini Prabdiono Pak Bagyo terus Bosit Idos Mas Amrul Mas dan om Lim Abe Sahmud Kang Kopiti Kang Yonian Kang PM Kang Sayo lupu terus maningnya kok ya di ya, ada kelas muda ya.
1: Iya.

0: anya kan Densus.
1: Oke.
0: Iya lanjut deh ya, ngopi ter, piol-piol, kang Amber. Wer-wer.
1: Yuk.
0: Sugeng rawuh.
1: Sugeng rawuh.
0: Kenal jahit Amber ganteng. Terus kang Aki. Cumacung, Mbak Eva, Mbak Bebi, Mbak Iman. Terus Mbak Iang,
1: Mbak Gano. Salam Nyakri. Salam kenal Bang Kasnuri radike jeneng Pimen. Ken...
0: Apa?
1: Iya salam kenal gue Bang Kasnuri lagi sing sing pengen kenal ki sapa.
0: Ya
1: gue. Ya, salam kenal Bang Kasnuri saka sapa ya dari sapa kayak gue.
0: Ya aku, banyak gue.
1: Ampun ya aku Pak Ijo.
0: Pak I.
1: Ya.
0: Duite I. Terus maning ojo marti Kang Karno Cipto di Rere. Kang Edi Dados kanan jeger.
1: Ya. Ngik ngik ngik.
0: Terus maning engko nyak nyak nyak nyak Nur Kanti
1: ya
0: habis Mbak Sipa. Markona Mbak Kotun, Mama Vera Mbak Murni, Mbak Amsya Kepel.
1: Ya.
0: Ila Tower Ila Kuhapar.
2: Kang Kasmuri, selamat malam.
0: Ya malam terus wekoro
1: kan kecret dia
0: pak kecret malam kan kecret dengan desmet terus kok well kang Handokok Samsul kang Agedurani apa kamari kang Sarmudi kamu kekeson ibu Rohayan
1: cerek nong cerek nong cerek nong cerek nong cerek nong
0: Watri.
1: Yo, Watri.
0: Iya. Luhur.
1: Yo,
0: Pamaryati, Pamaryati. Mama, Jiro.
1: Jiro. Yeah.
0: Mantul.
1: Mantul banget.
0: Mama Asna Singatini, Mama Kiu Kang Sabut. Mama Jira Kamisa, Mama Ning Mama Jo. Kang Mukar Odong-odong. Mama Mat Bapaknya Karisma.
1: Yo, Lapendos, selamat malam Lapendos.
0: Lapendos, malam.
1: Umi
0: Umi
1: Iin,
0: Mami Tikaloni,
1: yop,
0: Udera Fana, Kang Jebidin,
1: yop,
0: Bisri, terus malingnya Bunda Siti Pengle, Mama Ai, Mama Yola, Mama Nurul Pengle juga, Mama Nadia, dia, Mama Esya, Mama Rizky, Umi Iin, terus malingku ya, di Pusri Mancakra, Molly Job minggu ya, di Mama Ikma, Ulta, terus go Mama Firda.
2: Salam kenal enggak arah ini si Priman ya bro ya. Selamat malam Kang Kasnuri.
0: Malam juga.
1: Raju.
0: Kang Raju. Taro Mama Asih Sri Bon. Eh papa, em nutak nutik bang.
1: Oh, mau no ganti.
0: Disebut.
1: Gue mene, duit maning mene.
0: Terus kaya kok Bu Trikasin, Mama Hok, Mama Deden. Terus
1: Parto Parti,
0: Mama Lydia, Mama Mojan, Mbak Ami BMC, Mama Nanda, Mbak Cublok.
1: Ya.
0: Jangan tinggir.
1: Weh, ganti mene gue Papa HM.
0: Mana-mana oh ya.
1: Yap.
0: Yo Romi Konyel. Jana Pacul.
1: Yo
0: Nani Pacul.
1: Dewi Pacul.
0: Poke. Semuanya kapi ya.
1: Yo benar.
0: Muka pada sehat.
1: Ya.
0: Setara Paramon. Spesialnya mau Mas Bawon ini tugas. Super paling dokter. Mama
1: Bibi. Oke, okay, siap. Yuk.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam di belakang jing.
0: Cus.
1: Ayo ada Kang Senuri ya. Yang ada di Lebeteng ya kalau Mama Vin. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Saudara Pramon.
3: Selamat malam. Waalaikumsalam. Kang Dutes Forest
1: teman-teman. Teman-teman.
3: Lagunya cerita di balik tawa apa ya Kang?
1: Judulnya apa ya? Coba dicari dulu.
3: Iya.
1: Salamnya
3: nih Kang Mama Lani.
1: Ya, Mama Lani.
3: Aa Jojo.
1: Mhm.
3: Wa Ami Bakar Madu.
1: Mhm.
4: Mbak Nao.
3: Iya.
1: Mama Lani. Mama Lani.
3: Oh, Mama Lani. Hmm. Mama Ardi.
1: Nggih. Okay.
3: Oh, siapa? Ana judule kuwe.
1: Ada, ada.
3: Cerita
1: di Balita apa? Iya.
3: Iya. Terus siapa? Ani. Kang Mukhtar Odong-Odong, Kang Bismet. Mbak Ani, Eka, Erwin, Nisa. Siapa
1: mana? Mana?
3: Pak Uon, Mama Renggani. Mm-hmm. Terusan
1: ya, kabeh baik.
3: Ya, spesial Kang Bawor.
1: Terima kasih.
3: Kang Gis, semoga sehat selalu.
1: Ya, Kang Boim, sehat Mbak Nao.
3: Kang Boim sehat. Kang Boim, ketemu Kang Boim supir ya.
1: Iya, Kang Boim. Numpak mobil Kang Boim.
3: Iya, Pak. Pasar Kang Bawor, semoga sehat selalu.
1: Yo, amin, amin, amin.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Tumpah Tincing. Ya, nah, oh, yang ada di Kemang Harjo ya, ikutnya Waru Rejo. Saya baru kemarin tahu ya. Baik, Kemang Harjo ikutnya Waru Rejo. Jadi Kemang Harjo ikutnya yang kira suruh diaji. Wah, Papa HM nyendol ya, nak, oh, wis mudon ya. Baik ya. Menaoh ya. Malam Mas Bawor ya, selamat salami buat Mbak Ria sama Mbak Nao Demang Harjo. Spesial buat Mas Bawor ya dari Ibu Fatimah. Oh, Ibu Fatimah ya yang ada di Demang Harjo juga ya. Ibu Fatimah ya, ini pengguna apa? Vitama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kenapa di Glindeng dong Mas Bawor ya, Tedarwati. Ya. Eh, Bawor nggak banyak bicara karena lagi batuk sama flu berat lagi nih ya. Nggak tahu lah. Kemarin sudah tengel-tengel. Itu bagus, sekarang Anyar. Salam buat Tante Yunita. Tante Yuka, Sekretaris Indri. Spesial buat istri dan anak Q. Wah ya, tuntas sudah kebersamaan Bawor ya. Di samping ini ada Keramat, Api dan Laut Hen. Berita di balik tawa dan lainnya ya. Awar pamit undur diri ya dari ruang dengar panjenengan, nanti ketemu di Panamon Show ya, spesial air ramataling dan tegal untuk panjenengan. Awar mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaannya. Nanti di Panamon Show spesial irama pantura rutaning dan tegal untuk panjenengan. Baik ya, yang pastinya hari esok lebih baik daripada ini, kembali ke 101.5 setara Pramunda Usaha Berte. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Di, berisik. A-e-a-e, bayi kayak kebo lagi nyidam.
1: Iya kok. Manganeta secuil tok. Tapi, wis kerasa warek. Gulune ya, lara. Jeruannya apa maning? Panas. Panas, temen. Ini ngapa ya, Kang?
0: Wah, aja dicer gue. Sampean, gue kena gejala asam lambung.
1: Is, aja medin-medin lah.
0: Orang medin-medin nih, yuk. Kayak aku kerungu, wong ngeluh penyakit kayak gue. Gue bisa akeh lumrah, nengkene. Mulane, yuk sadar, jaga kesehatan. Pola mangane sing bener.
1: Duh, iya.
0: Sing teratur. Wis ke, gak wah butop di nur konsumsi nih.
1: Ya wis oh menek, nyon jaluk len.
0: Cuilan baik, aja kake. Tuh dewek bar gue.
1: Iya, kalem. Nyon yang kau bantu ku dewek. Nah apotiko ya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

Tegal. Di Apotek Medika Farma, alamat di Kemakmuran RT 04 RW 04 Desa Jatimakmur, Kecamatan Songgom, Brebes. Dan di Apotek

di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: terkini.
1: Di Apotek Amanah Sehat, alamat di Jalan Babakan Jati Bogor, Desa Kepunduhan, RT 01, RW 01, tepatnya di SPBU Kepunduhan. Di Apotek Arayan, alamat di Jalan Raya Kuayuan, RT 01, RW 01, Desa Berkat, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Di Apotek Jihan Farma, alamat di Jalan Raya Karangsembung, Kecamatan Songgom, Brebes.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak B.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Coba perkenalkan Mbak, Mbak dari mana dan alamatnya mana, pekerjaannya apa?
0: Nama saya Ibu Darti dari Sergomas RT 03 RW 07 Kelurahan Pakembaran Kabupaten Tegal. Saya penjual sarapan pagi.
1: Oh begitu. Jadi di sela-sela kegiatan penjual sarapan pagi, apa yang dirasa tentang keluhan sakitnya untuk Mbak Darti?
0: Sakit, pegel-pegel kaki, terus bacaan juga susah.

0: pusing-pusing sama kunang-kunang.
1: Oh begitu. Lah terus dengar dari mana Mbak Darti kenal produk PT Denatur tersebut?
0: Dari radio.
1: Terus sudah habis berapa botol Mbak Darti?
0: 4 botol isi 200 kapsul.
1: Iya, setelah konsumsi produk PT Denatur tersebut ada perubahan apa Mbak Darti untuk sekarang?
0: Alhamdulillah kaki terasa ringan, buat jalan juga enakan.
1: Oh begitu, jadi ada perubahan tentang kesehatan Mbak Darti bersama keluarga.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Apa pesan Mbak Darti untuk teman-teman yang ada di radio yang lain?
0: Teman-teman barangkali ada yang seperti saya, sakitnya, sakit kaki, buat jalan juga susah, cobalah minum habut.

Apotek Nulung Farma 2, alamat di Desa Kertasari, nomor 44, RT 4, RW 03, Kertasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 100 meter ke utara dari perempatan Kertasari. Di Apotek Caspleng, Sidaharja, alamat di Desa Sidaharja, RT 17, RW 17, Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau 200 meter ke utara SMP 01 Suradadi, atau 200 meter ke selatan dari SMK Ma'arif. Di Apotek Farhes, alamat di Jalan Simpang 3, RT 4, RW 4, Yomani, Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Fafa Farma, alamat di Jalan Cemara, Duku Tanjung, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

di Apotek Putri Bagus, alamat di Jalan Raya Kepandean, Pagongan, Lawatan, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal, atau depan Perumahan Zamrud. Di Apotek Fit, alamat di Jalan Siklepuh Raya, RT 33, RW 07, Kademangan, Pacul, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di OMA Herbal Bergas, alamat di Jalan Raya Kertasari, Siwen, Kertasari.

0: Kabupaten Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal. Atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
0: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umat dewe kan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: Bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh. Bagi yang sakit cepat diberi kemudahan untuk sembuh. Bisa bergabung bersama Power di online, bisa digunakan 352888 atau 614547. Sekedar tip salam buat teman, rekan, handai tolong, sahabat, keluarga tercinta. WhatsApp atau SMS online 0852 931 9988. Lagi ada Poma Rong Poma Bang Amaruddin nih. Menjumpai kesempatan malam hari ini CKWIR. Ayo sudah ada yang gabung ya. Halo, assalamualaikum, selamat malam Stereo Pramon. Naman-naman.
1: Selamat malam.
0: Malam juga.
1: Kabarnya gimana untuk malam hari ini?
0: Alhamdulillah berkas, maras, terginas. Ora kurang beras.
1: Barangnya akas.
0: Akas lah, ora akas ora siaran.
1: Tapi kerungunnya mikir meyek jere, mungkin lagi flu berat.
0: Yo flu berat ya, iya bener mengenai kadang-kadang tersendat flu karo batuk isi.
1: Biasa nyeri di kerikil. Mari ya.
0: Ya, mari, tapi kan moso lagi wingi diriki, kiri-kiri maning.
1: Iya. Oleh lagi cuacane kayak
0: gitu. Iya, wingi angin-angin maning ke apotek sih wingi ne.
1: Iya, anginnya lagi kencang. Awane panas,
0: mukanya
1: ya artis.
0: Kayak gue.
1: Beda karo UPO.
0: Nah, UPO pimen.
1: UPO ta tertentu.
0: Ya, panasnya malam Minggu atau malam Senin.
1: Bener.
0: Ya, pinter-pinter itu power.
1: Iya, bocah angon bepin.
0: Iya, kudu.
1: Bisa apa bahaya.
0: Ya,
1: ya mudah-mudahan sehat kembali lah.
0: Iya, wah, wow, kali keluar pilek ta ya, sungguh gampang lah.
1: Iya, gampang ya, supaya ditembangi be mari.
0: Iya, ditembangi mari.
1: Iya, nasi nembangi be mari.
0: Oh, kayak kewe.
1: Tapi buang wadon, siapa kue.
0: Oh, iya, kenal ke.
1: Iya, penyiar ya, ta. Pelit. Nali karo nyong.
0: Iya, ya pelit lah.
1: Iya, om monitor dewek tok. Radio ne neng dhuwur. Alon aktif pas
0: lah. Iya, selokae ora tau mati ya juga ning kanan dhuwur.
1: Lah iya muga nek jadine selalu ngerti.
0: Ya ngerti.
1: Iya.
0: Walaupun kelilingan we, kelilingan ya ngrungokne kuwe.
1: Pastilah.
0: Oleh warisan kone Iksan.
1: Apa nek?
0: Ya kowe salah nangtipe warisan kone Iksan doyok.
1: Oh, diwaris nah.
0: Lah, ana digawe ya warisan nepe kowe ning kono.
1: Oh, pantol ya.
0: Ya iyalah.
1: Berarti maune duwe radio kowe.
0: Ya ngene Iksan mungkin.
1: Nganggone kowe ya.
0: Calon aktif.
1: Ora sing nganggo tuner radio.
0: Tuner. Calon tuner. Aktif kayak tuner.
1: Tuner tuh berarti apik ya.
0: Oh iya apik.
1: Apa maning para maning jero ya?
0: Iya, cepeter kalau di keras ke. Nenggon tingkat loro ya ngawik.
1: Lah iya mungkin kan apa maning sing monitor radio dewek.
0: Ya.
1: Akhirnya ya lebih apik.
0: Wah, Dinda maning wes turun kerinduan.
1: Lah, wong pada meyekap ya.
0: Iya kan? Bener.
1: Mau be lagi-lagi siaran sore jenengan diundangnya Mbak Iyos.
0: Iya.
1: Primen. Pada ngelindur kabeh.
0: Lindur kabeh. Jam 10 ke atas ya.
1: Iya wong.
0: Ya kadang-kadang wong turu sih ya. Wis turu dise tangi kayak gue.
1: Tapi kan setidaknya lagi sih ngomongnya siapa?
0: Iya.
1: Wong lagi ngomongnya jenengan. Wong suara lanang karo wadon ya beda lah.
0: Ya beda adalah.
1: Iya, kecuali nyong hari malam Minggu karo malam Senin ya beda.
0: Ya.
1: Awane panas.
0: Panas. Begini yo panas maning.
1: Ya begini ya panas sih maning.
0: Iya, kayak gue.
1: Jadi ini cuacanya orang adem.
0: Di
1: dari ini.
0: Wah. Di SB ya tetap ya panas.
1: Ya iya. Wong di SB minumnya BSB anta.
0: Anta.
1: Iya. Rokok Signature ya anta.
0: Anta kayak gue.
1: Iya. Lagunya apa?
0: Mantannya Dan.
1: Oralah.
0: Ora.

0: panas mulu sipo dirimu.
1: Siapa sih?
0: Ya, sini modem.
1: Oh, wong sok nembangi sampean. Kowe wong endi sih, Kang?
0: Ya, Pemalang.
1: Pemalang.
0: Ya.
1: Pemalangnya sebelah di
0: Kana Sembang Kana, ning sore langit dhuwure bumi.
1: Oleh ora disamperin nyong, Kang.
0: Ya oleh nek weruh monggo anak. Ayo ero alamate. Yo, bener ero alamate anak.
1: Berarti pinteran Mardin.
0: Ya iyalah.
1: Wong wis ngartin dindi. Lagunya harapan hati lah.
0: Harapan hati. Kang Upo masih inget Yuwati-wati ora?
1: Oke, lagi
0: di Bekasi streaming lo. Kangen karo suarane Kang Upo.
1: Nyombe kangen karo suarane jenengan, Bos. Iya, Bos jamu.
0: Bos jamu. Iya.
1: Biasanya beri nyong online be. Maning-maning be nyendol.
0: Yo, selamat malam Mbak Fatimah. Di Demang Harjo. Demang Harjo.
1: Salam kenul ya.
0: Iya.
1: Iya, mikirna Andi Yuwati Bos jamu ya. Salam sehat.
0: Ya.
1: Mudah-mudahan selalu sehat terus.
0: Amin.
1: Lagi lagi ning Jakarta peningin.
0: Bekasi.
1: Ning Bekasi. Pulang ora bulan ngarep.
0: Yo mbuke ngesuale lagi kue usaha ning kana.
1: Nyong ta kayane Yuwati kita dulu ketemu ya, Kang.
0: Yurung.
1: Lagi-lagi Pendi Kakak dulu pernah ketemu.
0: Belum pernah ketemu.
1: Ya mudah-mudahan bisa ketemu lah. Terus engko Kang Acong sedulur lah.
0: Ya, Kang Acong karo Yusibat.
1: Oh, adone Yusibat.
0: Ibat jenenge, iya.
1: Ya wis salam kenul, salam sehat keluarga.
0: Ya.
1: Iya, terus juga buat setengah tua setengah nom.
0: Siapa kowe?
1: Kang Teddy Dewi Kunti. Sing ari ngakake Yahihi.
0: Ya bener.
1: Sedulur tuane ya Bunda Jeje.
0: Bunda Jeje.
1: Sedulur apike ya Papa Modriono.
0: Yo,
1: Ya, sedulur nomaning engko kowe engko Bayunita karo Mas David. Ya terus juga buat Bang John Cigambar.
0: Oke.
1: Okay. Ami Bakar Madu, yeah. Milela.
0: Dari siang masuk terus online ya, Po.
1: Siapa sih?
0: Ya Padu Raksa.
1: Lah iyalah.
0: Lah iyalah.
1: Wong nyong ta mung sing anjoke supe online ya mampu lah.
0: Iya, yeah, mumpung
1: kepul ya mampu.
0: Mampu.
1: Emangnya gue pikirin. Lebih baik menjauh darimu.
0: Gue ngomongi parto. Bangkrut, Po. Bangkrut, Po. Oh, kayak gue.
1: Kredit modal. Nyong bengar.
0: Oh, kredit modal.
1: Iya.
0: Ya nyong dia malah rangarti ketinggalan zaman, ketinggalan berita.
1: Sampai yang tahu sih, uang bocah angon.
0: Ya, bocah angon bener.
1: Yang penting ngerti ini modem.
0: Nah.
1: Iya. Terus juga buat gue lokis.
0: Ya.
1: Sing Medan rada setengah ngirit. Hari online.
0: Ya.
1: Iya. Selamat malam. Bulu perindu nek kalah.
0: Bulu perindu.
1: Online ya ngirit maning. Kaji Toro.
0: Oh, Pak Kaji Toro.
1: Iya, sing wis nain obat tidur.
0: Obat tidur go ngak ngisuk bengi.
1: Iya. Kok esuk.
0: Iya.
1: Yeah. Esuk ari modem. Ari modem nembang ya nyong ora krungu lah.
0: Kaya kowe. Iya, ketoping obat tidur ya.
1: Iya. Grup rejeki.
0: Iya, ngik karo grup DKK-ne.
1: Iya. Kang Kopi Din. Terus juga buat Kang Akbar.
0: Iya.
1: Miki ana Nao ya manjing ya.
0: Ada Nao manjing tapi di deng dendang dangdut.
1: Iya. Kep. Kok perawan Nao ya. Malam. Iya. Suwe nemen kowe bocan be online money.
0: Iya.
1: Terus Mai Saro karo Mas Tio.
0: Iya.
1: Iya, terus juga buat Kang Darmo Bapo Parto Parti.
0: Oke.
1: Kang Kumis.
0: Kang Kumis Irampok iyo.
1: Karo Bapak Arine.
0: Diem
1: ya Mama Adam Renggani.
0: Iya.
1: Terus juga buat Mbo Kayong Gonyi Ratu. Wis kabeh bae lah.
0: Oke, siap.
1: Lagune harapan.
0: Harapan hati.
1: Iya, nyong ta masih anger moni. Esok masih urit ya masih ana harapan.
0: Ya harapan hati.
1: Ya ngermoni turu selawase yang minum obat tidur ya.
0: Obat tidur ya. Kutang ini sih badak.
1: Kutang ini ya badak. Iya. Salam spesialnya.
0: Yap.
1: Mardi Baywis Tur Anggi ya.
0: Yap.
1: Sehat selalu, panjang umur.
0: Amin.
1: Banyak rezekinya.
0: Insyaallah.
1: Mudah-mudahan jadi anak yang soleh.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan berbakti kepada Kang Bawor, berguna mau bangsa dan bangsa.
0: Amin. Kepada
1: Kang Bawor sampai
0: umur. Amin.
1: Jadi tak tunggu lagu nih.
0: Alci. Siap.
1: Iya. Soleh nyong. Dina kie endah, endah ada setengah lerebatine.
0: Kaya kowe.
1: Iya, setengah tenang. Esuk tak wis ketar-ketir maning.
0: Ketar-ketir maning.
1: Iya, wis dilet maning be.
0: Bangkruti lakban be wis atine.
1: Petang-tang peteng.
0: Petang-teng petang-teng
1: market. Kaya wong wanina nemen. Iya pan ngadu karo bocah angon ya.
0: Alah. Ngado.
1: Ngado. Jangan sama motor Mio tua ya.
0: Ini dia ora.
1: Terima kasih plak.
0: Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam di belakang cincin.
1: Yo.
0: Opo happy ya, ada Kak Citoro di Salem ya. Kota kecil Jame di terpangin kumbang. 6145477. Assalamualaikum. Selamat malam Saudara Pramod. Teman-teman, sarang saha yuk.
2: Pangken deh ya.
0: Mohon.
2: Sarang Lydia.
0: Lydia, di mana Lydia kawit?
2: Lydia Pujiastuti.
0: Oh, Lydia Pujiastuti.
2: Dipanggilnya Jejen.
0: Oh, dijemputnya Jejen.
2: Mohon.
0: Ya, di mana kawit?
2: Abdi di Cilebak Siu.
0: Oh, di Lebak Siu.
2: Ayah.
0: Yo, ayah.
2: Ayah.
0: Tetangga karo Abah Acong. Pak Siu, mau jualan martabak?
3: Iya, Pak Acung ya.
0: Ya, Pak Acung di Lebak Siu.
3: Iya, martabak ya.
0: Itu tak di situ tuh, ya maksudnya martabak.
3: Yang jualan kelapa muda?
0: Kalau kelapa muda itu banyaknya di Terlangu, Brebes.
3: Brebes ya.
0: Iya.
3: Apa ya?
4: Upo
3: ngomongin apa? Pingin
4: mio? Bro, gue udah bro, udah koros.
0: Nih udah koros ini.
3: Enaknya.
0: Enaknya. Enggak.
3: Upo pingin mio barusan?
0: Enggak, itu mio tua be akas kayak gitu.
3: Oh, kirain motor mio.
0: Iya kan kemana-mana orang itu motor kan kayak gitu.
3: Ya,
0: Seragen sudah kuningan. Iya kuningan oke. Tasik Malaya ya oke, Tanjakan Jaim ya oke.
3: Oke.
0: Iya.
3: Ning itu yang kamu suka mantri oke.
0: Oke, okay. Ayo nah, Jaim cuma mantri.
3: Iya, tarik coba ke Lingga.
0: Iya.
3: Dari lokasi ke atas tuh.
0: Iya benar.
3: Yang perapatan itu ke Lingga, daerah Lingga.
0: Iya, selamat malam Alois.
3: Siapa malam juga.
0: Wah, Yuwatri.
3: Wati.
0: Iya.
3: Tanginan ya.
0: Mm-hmm.
3: Pokoknya jam berapa nyuwati?
0: Nyuwati tau, ini lagi di Bekasi.
3: Oh di Bekasi?
0: Iya.
3: Lewat itu training.
0: Iya lagi, aplusan warteg sih.
3: Iya. Bisa lah, awas orang dengerin lagu itu ah.
0: Apa?
3: Namanya teh. Terwelu.
0: Sungguh terwelu.
3: Terwelu.
0: Udah
3: lama gak di play ya.
0: Iya, apa tadi kayak tunggu terwelu?
3: Ah, kelakarannya apa ya? Terwelu Dianik.
0: Iya kadang-kadang lupa he.
3: Iya bener. Apa ya oh, aduh apa ya.
0: Sing liriknya ya.
3: Aku ingetnya sungguh terwelunya dong.
0: Iya. Ya nanti dicari.
3: Apa ya. Aduh kelarin sungguh terwelu. Itu mah itu nyesenggaknya. Oh dagang pindang.
0: Dagang pindang.
3: Iya bener.
0: Oke.
3: Okay. Kalau nggak salah iya
0: Ben. Yuk. Enak ke? Enak
3: pun. Temu neng buyut Jawa ini mau malam Sabtu.
0: Oke.
3: Okay. Buat yang punya Salem cukup. Buat Om Yek bareng Bawin. Satpam Ancaran kemana aja?
0: Yo. Bang Aril di Banjarbaru.
3: Bang Aril.
0: Yo.
3: Martabak ya?
0: Iya martabak.
3: Iya Bang Aril.
0: Terus Mbak Tika Leoni di Kalimantan Tengah.
3: Waduh aduh ya.
0: Iya.
3: Kalimantan Tengah berarti pakai ikan cana ya. Kalau pulang bawa ikan cana. Buat Mas Hendro Semeling ya.
0: Oke.
3: Buat Opar Jo.
0: Di sana mah banyak ikan arwana.
3: Sana yang kayak yang kayak gabus.
0: Kayak gabus ya benar.
3: Tapi berwarna tuh.
0: Iya berwarna hitam-hitam.
3: Sana ada nih lagi viral nih di sini nih.
0: Iya.
3: Dudu gabus.
0: Dudu iya benar.
3: Terus buat mengkeret ya kemana aja tuh Pak Jo. Gak ada kehidupan.
0: Mm-hmm.
3: Mana nih buat Papa HM
0: HM
3: Om Doli Bania.
0: Oke okay.
3: Prida. Angel nemen
0: alih-alih
3: nyebut R.
0: Mangga nih alih-alih tak protes sih bae.
3: Tinggal Prida aja Jumat Prida
0: itu. Kalau Wirda kan sudah meninggal.
3: Sudah
0: mendiang.
3: Terus buat Kang Oji ya.
0: Oke okay.
3: Bang Wadarmo. Apalagi ya?
0: Morning.
3: Semuanya aja lah.
0: Semua saja.
3: Iya lagi lemot nih. Aduh, gara-gara udun owo.
0: Udun owo. Umpamanya cakep di dia mah wah wes.
3: Iya. Ada keluar dari warung nak taruh tuh.
0: Kalau cakep di dia mah kan yuk. Yuk.
3: Lupa kado gede bah.
0: Oke.
3: Bas. Mas Bawar bareng
0: Mas Angginya
3: sehat selalu ya.
0: Masih.
3: Iya. Seanjoge
0: bae. Iya kan aku besok pagi iya. Ke Pagoda.
3: Sing inget kesehatan.
0: Iya. Besok pagi aku langsung ke Pagoda.
3: Langsung Pagoda ya?
0: Iya.
3: Pagoda mah yang suka dibawa
0: Bari ya.
3: Bari.
0: Iya jam 6.
3: Waduh.
0: Tidurnya kapan?
3: Tapi sekarang terima 6 langsung bobo.
0: Iya ini kan terima 4 mau.
3: Iya. Kesehatan lebih utama ya Mas.
0: Iya Tuan. Itu penting. Sebabnya kalau ada kurang sehatnya itu bagaimana Anggi.
3: Iya. Anggi tidur, bobo tidur.
0: Mungkin sudah di atas sih. Iya. Besok mau itu mau karnaval.
3: Oh, masih.
0: Iya besok itu SD-nya dia. Wah ini tadi minta minta seragam ini minta itu minta Allah wes lah.
3: Ya mudah-mudahan makin rezekinya ya.
0: Amin ya. Alhamdulillahnya yuk.
3: Masa depan nok anggir.
0: Iya. Gak bisa ngasih materi ya, bisa nih ngasih kepinteran.
3: Iya. Doa terbaik buat Mas Bawar ya.
0: Oke. Okay.
3: Kita mau tahan banting Bu Palu.
0: Lah Bu Palu tahan banting.
3: Palu dilawan. Oh itu terakhir buat si apa? Euro.
0: Oh Euro ya, udah lawas banget ini, nggak muncul. Iya, aku juga nggak WA.
3: Bang Erik bareng apa? Dosen itu.
0: Dosen oh Aldi.
3: Iya dosen ngelelep.
0: Nggak punya, omoi, oh, nggak punya apa sih nih?
3: Mahasiswa
0: Swiss kalang kabut.
3: Muridnya pada kabut.
0: Kemana? Iya nggak tahu.
3: Ya, Mas Warya.
0: Oke, siap.
3: Ya selalu.
0: Amin.
3: Ya buat bahannya para mun semuanya ya.
0: Oke.
3: Okay. Mas Warya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam di Blanting Cing.
3: Yo.
0: Ayo ada Alois Noya aja di Kuningan ya ganggu kesetiaan anak kan gabunglah ke Radio Setara Paramon FM yo. 35288. Halo, assalamualaikum. Selamat malam Setara Paramon.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bro Bawor, si Raja Somplak sing saiki tambah lemu.
0: Nyung udele bojong, ora lemu, buran, bunggan.
5: Penting ati satu ya Bro ya.
0: Ya,
5: Bro, ya nu nyaluk puterna lagu sing judule Pemuda Idaman.
0: Pemuda Idaman.
5: Salam minggu.
0: Ulu, menir, pasrat, ulu. Iya.
5: Lanjut ke Mama Kolor Abang ya.
0: Weh, upo happy weh.
5: Iya, lanjut maning kanggo Kang Kasnuri ya.
0: Okay.
5: Mama Bibin ya. Lanjut maning Papa HE Mas Albert dan semua balpat Bro,
0: okay.
5: Terkecuali.
0: Yup.
5: Spesial panjenengan Bro.
0: Asyik.
5: Maha super spesial my darling Mama Silis Bonko tersayang juga okay. Buat kelima bidadariku.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam dubla cincin. Yo Kang Raju, yo Watri. Ya wis mudun sih ya. Baik ya, Pak, ada Kang Rajo yang ada di Randu Kering di Jakarta. 6145477. Assalamualaikum. Selamat malam Saudara Pramon.
6: Kang Dute, Assalamualaikum.
0: Kalah materi.
6: Iya, Belanda mendarat, man.
0: Iya.
6: Halo, terus Saudara curhat ya. Udara.
0: Iya.
6: Kang Uti, Surabaya ya. Iya, Bang Kecret, apa kabar? Kamu udah kotrok ya? Lanjut mau Mas Nuri, mau Wimin. Lanjut Mariati, Malani Kamparjo, Malani Ibu dari Sandi Purbowo, Lanjut Adiansa, Pak Serpino ya. Pak Mandur, minter-minter kan mari. Kang Akib dengeran Astuti, Mumi ada Pak Kori Amba, terus Ibu Mira sama lainnya, terus buat Watri. Kami enam. Kalau mana kenapa kan ulunan aja kan?
0: Ya anak.
6: Ya kurang lu semua ya kan?
0: Iya. Mbak Tecali Oli, rasa turu.
6: Pengetan, Bu. Kalau juga kurang kabe, Bu. Jadi aku lagi pengetan-ngetan, Ye. Sama orang ulun. Kodang, wis. Sekarang ini bener tuh kalau kabe sih ya pengetan sih. Sampai ke Tasari nih Kang.
0: Iya.
6: Iya lagi
0: tidur. Iya mending lewat telur.
6: Iya, jadi mungkin pantura. Kalau kita bulan November kan ini sudah di kabe Kang. Sampai mana sih pengalore? Surat jadi kan ngono kang pasti. Sepan mari bulannya. Malah petani ngono di kura-kura kabe Kang.
0: Iya benar.
6: Aja Kang. Terus buat mudem. Ya. Lalu meter, besi ke mana sih mana Marti? Pada tempat kobong.
0: Bada jum.
6: Manggil sih salam ya. Lanjut terus buat Mama Dede, Mas Amoe ya. Terus Bapak Wila, Panglima Kumbang ya. Kalau sampai Malang apa ya? Gak kontrak juga. Mama Kiwi kan sabut sama Arsen, sama suami juga. Bang motor odong-odong. Andro, siapa Andro?
0: Ya biasa.
6: Tulang sangan aja Andro. Lanjut Mama, terus lanjut. Aparta party. Memari kita yang mistur lah kau sini. Tanya jole kang, melangkah binar itu pada tur. Hati sih mau, ini wes. Lah kamu nyendol gue.
0: Ya, yuk matri, ya wes ya.
6: Iya, lanjut untuk racun, untuk ada masalah.
0: Oh, racunnya menjalan ya.
6: Apa kan?
0: Gue racun online nih, karena mangkat mancing nih.
6: Oh, mancing ukuri kali, laut,
0: meluru
6: iwak macam
0: tu.
6: Lanjut manik ya, terus, wah, mikir. Andri Gondro, Mbak Nisa, Buda Cece, Mbak Yunita, Ibu Ajo Siti, Masa Mapa, Haji Mamputi, yang punya Udara Penjaya. Lanjut, Mani Mikuwe, Kakak Tuandoko, Anu Itanto ya, Ketim Tida, lanjut, Mama, Bang Jun sama Wilayah Tina.
0: Weh, Wak Lemu sih melek.
6: Oh,
0: lagi
6: melek.
0: Ya, kari hujar-hujar.
6: Mau ini kali ini ya. Kaku mencari hujar-hujar, Bapak Karisma.
0: Ya.
6: Wis, boleh nanti kaku. Oh, kan diri kunti kan pedi ya. Masalah nanti mau lewat ya. Terus, boleh.
0: Sekarang
6: kape kang. Tangan-tangan kamu nyendon,
0: warah. Oke, iya kan.
6: Sudah kan bawa, no. Saya bilang kan, ya. Lagu datu kan, aku lagu datu.
0: Waalaikumsalam, dupla ding cing.
6: Cus.
0: Ayo ada Papa M yang punya keturen, ya. Ada Bang Ariel di Banjarbaru hadir, ya. Mbak Tika Leoni, ya, di perem-perem ke Raisosho Turu, ya. Tunggu nengko nengir bawa ris mudun, ya, aku lagi bisa turu.

ada. Assalamualaikum sugeng dalu niki saking Mas Tohirin Sukasari Bumi Jawa. Salam-salam enggo Pak RT Darsono, Mas Rizky, Mbak Syaria. Mama umroh nggih sedaya mawon sing sibuk monitor. Sepeting spesial nggih penyari kemawon matur nuwun. Ya Bang Ariel yang di Kalimantan ya, pada selatan ya. Banjarbaru teh ya. Mbak Fatimah yang ada di Demang Harjo juga. Baik ya, harapan hati ya Siti Alia. Ada dagang bidang, ada pemuda idaman dan kalah materi.

0: Berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hati Suparto, panggilan Kang Parto, alamat Danasari Diwung RT 05 RW 1 Kecamatan Bojong, Kabupaten Tegal. Awalnya saya punya keluhan badan lemas dan sering greges-greges. Tapi setelah mendengar iklan di radio, ada iklan Habutop, saya beli di apotek dan mengonsumsi secara rutin. Dan hasilnya alhamdulillah, tidak lagi ada keluhan badan lemas dan tidak minta dikerokin lagi. Untuk pendengar yang punya keluhan seperti saya, silahkan coba konsumsi Habutop, ramuan Arab yang paling top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

di Apotek Sawo Jajar Farma, alamat di Gang Haji Royani, RT 05, RW 09, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek 3 Berlian, alamat di Jalan Pemuda Desa Sawo Jajar, RT 01, RW 06, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Berkah Sehat Sulang, alamat di Jalan Siklepuh Raya, Sulang,

alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: berikut ini.
1: Di Apotek Keturen, alamat di Jalan Sultan Hasanuddin, Desa Keturen, RT 04 RW 02, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal, atau depan bakso Pak Paidi rel kereta api. Di Apotek Kirana, alamat di Dukuh Lebak Agung, RT 03 RW 03, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Tegal, alamat di Jalan Serayu, nomor 2A, RT 05, RW 08, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Dan di Apotek Sumber Waras 2, alamat di Komplek Nirmala Square, Jalan Citarum, Blok RS 4, Mintaragen, Kecamatan Tegal Timur.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Bawor akan turun ya lebih awal karena besok pagi saya juga harus menggantikan Baria ya, jam 6 pagi ya. Yang jam 6 pagi di Pagoda ya. Nyi Ratu ya, selamat malam Pan Online ya, 35288 ya. Ya nanti mau turun awal sayanya ya. Besoknya mau di Pagoda ya, nanti Bawor hadir ya di pagi ya. Halo, assalamualaikum, selamat malam Setara Pramon.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdute saporete
0: teman-teman. Dari siapa nih?
1: Teh Darwati. Masa udah lupa.
0: Wah, yakin ini masih belum tidur.
1: Masih ya.
0: Yop.
1: Ya, cinta lagunya itu Karena Cinta dari Citra Nada.
0: Udah Citra Nada gak ada, adanya Serulani.
1: Ya wis, KB Wong Ganteng.
0: Wong Ganteng, oke okay. Iya. Terus, salam-salam ya.
1: Salamnya buat Sing Robi, Alokis, Ami, Sampumi.
0: Oke
1: okay. Udah, segitu aja.
0: Itu aja.
1: Gak pada tahu soalnya.
0: Yo, belum pada kenal. Sudah?
1: Ya, salamnya buat semuanya.
0: Nah, gitu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, berbati incing.
1: Jos.
0: Ada Darwati, udah sepuh, Mojang, Anjar Lor. Ayo 6145477 Ratu ya. Halo, assalamualaikum, selamat malam Saudara Pramon. Nama-nama Cikiwir.
1: Lilir nyong.
0: Ya bener lah, wong wis pada turut nyong isi melek.
1: Ya.
0: Iya, tapi iya pan mudun, pan mudun. Iya kan ngisu jam 6 aku ini harus tangi siaran maning.
1: Oh iya.
0: Lagune
1: kae. Kelingan. Salamin tinggal Teh Darwati ya. Salam kenal dari Miratu.
0: Suarane bayurung rungan ya.
1: Buat semuanya aja.
0: Iya, suaramu juga belum ini.
1: Tapi udah mending bintang ya, tapi udah mending, udah enggak patut lah.
0: Ini kelingan Didi Resti apa kelingane?
1: Yang lagu jadul.
0: Ya, kelingan jagu jadul. Uno Kurniase.
1: Iya, ya. Kelingan aduh, kelingan. Tapi yang jadul.
0: Iya, jadul pola jadi santai saja.
1: Iya.
0: Ini. Ya. Oh, itu.

0: Ayangnya itu tu je.
1: Ini cuma enak gak apa-apa hidupnya.
0: Eh je. Betul ya.
1: Betul, tapi ini sekarang apa-apa kan?
0: Kenapa Pak? Ini soalnya jadul sih.
1: Iya, sekarang apa kok jadul.
0: Lah kemudian mainnya masih urip. Oh, nek sing ora jadul piye? Piye kira jadul piye? Iki kelingan asline ini.
1: Oh, kuwi enak
0: Iya, kuwi sih. Ya, iki Risti. Iki Didi Risti.
1: Oke. Saya mau jadul man.
0: Iya, jadul nemen.
1: Tahun pira kan.
0: Iya, mbuh tahun wis nying.
1: Ya wis. Ngekape bae wis pada turun, Bok.
0: Iya, Bok.
1: Iya.
0: Yang utange kencot nemen, Bok, iya, Bok.
1: Kencot?
0: Iya, Bok.
1: Temen ga cuman sete ya.
0: Yo.
1: Wis wengi masalah.
0: Iya, ora ana teman
1: sete. Wis kuilan liyane.
0: Wah, ana lah buah apa bae ana.
1: Iya, wis buah bae ana sete ya. Iya, demi kesehatan, demi
0: tidak anji. Iya, benar.
1: Terima kasih, Kang Mawon. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Waalaikumsalam, Bu Radin Cing.
1: Ya.
0: Pak Nyi Ratu di Bandar Pulang. Pak Nyi tuntas sudah kebersamaan Pak War di kesempatan malam hari ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pak War pamit undur diri lebih awal karena besok juga saya harus di Pagoda ya. Yang ganti Enokria ya jam 6 sampai jam 10 siang. Yang berjelas selamat beristirahat. Jangan lupa kompor yang dapur diperiksa kembali, pintu jendela dikunci demi keselamatan bersama. Dan yang punya agda semalam tetap semangat, yang pasti ijikewir. Kalau sesuatu yang terbaik untuk Panjenengan, hari esok lebih baik daripada hari ini. Kembali ke 101.5 Setara Pramun dan Susaprite. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: di WA kak orang dibales-bales. Len tak telpon Len. Halo?
1: Halo? Mas? Halo? Mas? Ya, ya ayang. Ada apa?
0: Bisa nih WA nyong orang dibales sih. Penting kak.
1: Iya ayang, maafkan daku. Kan diriku tidak bisa membaca, hanya bisa membaca hatimu saja.
0: Alah, melegedes. Wis, bu, pokoknya orang belum ngerti. Saiki kudu jemput inyong nih pasar ya mas ya. Sekalian engkau mampir apotik tuku Vitama, kanggo memperbaiki matanya sampean gue.
1: Oke ayang, papa OTW ya.
2: Halo ayang, papa sudah sampai. Ayo, lompat kok.
0: Mas, kayaknya ada kelek ya.
2: Salah uang. Ayo, mencina.
0: Dasar itu, mis.
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 2015, 100% herbal alami.

Apotek Munjung Agung. Alamat di Jalan Garuda Larangan, Munjung Agung, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Amaliah Medika Farma, alamat di Desa Bengle, RT 08, RW 01, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Naura Farma, alamat di Jalan Desa Kupu, Dukuh Turi, Telumpak Kupu, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Pasar Batang Brebes, alamat di Jalan Pierre Tendean, nomor 32, Pasar Batang Brebes.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

0: berikut ini.
1: Di Apotek Farmaker, alamat di Jalan Ahmad Yani Selatri, Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes, atau depan Indomaret Perempatan Selatri. Di agen King Herbal, alamat di Kertayasa, RT 07 RW 03, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Di agen Ada Herbal, alamat di Jalan Raya Barat, Lebak Siu, Tegal. Dan di Apotek Fitri Keboledan, alamat di Jalan Raya Keboledan, nomor 31, RT 03, RW 01, Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Sara Paramount 101,5 FM Jalan Raya Dampiak nomor

0: pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Vitama Denatur. Langsung saja saya perkenalkan ini dengan Bapak siapa, Pak?
1: Bapak Suwarno.
0: Alamatnya?
1: Alamat Yamansari.
0: Yamansari, Lebak Siuk. Baik, Bapak Suwarno konsumsi Vitama. Nah, sebelum konsumsi Vitama punya keluhan apa?
1: Mata buram, terus berkunang-kunang, terus ada bayangan hitam di tengah.
0: Kayak gejala katarak ya awalnya.
1: Iya, iya, iya.
0: Atau sebelumnya punya apa ya, keluhan cedera atau apa gitu?
1: Enggak pernah.
0: Enggak ada. Terus berjalan berapa lama konsumsi Vitama ini?
1: Berarti 3 botol ini.
0: 3 botol.
1: Iya.
0: Cara konsumsinya gimana itu, Pak?
1: Ya, satu hari rutin 3 kali.
0: 3 kali sehari.
1: Iya.
0: Nah, terus ini kan ada yang pimatanya yang tetes.
1: Ya, tetesnya bagi tetes sama air minum.
0: Oh, dicampur air minum.
1: Iya.
0: Terus ada perubahan baik atau gimana?
1: Dari pertama kan enggak, pada 1 minggu, 2 minggu, langsung berbening.
0: Bening ya? Berarti ada perubahan ya setelah konsumsi Vitama. Yang penting rutin gitu, Pak. Baik, terima kasih wawancaranya. Mungkin ada pesan dan kesan untuk pendengar yang lain.
1: Untuk pendengar radio yang punya keluhan mata seperti saya, langsung minum Vitama, insya Allah cocok.
0: Terima kasih atas wawancaranya, Bapak.
1: Vitama, solusi untuk kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.

Aya Nurani Tegal yang beralamat di Jalan Raya Karanganyar nomor 21, Pekauman Kulon, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Mari Sehat yang beralamat di Jalan Raya 2, Pagongan, RT 03 RW 01, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Kisan yang beralamat di Jalan Profesor Muhammad Yamin, depan pasar nomor 169 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Trayeman yang beralamat di Jalan Anoa, RT 04 RW 04 Trayeman, Kecamatan Selawi, Kabupaten Tegal. Dan di Berkah Murah Herbal yang beralamat di Jalan Teku Umar nomor 18, depan kantor BPJS, Debong, Tegal.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

di Apotek Sawo Jajar yang beralamat di Jalan Pemuda, Sawo Jajar Utara, Jembatan, Desa Sawo Jajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Limbangan yang beralamat di Jalan Limbangan RT 04 RW 07 Kecamatan Kersana Kabupaten Brebes. Di Apotek Fitri 13 Siwuluh yang beralamat di Jalan Raya Banjaratma Siwuluh Desa Siwuluh Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Fitri Keboledan yang beralamat di Jalan Impres RT 03 RW 01

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: Apa aneh sih sing salah?
1: Kat mau lagi nembang di hasus-hasus baik.
0: Apa aneh sing salah?
2: Gue aku tanamkan kesucian gue duduk keputihan.
1: Yang tinggal tulisannya nang liriknya keputihan kok.
2: Diteleng sing bener nar jenal.

0: Apik gue dikonsumsi nganggo penderita mata minus, glukoma, katarak, iritasi mata, beleken, landiane broke. Wis mak, kowe mang apotek disit tuku Vitamak mumpung kemutan. Ya mana nyong disit sing nembang.
1: Wah, lah ya wis ya wis ya.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat

0: yang beralamat di Jalan Garuda nomor 01 RT 05 RW 01 Kecamatan Kemantran, Kabupaten Tegal. Di Apotek Saki Farma yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 RT 20 RW 04 Getas Kerep, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Asyifa yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 1 Cangkring, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Cabawan Sehat yang beralamat di Jalan Slamet Riyadi nomor 70 Cabawan, Margadana, Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: alamat di Jalan Raya Ujung Rusi, RT 24 RW 03 Adiwerna, Tegal. Di Apotek Ben Mari Putri yang beralamat di Jalan KS Subun nomor 11, Karanganyar, Dukuh Turi, Debong Tengah, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Di Apotek Hazmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Ketanggungan, Banjar Harjo, RT 04 RW 01 Desa Pende, Kecamatan Kersana, Kabupaten Brebes. Di Apotek Wahid yang beralamat di Jalan Sepat nomor 17 RT 04 RW 05 Tegal Sari, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

0: Dengar berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah satu konsumen dari Habutop. Langsung saja saya perkenalkan ya, silakan.
2: Nama saya Ibu Santo, alamat Jalan Merpati, Gang 6, nomor 5, Pekauman.
1: Baik, Ibu Santo punya keluhan apa sebelum kenal dengan Habutop?
2: Keluhan saya waktu itu asam urat tinggi, kolesterol tinggi. Setiap itu bangun tidur tengah malam itu tangan sama itu kaki sakitnya bukan main, kayak ada itu bisulnya yang mau itu
1: pecah.
2: Akhirnya ya saya gimana ya cara mau beli obat apa ini, diobatin macam-macam tapi kan masih kayak gini. Tahu-tahu saya dengar di radio ada itu ramuan ini Habutop.
1: Terus habis berapa botol Bu Santo konsumsi Habutop ini?
2: Ya pertama saya beli yang 50 kapsul, tapi ya alhamdulillah sedikit-sedikit agak ada perubahan. Tapi akhirnya beli yang 200 kapsul. Sampai sekarang udah yang beli 200 kapsul udah 7 kali.
1: 7 botol.
2: 7 botol.
1: Berarti total 8 botol.
2: Ya, 8 botol sama yang itu yang kecil yang ya. Isi 50. Ya alhamdulillah sekarang saya udah enakan. Iya, udah enakan, udah berkurang sekali.
1: Berarti Bu Santo awalnya asam urat akut berarti ya?
2: Iya, orang udah sampai
1: udah parah
2: ya. Jadinya kan ya sama itu sama kolesterol. Dua-duanya itu tinggi semua.
1: Tapi alhamdulillah berkat konsumsi Habutop dengan sudah ada perubahan baik gitu ya.
2: Perubahan benar-benar ada perubahan sampai sekarang udah enak.
1: Berkurang ya.
2: Ya udah berkurang sama sekarang. Sekarang udah setiap malam udah enggak merasakan sakit. Iya.
1: Oh begitu. Baik, terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya. Mungkin ada kesan dan pesan untuk pendengar yang lain gitu.
2: Monggo teman-teman yang merasakan punya keluhan seperti saya, cobalah minum Habutop ramuan darah yang lagi ngetop.
1: Terima kasih untuk Bu Santo atas wawancaranya dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

0: Cio Eng Putri atau Cu Eng Putri yang beralamat di Jalan Taruna nomor 8 RT 001 RW 001 Bulakamba, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes. Di Apotik Tegongan yang beralamat di Jalan Raya Balapulang, Jati Barang, Kelurahan Balapulang Wetan, Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Di Apotik Perisa Sehat yang beralamat di Jalan Raya Siwungkuk RT 10 RW 03 Desa Siwungkuk, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotik Zabil Farma yang beralamat di Dukuh Kertasari, Desa Luwung Ragi, RT 2 RW 1, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, atau depan showroom Honda Luwung Ragi.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

Apotek Afiat Medical Pharma yang beralamat di Jalan Merdeka RT 01 RW 01 Banjarharjo Brebes atau selatan pertigaan Pasar Banjarharjo. Di Apotek Zefania Pharma yang beralamat di Jalan Raya Malahayu Banjarharjo nomor 117 RT 05 RW 02 atau sebelah selatan Alfamart Malahayu Kecamatan Banjarharjo Brebes. Dan di Apotek Mugi Sehat yang beralamat

0: alamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Assalamualaikum Pak Manten.
1: Waalaikumsalam. Kak Jine.
0: Sehat Pak Manten?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Ayo nombek katon kie.
1: Kie nombek balik ngeke putu nang Surabaya.
0: Oh, pantesan. Kayong awet nombek Pak Manten. Ada kaya nyong kie. Nombek keriput.
1: Alhamdulillah. Nyong selalu jaga kesehatan. Jamune rutin. Pokoknya rahasia.
0: Itulah apa rahasianya Pak Manten?
1: Rahasiane herbal habutop ramuan Arab sing lagi ngetop. Komposisine rempah-rempah pilihan ya, ditambah anak jintan hitame utawa habatus sauda. Jadi bisa menjaga fisik tetap awet. Kata enom bayo ya.
0: Oh habutop, antasan jendengan esi kinyis-kinyis, rambutnya ireng, kulitnya esi kenceng.
2: Monggo Kak Haji.
0: Bojonya esi enom ya Pak Manten.
1: Lu anak baru penyok.
0: Kesi warmi Pak Manten. Angling ya.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Anda bisa

Apotek Rasya yang beralamat di Jalan Demak 1, RT 05, RW 08, Kelurahan Margadana. Di Apotek Nusantara Farma,

Jumat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapat

0: berikut ini.
1: Di Apotek BJ Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Bandasari, nomor 84 Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Di Apotek Raja Wali Pharma yang beralamat di Jalan Lombok, RT 005, RW 002, sebelah selatan Patung Raja Wali, Kemurang Wetan Tanjung, Kabupaten Brebes. Dan di Apotek Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, KM 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, saat ini Power silaturahmi di kediaman Pak Haji Syarifin Nur yang ada di Kemantran. Beliau sebagai konsumen berbagai produk dari PT Denatur Indonesia Group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Haji Syarifin Nur.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Power.
0: Kedatangan saya di kediaman panjenengan mau menanyakan tentang produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelum mengonsumsi produk PT Denatur Indonesia Group tersebut, apa keluhan dari Pak Haji?
1: Keluhan saya itu masalah usia ya. Usia saya itu sudah 81 jalan lah itu. Tapi dengan adanya produk daripada Denatur Indonesia Group, saya itu menyatu banyak sekali itu, sampai 3 botol yang besar, terus 3 botol yang kecil, 3 botol yang 100. Sampai sekarang itu masih ada itu bukti-buktinya ada.
0: Sebelumnya Pak Haji punya keluhan apa sebelumnya?
1: Ya sebenarnya namanya orang usia tua, jadi kan kadang-kadang ada yang bertanya apa kok usianya sudah 81 tahun itu, kok itu usianya itu sudah berlanjut kok masih tenaganya masih fit, bagaimana rahasianya apa? Saya kok nggak punya rahasia, saya cuma itu mengkonsumsi butop.
0: Jadi setelah mengkonsumsi berarti ada perubahan untuk stamina Pak Haji sendiri?
1: Alhamdulillah sampai sekarang itu fit saya itu sudah lebih baik daripada sebelumnya. Kalau saya telat ini masih ada yang masih sekarang masih diminum. Iya, tapi enggak pernah. Kalau saya telat itu ya saya beli lagi begitu.
0: Iya begitu ya Pak Haji. Jadi ini selain dari Habutop juga ada teh moro, kelihatannya juga ada minyak sultana dan ada madu petapedia. Ya. Semua itu dikonsumsi Pak Haji Syarifin Nur sendiri.
1: Iya, saya kan keluarga. Nah itu kan obat beda Denatur Indonesia Group itu kan macam-macam, ada yang untuk keluar itu pakai minyak herbal sultana, serbaguna, kemudian teh moro, itu masih luar biasa sudahlah. Tenaganya dari luar dari dalam itu mau semua aja, tenaganya tetap fit.
0: Jadi setelah mengonsumsi produk-produk PT Denatur, stamina dari Pak Haji walaupun di usia sudah lanjut tetap prima ya Pak Haji.
1: Alhamdulillah tetap prima. Ya tapi ya itu saya pesan pada rekan-rekan ya semuanya utuhnya radio lah, monggo kita semuanya selalu mengkonsumsi ramuan herbal dari Arab yang sangat top.
0: Baik, terima kasih ya Pak Haji tentang testimoni ini. Terima kasih sekali atas silaturahmi juga. Semoga Pak Haji selalu prima, selalu sehat ada bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buto perawaman Arab yang ngetop.
2: Dapatkan Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

Apotik Ben Sehat yang beralamat di Harjasari, Desa Harjasari, RT 08, RW 06, Desa Harjasari, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal. Di Apotik Purnama yang beralamat di Jalan Raya Sidaharja, Kilometer 11, Desa Sidaharja, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, atau sebelah timur SPBU Peleman. Di Apotik Kedung Uter yang beralamat di Kedung Uter, RT 02, RW 01, Kecamatan Brebes, Kabupaten Brebes. Di Apotik Siasem yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, RT 11, RW 07, Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan di Apotik Luas yang beralamat di Jalan Wana Bakti, Tangkil Kalijambe, Kecamatan Tarub,

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

0: di Barokah Herbal yang beralamat di Jalan Raya Selatan Majasem Barat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Nurani Putri yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim nomor 91, Kota Tegal. Di Apotek Duta Sehat yang beralamat di Jalan Raya Pagongan, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Diskon yang beralamat di Jalan Raya 2, RT 04, RW 01, Pagongan, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia di apotek-apotek ataupun agen-agen resmi kami. Habu Top isi 200 kapsul dengan harga Rp230.000. Habu Top isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Habu Top isi 50 kapsul dengan harga Rp100.000. Vitama 150.000 rupiah, Vitapedia Rp60.000, minyak herbal Sultana 100 mili harga Rp47.000, 60 mili harga Rp25.000.
2: Sarap Paramon 101,5 FM Jalan Raya.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng, saya tinggal di Gading Cluster, Tegal Kamulian, Cilacap. Saya seorang mahasiswi yang memiliki keluhan mata minus. Kemudian saya dibelikan kakak saya Vitama. Saya mengkonsumsi rutin dan habis 2 botol. Alhamdulillah berangsur dengan membaik. Tadinya saya minus 2,25 menjadi minus 2. Untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama dengan saya, silahkan mencoba Vitama. Saya sudah membuktikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Anda bisa mendapatkan

di Apotek Saudara Sehat yang beralamat di Jalan Karanganyar RT 07 RW 02 bagian Ten Kecamatan Adiwerna Kabupaten Tegal, di Apotek Putri Gumayun 1 yang beralamat di Jalan Gumayun Dukuhwaru RT 06 RW 02 Gumayun 1 Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, di Apotek Putri Gumayun 2 yang beralamat di Jalan Selawi Jati Barang kilometer 4 Gumayun Kecamatan Dukuhwaru Kabupaten Tegal, tepatnya sebelah barat Mutiara Cahaya Gumayun, dan di Apotek Padasugi yang beralamat di Jalan Raya Padasugi RT 03 RW 02 Desa Padasugi Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan

di Apotek Pebatan yang beralamat di Jalan Ronggo Warsito, Desa Pebatan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Di Apotek Kajen yang beralamat di Jalan Narawisan, Desa Kajen atau pinggir Pasar Pesayangan, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Di Apotek Tiara Parma yang beralamat di Jalan Raya Banjaran Balamoa, Kalikangkung Pangkah, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Mulia yang beralamat di Jalan Projo Sumarto 2, RT 05 RW 02, Setu, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Syapira Parma yang beralamat di Jalan Agung, Desa Beduk, RT 01 RW 01, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Untuk informasi, konsultasi, pemesanan, dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

Batik Banjaranyar yang beralamat di Jalan Raya Barat Banjaranyar nomor 4 RT 03 RW 02 Desa Banjaranyar Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal, tepatnya di sebelah barat Masjid Jami Nurul Islam Banjaranyar, di Apotik Jaga Sehat yang beralamat di Jalan Raya Masjid Jaga

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya

0: Duk, Duk, tolongin ibu dong.
1: Ada apa, Bu?
0: Tolong bacain WA ini nih. Kayaknya ini chat penting deh. Soalnya tadi siang ada pembeli yang minta nomor ibu. Katanya mau order bakso buat hajatan nanti.
1: Ibu kacamatanya kemana emang? Lupa naruh lagi ya?
0: Iya, tadi ibu lupa nyimpennya di mana. Jadi kalau nggak pakai kacamata burem banget lihat tulisan di HP kecil-kecil begitu.
1: Nanti ibu konsumsi Vitama ya Bu, 2 kapsul 3 kali sehari supaya kesehatan mata ibu selalu terjaga. Bisa buat mengobati mata rabun, katarak, minus, glukoma, iritasi, dan lain-lain. Nanti Ade beliin pokoknya, supaya ibu sembuh rabun dekatnya.
0: Iya, Nduk. Makasih loh, udah selalu perhatian ke ibu.
1: Ini isi chatnya emang penting, Bu. Bu Tita mau order 500 porsi bakso untuk hajatan anaknya bulan depan katanya.
0: Alhamdulillah.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Cilik Putra, alamat Jalan KS Tubun, nomor 135A, Tegal. Agen Apotek Injaya, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, Adiwerna, Tegal. Agen Apotek Sehat Medika, alamat Jalan Bawal, nomor 36C, RT 4, RW 3, Tegal Sari.
4: Dapatkan produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Toko Sembako Marcel atau Mama Wajrah yang beralamat Jalan Projo Sumarto, Jatilawang, Keramat. Agen Bakso Balungan Pak Suko yang beralamat sebelah selatan Pasar Suradadi, samping Masjid Al-Kausar, Jalan Purwa nomor 35 Suradadi. Nomor HP 0823-2263-2404.
5: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abah Uripto alias Abah Rambo yang beralamat di Jalan Pronggol belakang SMP 18 Cirebon, dan Abah punya keluhan masalah penglihatan buram dan bayangan-bayangan gitu. Lalu Abah mendengar iklan di radio yaitu Vitama, kemudian Abah beli ke radio dan meminumnya rutin. Dan alhamdulillah terasa ada perubahan. Lalu sekarang Abah beli lagi ke radio, terasa lebih baik alhamdulillah.
2: Bagi semua pendengar radio yang mempunyai keluhan seperti Abah, bisa memakai Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia, seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sidowaras, alamat Jalan Berkudoro 42 Langon atau Timur Pasar Langon, Kelurahan Slerok, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal. Agen Ibu Siti Magna atau Bapak Imam Puji Atmoko, UD Harapan Jaya atau Agen BRI Link, pengecer pupuk dan sembako. Alamat Jalan Harapan, RT2, RW2, Danawari, Balapulang, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, dan madu anak Vitapedia di agen-agen atau apotek-apotek resmi kami. Agen Apotek Sehat Selalu, alamat Jalan Raya Pulau Sari Karangsari atau depan Pasar Pulau Sari, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. HP 0857-4755-2145. Agen Mufida Group, alamat Desa Pacul, RT30, RW7, nomor 29, Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. HP 0823-2215-9389.
4: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Saya Mas Anies, biasa disebut Mas Anies. Di Mejasem tinggalnya, Mas Anies, Mbak Iis, Jajan.
2: Oh iya, mau aktivitas kesehariannya apa itu?
1: Ya kesehariannya jualan kue, kue-kue basah. Kita kan biasanya kerjanya itu malam.
2: Iya.
1: Dari mulai kadang-kadang habis maghrib, habis isya sampai subuh itu baru selesai. Itu terus di packing baru kita antar ke bakul-bakul di pasar apa. Kadang-kadang jam 4 pagi pun ada yang jemput ke rumah. Jadi saya itu perlu stamina dengan ini, dengan produk herbal Ramon Arab Habutop. Alhamdulillah terasa stamina lebih bagus daripada tidak minum gitu.
2: Oh, gitu. Jadi ada efek baik gitu ya setelah konsumsi Habutop gitu ya.
1: Ya alhamdulillah sampai saat ini saya sudah pertama nyoba yang 50 kapsul ya, maksudnya satu botol habis terus kayak tuh berada enakan, kemudian beli yang 200 sampai sekarang udah botol yang ke-8 kalau nggak salah.
2: Ke-8.
1: Iya, alhamdulillah.
2: Berarti daya tahan tubuh terbantu ya dengan konsumsi Habutop ya, Mas Andi?
1: Iya, alhamdulillah terbantu sekali dan kelihatannya untuk keluhan-keluhan yang lainnya juga banyak ya, seperti mungkin BAB karena saya sembelit ya, yeah. Agak subur badannya jadi kadang-kadang susah misal lama, tapi kalau dengan ini kalau udah kepengin ya langsung gitu, jadi nggak perlu ngeden atau gimana gitu misal, mohon maaf.
2: Ya berarti dengan konsumsi Habutop alhamdulillah sudah merasa terbantu, dan mungkin buat pendengar yang lain ada kesan dan pesannya.
1: Ya buat pendengar yang lain ya dicobalah, kalau memang banyak keluhan seperti keluhan yang saya rasakan banyak, karena ya, ternyata setelah minum ini banyak masih kan, jadi ya. Efeknya untuk tensi ya mungkin ada berkurang ya, ada turun ya. Terus untuk stamina juga mantap lah gitulah, bisa melek kuat, nggak jarang sakit-sakitan gitu alhamdulillah gitu. Untuk pendengar yang lain cobalah ramuan herbal Ramuan Arab Habutop, produk Denatur Indonesia.
2: Terima kasih untuk wawancaranya Mas Anies, sehat selalu.
0: Demikian tadi wawancara dari salah satu pengguna Habutop. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Dunia Oli, alamat Jalan Arah Hakim nomor 150 Tegal atau sebelah utara rel kereta api. Agen Jasa Paket JNT, alamat Jalan Kapten Ismail nomor 18 Tegal atau sebelah selatan Hotel Trio. Agen Apotik Dadi Sehat, alamat Jalan Projo Sumarto 1, sebelah timur Gerbang Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Nomor HP 0899-1079-090. Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Hakim Herbal Singkil Adi Werna, alamat Jalan Raya 2 Singkil. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Sawo Barat nomor 42 Kraton Tegal. Nomor HP 0819-0271-0020. Agen Apotik Hebring, alamat Jalan Tuku Umar RT1 RW1 sebelum Buruk Dubur Debong Kidul.
3: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 100.

0: ini kayaknya semangat banget. Lagi banyak orderan.
1: Alhamdulillah nih Jok, lumayan buat untuk target.
0: Cuaca kayak gini, hati-hati loh. Ntar masuk angin, target kekejar. Tapi badan nanti juga loyo.
1: Lah? Kalau aku sih gak khawatir Jok. Alhamdulillah, semenjak aku turutin konsumsi habut top, aku yang dulunya bentar-bentar capek, bentar-bentar loyo, sekarang fit terus.
0: Baru aja aku menawarin. Iya emang, banyak juga konsumenku yang ngakui kekhasiatan Habutop. Habutop memang ramuan Arab yang paling top deh.
1: Loh, emang kamu agen juga?
0: Iya dong. Selain buka warung kopi, aku juga jadi salah satu agen PT Denatur Indonesia. Jadi, ikut menyehatkan orang-orang di sekitarku, bro. Dengan cara yang alami dan juga herbal.
1: Mantap. Berarti nanti kalau Habutopku habis, bisa order di kamu aja kali ya?
0: Pastinya, guys. Harus dong.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat

0: sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Dapatkan produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu anak Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen atau apotek resmi kami. Agen Apotek Safira, alamat Jalan Sultan Hasanuddin, RT 4 RW 3 Keturen, nomor HP 0856-4056-6822. Agen Apotek Ravina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon. Dapatkan produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Anak Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Hebring, alamat Jalan Tuku Umar, RT 1 RW 1 atau sebelum Bruk Duwur, Debong Kidul. Agen Apotek Ravina Husada, alamat Jalan Dewi Sartika, Debong Kulon.
2: Sarap Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saat ini saya sedang bersama keluarga konsumen Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop. Langsung saja saya persilakan untuk perkenalkan diri, nama dengan alamat, silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lis Setiawati dari Slawi Wetan.
1: Pengalaman yang dirasa jenengan ataupun suaminya yang pernah konsumsi Habutop ini?
2: Suami
1: konsumsi Habutop. Nah, awalnya punya keluhan apa sebelum konsumsi Habutop ini?
2: Keluhannya menderita diabetes, terus kakinya memar. Oh. Sekarang udah gak memar lagi, diabetesnya udah turun.
1: Tadinya berapa diabetes?
2: 600. Sekarang alhamdulillah bulan kemarin udah menurun 115, tapi bulan ini belum cek.
1: Belum dicek ya. Tapi yang dirasa ini bapaknya ada perubahan atau gimana?
2: Alhamdulillah udah ada perubahan, udah gak ngeluh lagi nyerinya, terus kakinya udah gak mar lagi.
1: Lebih enteng ya. Mudah-mudahan seterusnya ada perubahan makin baik dan sembuh pastinya ya.
2: Amin.
1: Ini sebelumnya konsumsi berapa, habis berapa botol?
2: Udah habis 6 botol.
1: 6 botol, berarti mau 7 botol ini. 8.
2: Iya, dua lagi 8.
1: Baik, terima kasih untuk Mbak Lis ya, bareng suami, atas wawancaranya. Mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan untuk pendengar yang lain.
2: Ya, buat pendengar yang lain, mungkin ada keluhan seperti suami saya, silakan mengkonsumsi Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih untuk Mbak Lis yang ada di kawasan Slawi, dan salam sehat untuk keluarga, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-95.
4: Kan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen AIS Seluler Ibu Endang, alamat Kos Aziza, Desa Maribaya Pengasinan, RT2, RW3, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Telepon 0895-3832-27501. Agen Apotik Sumber Sehat, alamat Jalan Jenderal Sudirman nomor 239, tepatnya sebelah timur kantor pos Randu Dongkal, Kabupaten Pemalang. Telepon 0878-3059-9955. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus. Agen Apotik Utari, alamat sebelah barat Rumah Sakit Suradadi, Desa Sidoharjo. Telepon 0822-4267-4652. Agen Ami Bakar Madu atau Umi Lela, alamat Depot S Boba, Jalan Kenanga nomor 2A, RT4, RW1, Tegal Timur. Telepon 0853-2510-4827. Agen Mama Ari Bapak Sunarto, alamat RT7, RW2, Desa Kramat Pule. Telepon 0856-4256-8951. Agen Ibu Nunung Nedisa Rumah Hijab, alamat Jalan Pala Barat 1, nomor 10, sebelah barat Musola Baitul Amanah, Mejasem, Tegal.
5: Sara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal.

0: Mudah-mudahan bermanfaat juga bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
1: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Agen Apotik Bunda, alamat Jalan Raya Desa Tanjung Harja, RT 9, RW 3, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. HP 0878-7204-3803. Agen Apotik Mungil, alamat Jalan Raya Garuda, Desa Bongkok, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. HP 0823-2286-0451. Agen Apotik Almira, alamat Jalan Beringin nomor 33, Desa Kepunduhan, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. HP 0857-2731-3828. Agen Apotik Sri Rejeki, alamat Jalan Raya Kepandean, Desa Kepandean, Dukuh Turi, Kabupaten Tegal.
3: Produk-produk PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Vitama, Vitapedia, Sultana, dan lain-lain di agen-agen dan apotik resmi kami. Agen Apotik Saras, alamat Jalan Jenderal Sudirman, nomor 32, Brebes. Nomor telepon 671-562, patokan depan Polres Brebes.
4: Sarap Paramon, 101,5 FM, Jalan Raya.

0: Lagi nganggur orang, Mak?
1: Anak apa, Pak? Mama lagi nyantai, ke?
0: Tolong, Mak, cabutin rambut putih ya, Bapak.
1: Alah, pegawain apa? Ya wis, Nenek. Endi sih, Pak? Laka-laka rambut putih, Kak.
0: Idilah, kue, Mak, sing kaca bekatan, Kak.
1: Saya tidak weruh, Pak. Matanya bureng.
0: Astagfirullahaladzim. Wis kebermat nemen, Mak, rambutnya kegian, Om. Mulane, kau melayu nang apotek tuh obat herbal mata pitama. Indah bening maning penglihatane.
1: Iya, Pak. Yuk, tuku saiki. Eh, duite.
0: Tumben nyekel duit, Mak.
1: Anu, lorot nang dompet sorbantan.
0: Duite papa, Mak. Giliran masalah duit weruh nemen. Bacur kok.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Agen Toko Berkah Ananto, alamat Ruko Pasar Bumi Jawa, tepatnya depan Koramil Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Apotek Injaya 2, alamat depan pom bensin Exitol Kalimati Adiwarna atau samping Mulia Sel. HP 0877-4317-8223. Dapatkan produk-produk PT Denatur Indonesia di agen-agen resmi kami seperti Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, dan lain-lain. Agen Apotek Wahid, alamat Jalan Garuda, Bongkok, RT2, RW2, Kramat, Tegal. Telepon 0857-4016-8412. Agen Apotek Sehat Sejati, alamat Jalan Raya Karangjati, nomor 11, RT3, RW1, Karangjati, Tarub, Tegal. Tepatnya, samping SMA Hasyim Asari. Telepon 0812-2760-1554. Agen Apotek Algi Farma, alamat Desa Bogares Kidul, RT26, RW4, Pangkah, Kabupaten Tegal. Agen Apotek Dermasandi Sehat, alamat Jalan Raya Dermasandi, Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal.
4: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Dengan Bapak siapa, Pak?
2: Dengan Bapak Syaiful.
1: Alamatnya mana?
2: Alamatnya Desa Tanjung Harja, RT3 RW01, Peduan Kueni.
1: Kueni,
2: ya.
1: Baik, untuk saat ini umurnya berapa, Pak?
2: Umurnya saat sekarang 51 tahun.
1: Untuk aktivitas sehari-hari?
2: Aktivitas sehari-hari sekarang saya menggeluti bidang konveksi.
1: Oh
2: iya, jadi kasih tahu lah ya.
1: Ya, ya. Oh iya, ini ngomong-ngomong Pak Saiful beli Vitama ya. Ini untuk yang keberapa kali, Pak?
2: Berarti untuk saat ini botol yang keempat.
1: Keempat?
2: Iya.
1: Ada perubahan atau gimana?
2: Alhamdulillah ada perubahan. Saya kan minus 2,75 ya. Terus ditambah buram juga. Alhamdulillah setelah minum Vitama ada perkembangan. Jadi yang tadinya buram sekarang sudah berkurang sedikit, ya. Kayak gitu. Jadi sudah jelas. Dulu pandangan cuma 2 meter, Mas. Sekarang udah 10 meter. Walaupun belum begitu jreng, begitulah gitu. Tapi kan perkembangannya lumayan.
1: Iya, ya.
2: Gitu.
1: Jadi intinya melihat orang dari jauh juga sudah tidak rata banget,
2: ya.
1: Gitu
2: ya, Pak. Tadinya melihat orang hitam semua, Mas. Ada truk di depan itu hitam semua. Setelah jarak 2 meter itu baru kelihatan truk kayak gitu.
1: Berarti pandangannya semakin kesini semakin membaik gitu ya, Pak ya.
2: Alhamdulillah membaik.
1: Untuk kesan dan pesannya boleh disampaikan untuk yang lain gitu, Pak.
2: Oh ya, untuk teman-teman yang lain atau pendengar sekalian dimanapun berada yang mengalami kesehatan mata seperti saya, silakan mencoba mengonsumsi Vitama De Natur. Mudah-mudahan berjodoh dan mata kembali sehat.
1: Baik, ya, terima kasih atas wawancaranya buat Pak Saiful, wawancara singkat ini, dan salam sehat tentunya buat Pak Saiful.
2: Vitama memelihara kesehatan mata.
3: Vitama De Natur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001.

mendapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di

0: Apotik Akila Farma. Alamat Jalan Garuda, Desa Bongko, RT 01, RW 02, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Apotek Mindaka. Alamat Jalan Raya Mindaka, RT 01, RW 03, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal. Apotek Setu. Alamat Jalan Projo Sumarto, Nomor 2, RT 06, RW 02, Tarub, Kabupaten Tegal. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 085-293-199-588. Apotik Akbar Farma, alamat Jalan Prabu Kian Santang, Nomor 48, Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Apotik Wijaya Mekar, alamat Jalan Pangeran Walang Sungsang, Nomor 25. Apotik Moga Sehat, alamat Jalan Raya Moga, Pulau Sari, Cempaka Wulung, Banyumudal, Kecamatan Moga, Kabupaten Pemalang, atau depan Pasar Moga.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: pendengar, berikut wawancara dari salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan COD dan silaturahmi di kediaman Bu Erni yang ada di Kelampok, Kabupaten Brebes. Kebetulan beliau bersama keluarga telah menjadi konsumen Habutop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Erni.
2: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, ini kedatangan Power di kediaman panjenengan mau menanyakan tentang keluhan dan setelah menggunakan produk PT Denatur. Apa keluhannya?
2: Ya, sakit-sakit, sakit kaki, ada kesemutan, kepala sakit, pegal-pegal.
1: Nah, setelah mengonsumsi Habutop, apa yang dirasakan Bu Erni bersama keluarga?
2: Ya, badan jadi enak, tidak lemas, kaki tidak sakit lagi, jalan juga cepat.
1: Oke, berarti ada perubahan setelah mengonsumsi Habutop. Bapaknya juga mengonsumsi Habutop, Bu Erni?
2: Ya, mengonsumsi.
1: Oke, berarti Bu Erni bersama keluarga mengonsumsi produk PT Denatur Indonesia Group. Oke, terima kasih ya Bu Erni. Mudah-mudahan setelah minum Habutop akan menuju kesehatan untuk Bu Erni keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852 9319 9588, 0852 9319 95.
5: Produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, minyak herbal sutana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro dan otipus di apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852 9319 9588, 0852 9319 9588. Apotek Musi Farma, alamat Jalan Durian RT 4 RW 3, Desa Grobok Kulon, Pangkah, Kabupaten Tegal. Apotek Harapan Anda, alamat Jalan Beringin, Kertaharjo RT 1 RW 1, Kramat, Kabupaten Tegal.
6: Produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852 9319 9588, 0852 9319 9588.
7: Apotek Eka Farma, praktek Dr. Adi Pradana dan Dr. Eka Aryani yang beralamat Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo nomor 186 Margadana Tegal, kurang lebih 500 meter ke barat dari Pasar Sumur Panggang. Agen Mugi Mantun yang beralamat Jalan Werkudoro nomor 174 RT 06 RW 02 Kelurahan Kejambon, Kota Tegal.
8: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Pak RT, stop.
1: Ada apa, Bu Ija? Orang saya lagi buru-buru ini.
0: Ini saya mau ngajuin proposal buat acara ibu-ibu pengajian di RT kita.
1: Oh, itu nantilah setelah saya pulang aja. Nanti saya ke rumah ibu ya.
0: Emangnya buru-buru kemana sih, Pak?
1: Tuh, ini Bu, saya lagi mau ke apotek beli Habutop. Takut kehabisan soalnya stok di rumah lagi menipis.
0: Habutop itu apa, Pak?
1: Aduh, Bu Ija ini, Habutop itu obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, Bu. Saya selalu nyetok buat keluarga di rumah supaya saya sama keluarga selalu sehat. Ya udah, Bu, saya jalan dulu, Bu.
0: Sebentar, Pak. Aduh, saya jadi penasaran fungsinya apa itu obat-obatan gitu.
1: Aduh, ibu-ibu kalau udah kepo kayak gini nih. Habutop itu berfungsi buat menjaga kesehatan kita, Bu. Baik juga buat menderita stroke, diabetes, darah tinggi, dan lain-lain. Pokoknya, Ibu Ija juga perlu tuh biar keluarga Ibu Ija sehat. Udah ya, Bu, saya jalan dulu.
0: Bentar dulu, Pak.
1: Aduh, apalagi ya Allah, Gusti.
0: Saya nitip ya, Pak. Satu botol, nanti uangnya saya ganti.
1: Iya, Bu. Nah.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi. Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Bejo Sehat. Alamat Jalan Manunggal, RT 03, RW 04, Tembok Luwung, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Apotik Dwi Hastuti. Alamat Jalan Mangga, RT 05, RW 01, Percot Slawi. Warung Makan Ibu Eka. Alamat Jalan Yosudarso, Ruko Nirmala Square, Blok C, Nomor 1, Mintaragen, Kota Tegal.
3: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotek-apotek resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
4: Apotek Sumber Waras, alamat Jalan Projo Sumarto 2, RT 12, RW 2, Bengle, Kecamatan Talang. Apotek Azmi Farma, alamat Jalan Raya Yomani, RT 1, RW 3, Desa Yamansari, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal. Apotek Seraya, alamat Jalan Abimanyu, RT 04, RW 1, Kedung Sukun, Adiwerna. Apotek Bagus Farma, alamat Komplek Pasar Kedung Sukun, RT 1, RW 3, Kecamatan Adiwerna.
5: Setara Paramount, 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, Bawor kebetulan di salah satu konsumen produk PT Denatur Indonesia Group, yaitu Habutop. Coba perkenalkan Mbak dengan pendengar radio yang lain.
2: Iya, saya ini ibunya Ulfa dari Pekiringan RT 12 RW 3. Mas Bawor, ada apa Mas Bawor?
1: Iya, kedatangan saya mau mempertanyakan tentang hasil atau sebelum sesudahnya minum produk PT Denatur Indonesia Group. Sebelumnya apa yang dirasa untuk Ibu Ne Ulfa tentang produk tersebut atau punya rasa keluhan sakit apa?
2: Dulu sebelum saya minum Habutop itu saya pernah merasakan sakit di kaki. Kalau sholat sakit, juga kepala juga sering pusing. Ya pokoknya badan gak enak sekali Mas Bawor.
1: Oh begitu. Lah setelah minum Habutop itu apa yang dirasa?
2: Setelah minum Habutop, badan saya merasa enak banget. Enteng, kaki juga gak sakit, kepala juga gak pusing. Ya semua badan merasa enak lah Mas Bawor. Semuanya enak banget.
1: Sudah habis berapa botol Ibu Ne Ulfa mengonsumsi Habutop?
2: Dari dulu sampai sekarang 5 botol Mas Bawor.
1: Ya terima kasih. Lah itu Ibu Ne Ulfa dengar dari mana tentang produk tersebut?
2: Dari radio Mas Bawor.
1: Oh begitu. Kira-kira berarti sudah ada menuju untuk kesehatan untuk Ibu Ne Ulfa. Terima kasih untuk Ibu Ne Ulfa.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Oke, terima kasih sekali atas perbincangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan produk-produk dari PT Denatur Indonesia seperti Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, dan lain-lain di agen-agen dan apotik-apotik resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
3: Apotek Pagedangan Farma, alamat Jalan Raya Pagedangan, RT 12, RW 2, Kecamatan Adiwerna. Apotek Rakyat, alamat Jalan Raya Pagedangan, nomor 30A, Adiwerna. Apotek Tanjung Sari Sehat, alamat Jalan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.
5: Apotek Melati Kertas Kerep, alamat Jalan Projo Sumarto 1, RT 10, RW 2, Getas Kerep Talang, atau 100 meter selatan Balai Desa Getas Kerep. Apotek Manjur, alamat Jalan Raya Jatinegara, depan Puskesmas Jatinegara, Kabupaten Tegal. Apotek Idola, alamat Jalan Sawo Timur, nomor 33, Tegal Sari, Tegal.
6: Sarap Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa, alamat Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, Kabupaten Banjarnegara. Sebelumnya mata saya sakit, terasa pegal sampai sakit kepala. Bahkan untuk melihat sinar terang di malam hari terasa sangat perih. Kemudian tidak sengaja saya mendengar iklan di radio Vitama, produk herbal untuk memelihara kesehatan mata. Kemudian saya membeli di apotek terdekat. Setelah minum Vitama beberapa hari, alhamdulillah mata saya terasa membaik, pegal dan perih berkurang, dan mata terasa bersih. Untuk pendengar yang mungkin mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama, produk herbal untuk memelihara kesehatan mata. Terima kasih Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
0: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Apotik Karangreja, alamat Jalan Raya Karangreja, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Karangreja. Apotik Kutabawa, alamat Jalan Raya Desa Kutabawa, RT 04 RW 01, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, tepatnya depan Pasar Pratin. Apotik Pulau Sari, alamat Jalan Raya Pulau Sari Moga, Kecamatan Pulau Sari, Kabupaten Pemalang, tepatnya di pertigaan Pasar Pulau Sari. Apotik Bagong Sai, alamat Jalan Raya Bantar Bolang, Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang, tepatnya 30 meter selatan Masjid Raudatul Muslimin.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-95.

0: sekali, terima kasih banyak buat Ibu Darini beserta.
1: Selamat pagi, Pak Babi.
2: Pak RT, selamat pagi, Pak.
1: Waduh, esok-esok wis kayung semangat teman, Pak, wis patroli.
2: Waduh, saya kita durung wayahe patroli, Pak. Lagi arep tuku lawuh.
1: Oh, pantesan orang nganggo seragam.
2: Iya, tapi ge pangapurane ya, Pak, ya. Tumben, jenengan bisa langsung mengenali kulo. Padahal wulan wingi kaya, meskipun nganggo seragam, ada pada depan papagan, bisa kaya ora kenal, melintus, boy.
1: Iya, Pak Babin, alhamdulillah, iya. Berkat kapsul herbal Vitama, penglihatanku mipil jelas. Setelah konsumsi pirang botol, kaya, akhirnya penyakit rabenenyong berangsur membaik.
2: Oh, jenengan berarti sokan ngeriokna radio juga ya, Pak. Memang ke pancen Vitama gue, Pak, dudu produk abal-abal lo. Ana izin edar sekang BPOM, ana sertifikat halal yang barang. Ora salah jenengan milih solusine. Ya wis, Pak, tak lanjut tuku lawuh dhisik.
1: Oh, siap, Pak Pepin. 86 dan
3: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping.
4: Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. Apotik Widya Farma, alamat Desa Pacul RT28 RW7 Kecamatan Talang. Agen Dewita, alamat Jalan Dagan 1 RT42 RW9 Desa Tembok Luwung. Apotik Rakyat, alamat Desa Randu Sangat Kulon RT03 RW02 Kabupaten Brebes, atau Balai Desa Randu Sangat belok kanan kurang lebih 200 meter.
3: Dapatkan Habutop, Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Cemerlang, alamat RT6 RW5 Jalan Pati Margadana, Kota Tegal, atau di Komplek Perumahan Vero Margadana, Kota Tegal. Agen Bapak Kaso Ibu Tiri, alamat Duku Keseran, RT4 RW4 Desa Bumi Jawa, Kecamatan Bumi Jawa, Tegal. Agen Apotek Langgon Sehat, alamat Jalan Sumbodro, nomor 46A Kelurahan Selero, Tegal Timur, atau tepatnya depan Pasar Langgon.
5: Tara Paramon 101,5 FM Jalan Raya Dampiak.

0: kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yati Mulyati dari Ciamis. Saya mempunyai keluhan kalau melihat jauh atau menonton TV atau membaca sesuatu yang hurufnya kecil-kecil, kelihatan ngebayang, nggak jelas titik fokusnya. Kebetulan saya mendengar dari tetangga bahwa katanya ada di suatu radio bahwa ada iklan yang namanya obat Vitama yang berupa kapsul sama tetes mata. Terus saya mencoba untuk membelinya. Terus saya minum yang kapsul malam hari 2, terus yang tetesnya pagi-pagi sama malam dipakainya. Setelah memakai obat itu, alhamdulillah dapat dirasakan manfaatnya, hasilnya. Kepada seluruh pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, insya Allah boleh dicoba kegunaannya dan manfaatnya. Vitama, solusi kesehatan mata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Vitama di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588, 0852-9319-9588.
3: Anda bisa mendapatkan Habuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588,
4: atau di agen apotek Udan Mas yang beralamat di Jalan Raya Jati Sari, RT 3 RW 2, dekat Puskesmas Bantu Debong Tengah, Kota Tegal.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami 0852-9319-9588, 0852-9319-9588. Agen Apotek Kencana, alamat Jalan Agung Desa Bedung, Kecamatan Pangkah. Agen Apotek Sumber Sehat 2, alamat Jalan Raya Lemah Duwur, RT 7 RW 2 Adiwerna Tegal. Agen Dairoh atau IEM, alamat RT 7 RW 2 Gang Nur Pecabean, Pangkah, Tegal.
5: Setara Paramon 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Orang apa nak? Mung sepi ya mamake, nang umat dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon, kirang Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak, HP-ne mamake wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sinok, nek ayu gue ya. Mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: 0283-614-5477 dan 0283-352-8888.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah,
2: dicarilah Nabi Allah Ibrahim, ketemu, dihadapkan kepada Raja Namrud, disidang di pengadilan terbuka, disaksikan orang banyak, dibuka oleh Raja Namrud sidang luar biasa dalam rangka memeriksa dan mengadili tertuduh Ibrahim. Dengan ini kami buka, kami nyatakan dibuka untuk umum. Terdakwa supaya dibawa ke dalam ruangan sidang.

0: Nabi Ibrahim. Kenapa Ibrahim? Orang tua kuduhan menghancurkan berhala.
1: Kehada di alihatinya ya Ibrahim. Hei Ibrahim, benarkah kamu yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami?
0: Ah, siapa bilang?
1: Ada berita yang sampai kepada kami. Ketika kami keluar kau masuk ke tempat kami ibadah. Laku aja dan aku. Daripada urusan jadi panjang, mendingan ngaku aja dah.
0: Kata Nabi Ibrahim, enggak.
1: Bal fa'aluhu kabiruhum hadha. Yang menghancurkan berhala-berhala Tuhan, berhala yang paling besar ini. Yang paling besar ini.
0: Besarnya nunjuk ke patung, ininya nunjuk ke dirinya.
1: Kabiruhum kepada berhala, hadha kepada dirinya sendiri.
0: Wah, enggak, kata Nabi Ibrahim, setahu saya enggak semua berhala hancur.
1: Saya dengar yang paling gede enggak apa-apa.
0: Ya,
1: dan ada kampak di tangannya.
0: Kali yang gede itu ikan.
1: Jadi yang kecil-kecil ini dikampakin semua sama yang gede. Oh, buktinya kampak masih ada di tangannya kok. Tanya aja dia.
0: Kata Namrud Ibrahim, kamu sudah gila apa?
1: Kenapa? Masa kayak disuruh nyembah berhala, disuruh nanya berhala? Jadi gak bisa jawab ya?
0: Gak bisa jawab.
1: Nah kalau gak bisa jawab, kenapa disembah? Yang gila saya apa sampean?
2: Merasa tidak sanggup menghadapi argumentasi yang diajukan oleh Nabi Allah Ibrahim, Namrud salah. Dalam kesalahannya itulah ia menjatuhkan vonis bahwa Nabi Allah Ibrahim dihukum bakar hidup-hidup. Pada hari yang ditentukan, dikumpulkanlah kayu bakar sebanyak-banyaknya, hingga merupakan timbunan besar yang menyerupai sebuah bukit kecil. Apabila segalanya telah siap, kayu bakar itu pun disulut orang, dan api mulai menjilat ke sana kemari, makin lama makin besar, makin lama makin besar, sehingga tentara Namrud bingung. Ini Ibrahim bagaimana ngebakarnya? Kalau kita anterin ke api, kitanya ikut angus, dilemparin nggak mungkin sampai. Lalu mereka menemukan akal. Dibuat semacam lentingan busur panah. Kalau istilah kita di kampung kayak seleketan gitu. Sehingga Nabi Ibrahim dilemparkan dan tepat jatuh di tengah kobaran api yang menggunung. Namrud tentu saja memandang dengan perasaan puas. Dikenal konco-konco dan antek-antek yang melihat dengan hati yang lega. Dan semuanya merasa hancur sudah biang kerok yang selama ini menjadi racun dan duri dalam kehidupan kita. Tapi rupanya yang mereka mau lain dengan yang Allah mau. Ketika Nabi Allah Ibrahim hampir masuk ke tengah kobaran api yang menggunung itu, datanglah perintah Allah kepada api. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hai api, dinginlah kamu, selamatkan Nabi Ibrahim. Api ini tunduk kepada perintah Allah. Ia pun dingin. Sehingga Nabi Ibrahim di tengah kobaran api yang menggunung, ke ujung rambut pun tidak terbakar, malah kedinginan di tengah kobaran api. Lalu api ini dari besar-besar-besar, makin lama makin kecil, makin lama makin kecil, akhirnya padam. Yang ada tinggal tumpukan arang dan debu.
0: Kata Namrud, Mampus loh, Ibrahim. Asain. Barangkali istilah kita nih makan pencarian lo. Pakai bertingkah mencaci maki Tuhan kami, menghancurkan berhala-berhala. Sekarang rasakan hasil usahamu. Korak-korai pun kedengaran. Begitu lagi sorak-sorak dari tumpukan abu dan arang itu gerak-gerak.
2: Rusak.
0: Kok ini ada arang bergerak-gerak? Rupanya dilihat-lihat, makin lama makin nyata Nabi Ibrahim keluar dari tumpukan arang dalam keadaan utuh, tidak kurang satu apapun. Sebenarnya andai kata Namrud mau menggunakan akalnya, saat itu dia tentu menemukan satu hal yang luar biasa. Satu kebesaran yang kalau dia mau merenung akan sampai kepada kekuasaan yang serba maha. Tapi karena ketika itu hatinya sudah dipenuhi nafsu, ditutupi oleh kesombongan, dia buta terhadap kenyataan itu. Kaum muslimin rahimakumullah, akhirnya Nabi Allah Ibrahim ini diteror langsung oleh orang tuanya. Kata abahnya, "Aradibun anta an alihati ya Ibrahim, Ibrahim, kau benar-benar tidak senang kepada Tuhan-Tuhan kami berhala-berhala ini? La in lam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya." Kalau engkau tidak berhenti, hai Ibrahim, tidak berhenti memperkenalkan Tuhan seru sekalian alam, tidak berhenti mencela dan mencaci bahkan menghancurkan berhala-berhala kami, la arjumannaka, akan kami rajam kamu. Iya, kalau raja yang ngancam gini, orang tua beliau sendiri ngancam begini. Itulah tantangan dakwah, saudara-saudara. Kita melaksanakan dakwah ini tempo-tempo berhadapan dengan penguasa yang mentalnya macam Namrud. Tempo-tempo berhadapan dengan orang kaya yang pelitnya macam Qarun. Tempo-tempo berhadapan dengan orang tua yang mentalnya macam Azar. Orang tua yang kaku, yang tidak mau terbuka terhadap kenyataan. Itulah di kampung kita orang tua yang lajang. Kau lajang. Udah salah kencang. Sulit benar menerima pembaruan yang membawa umat kepada masalah-masalah yang memang nyata lebih baiknya. Itulah tantangan di dalam melaksanakan tugas dakwah. Dan ini dihadapi oleh Nabi Allah Ibrahim. Ayahnya terakhir memberikan tekanan, kalau kau tetap melaksanakan misimu, tidak akan kau mau berhenti dari tugas dakwah ini, awas Ibrahim, la arjumannaka, akan aku rajam, akan kami lontari kau dengan batu, wahjurni maliya, pergi kamu dari sini.
2: Ya Allah, diputuskan hubungan.
0: Kalau memang engkau berkeras dengan tugas dakwahmu, persilakan Ibrahim keluar, pergi saja dari sini.
2: Diusir oleh orang tuanya sendiri. Inilah hidayah, saudara-saudara.
0: Oleh sebab itu, tugas utama kita kaum muslimin sebenarnya bukan mengislamkan orang, tapi menyampaikan Islam. Tugas kita ialah menyampaikan Islam, bukan mengislamkan orang. Sebab orang mau Islam atau tidak, itu urusan hidayah dari Allah. Jangankan kita, Nabi Ibrahim
2: tidak sanggup mentauhidkan ayahnya Azar.
0: Nabi Nuh tidak bisa mengislamkan putranya Kan'an. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun tidak bisa memberikan hidayah kepada Abu Jahal dan Abu Lahab. Paman Nabi, orang tua Nabi, anak Nabi, istri Nabi sekalipun, hidayah tidak diberikan kepada mereka.
2: Mereka tidak terpanggil mengikuti kebenaran.
3: kalau sudah kenyataan ini yang kita temui.
0: Kembalilah kepada konsep Quran.
2: Allahumma inni qad ballaghtu, wahai Allah, seruanmu sudah saya sampaikan, dakwahmu sudah saya canangkan, ajakan kepada tauhid sudah saya sampaikan.
3: Allahumma inni qad ballaghtu, sudah saya sampaikan ya Allah. Perkara mereka tidak mau ikut
0: itu karena semata-mata hidayah berada di tanganmu ya Allah.
3: Kalau kemari landasan dakwah kita,
0: insya Allah tugas dakwah kita berkelangsungan.
3: Kalau tidak, makan nasi. Kita pikirin,
0: ya orang gua ajak benar-benar enggak mau, ya.
3: Ya, dipikirin.
0: Saya ajak ngaji, malah dikasih maki.
3: Saya ajak yang baik, malah saya dicemoohkan. Kok begini dakwah? Akhirnya dipikirin, sakit, jantungan. Sudah orang enggak kena kita ajak beriman, kita sendiri makan ke dalam. Itulah Quran meletakkan konsep di dasar, sampaikan dakwah dengan baik.
2: Bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan.
3: Kalau ternyata metode sudah baik tapi orang tidak juga mau beriman, tanamkan dalam hati,
0: Allahumma inni qad ballaghtu, ya Allah, tugas saya cuma sekedar menyampaikan.
3: Perkara mereka tidak mau,
0: saya sudah menyampaikan ya Allah, terserah hidayahmu. Kelapangan jiwa akan kita temui di sana.
3: Entah berhadapan dengan penguasa yang punya mental kayak Namrud, bertingkah laku sewenang-wenang, haji mumpung, mentang-mentang kuasa, lalu saenake dhewe. Menghitamkan yang putih, memutihkan yang hitam menurut seleranya saja. Entah berhadapan dengan orang kaya yang punya mental seperti Korun, makin kaya tapi makin bahil. Atau berhadapan dengan orang-orang tua yang punya tingkah laku seperti Azhar.
0: Diperlukan sikap lapang dada untuk menyampaikan risalah Islam ini.
3: Terhadap reaksi keras dari abahnya ini apa? Kata Nabi Ibrahim.
0: Surah Maryam ayat 47 menjelaskan.
2: Salamun alaika, sa'astaghfirulaka rabbi, innahu kanabi afiyya, wa'atajilukum wa ma ta'buduna min dunillah.
3: Kalau memang begitu abah, salamun alaika.
0: Oke abah, selamat jalan.
3: Marilah kita tempuh jalan kita masing-masing. Saya memang anak bapak, tapi tauhid adalah prinsip. Allah Tuhan saya, ini prinsip. Kalau bapak tidak mau mengikuti seruan saya, padahal saya sayang kepada bapak, saya cinta kepada bapak, saya tidak ingin bapak bersekutu dengan setan, saya tidak ingin bapak menemani setan di dalam neraka, saya ingin menyelamatkan bapak, tapi ini rupanya vonis bapak. Tidak merajam saya, mengusir saya dari sini.
0: Oke, bapak.
3: Assalamualaikum.
0: Selamat jalan.
3: Astagfirullah.
0: Saya akan memohon ampun kepada Allah untuk bapak.
3: Memohon ampun. Jadi walaupun dalam Islam kita berbeda akidah dengan orang tua,
0: tetapi kewajiban untuk berbakti tidak menjadi putus karenanya. Dalam surah Luqman dijelaskan, apabila kedua orang tuamu memaksamu untuk menyekutukan Allah, jangan taati. Tetapi sungguh pun demikian, wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Tetapi engkau pergauli keduanya di dunia ini secara baik. Toleransi yang besar ditunjukkan oleh Islam.
3: Dan lebih besar lagi dilaksanakan oleh Nabi Allah Ibrahim. Sungguh pun bapak sudah mengusir saya, menolak mentah-mentah ajaran tauhid, tetap juga menyembah berhala, tetap juga bersekutu dengan setan.
0: Saya akan memohonkan ampun kepada Allah untuk bapak.
3: Wa atazilukum.
0: Saya akan menjauh.
3: Menjauhkan diri dari apa yang bapak sembah, dari apa yang kaum kita sembah selain daripada Allah. Bapak menyembah berhala, kaum kita ini menyembah berhala. Wa atazilukum. Saya akan menyingkir dari semua itu.
0: Selamat jalan, abah. itu kita kita goodbye, my dear.
3: Ini jalan yang membedakan saya dengan Abah. Jalan tauhid dan jalan syirik.
0: Di sini kita harus berpisah.
3: Walaupun dengan berat hati,
0: kita berpisah. Jadi, keluarga dan akidah punya garis yang jelas.
3: Umumnya,
0: ya walaupun baik, tapi memang harus ditingkatkan.
3: Umumnya kita ini kan mayoritas merasa sebagai muslim karena keturunan. Kenapa kamu Islam?
0: Bapak saya Islam, nenek saya Islam.
3: Baiklah, itu pun baik. Pada mulanya memang harus begitu. Tapi lambat laun kita tentu harus merasakan bahwa keberadaan kita dalam Islam tidak cukup cuma karena faktor keturunan. Dengan kata lain, kita harus memperbaiki kualitas keislaman kita. Inilah proyek utama kita sekarang, mengislamkan orang Islam. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Maka Nabi Ibrahim pun meninggalkan orang tuanya, meninggalkan kaumnya, uzlah, hijrah ke tempat Baitul Maqdis, daerah di Palestina sekarang ini. Sejarah kehidupan Rasul umumnya memiliki kemiripan. Rata-rata ditentang oleh kaumnya sendiri dan sebagian besar lalu hijrah.
0: Itu barangkali memang resiko dari satu perjuangan. Nah, begitu tantangan yang dihadapinya dalam melaksanakan dakwah.
3: Lalu cobaan-cobaan yang diberikan Allah kepada Nabi Ibrahim pun luar biasa. Pantas kalau beliau itu masuk ulul azmi dan mendapat titel Khalilullah. Nabi Ibrahim titelnya Khalilullah, orang yang mencintai dan dicintai Allah. Khalilullah. Ini terbukti dari cobaan-cobaan yang dihadapinya. Pertama, dari perkawinannya dengan Siti Hajar, dengan Siti Sarah maksud saya, beliau tidak dikaruniai seorang anak pun. Umur sudah lanjut. Padahal anak kita tahu pelanjut sejarah, penyambung cerita si buah hati belahan jantung. Sampai pada satu hari,
0: Hajar musyawarah. Kalau bahasa kita, Bang, bagaimana Hajar? Lama juga kita sudah berumah tangga kan, Pak? Lalu, dan kita sejauh ini belum dikaruniai seorang anakku. Ya sabarlah, pada waktunya tentu akan ada juga.
3: Tapi kapan lagi, Bang? Usia kita sudah cukup lanjut. Maksud kamu bagaimana, Hajar?
0: Begini sajalah, Bang.
3: Bagaimana kalau Abang kawin saja lagi?
0: Ya Allah, punya istri macam begini, menyuruh lakinya kawin lagi.
3: Tapi dasar Nabi Allah Ibrahim,
0: nggak mau ah. Saya kan cinta sama Hajar.
3: Iya, soal cinta dia tahu. Dan saya tidak meragukan cinta Abang kepada saya. Cuma masalahnya saya nggak bisa memberikan keturunan lah. Bukan nggak bisa, belum. Sudahlah, kawin saja lagi, Bang.
0: Enggak mau, ah. Enggak mau.
3: Istrinya nyuruh kawin, lakinya ogah-ogahan. Sekarang kan enggak, istrinya larang kawin, suaminya malah nyelintir. Sampai ketika di desa, kata Ibrahim, ya kalau itu yang Sarah Hajar mau, biarlah, jadilah. Saya mau kawin lagi dengan syarat kau yang mencarikan istri untuk kaya itu.
0: Oleh Siti Hajar dipilihkan Siti Sarah.
3: Kawinlah Nabi Ibrahim dengan Sarah. Dari Sarah ini beliau dikaruniai seorang putra bernama Ismail alaihi salam. Nah, cobaan datang untuk menguji Khalilullah ini. Hai Ibrahim, kau cinta kepadaku, kata Allah, seolah-olah setelah saya punya anak, masuk rasa cinta anak ke dalam hati. Allah mau buktikan, mana cintamu yang lebih besar, kepada anakmu atau kepada aku, kata Allah.
0: Maka turun perintah untuk menyembelih anaknya sendiri.
3: Satu riwayat menceritakan bahwa latar belakang perintah menyembeli anak ini sebenarnya gara-gara Nabi Ibrahim juga ketelepasan ngomong. Beliau pernah menyembeli 300 ekor unta dan 1000 ekor kambing. Dagingnya dibagikan kepada fakir miskin, dilaksanakan penyembelian itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dekat. Tidak cuma manusia, malaikat kagum, dipuji Nabi Ibrahim.
0: Bukan main Ibrahim, kaya berani. Nah, kalau miskin berani, nekat kali.
3: Ini kaya berani. Menyembeli 300 unta, 1000 kambing, dagingnya disedekahkan kepada fakir miskin. Luar biasa Ibrahim. Ketika dipuji orang banyak, itulah beliau timbul sifat manusianya. Apa kata beliau?
0: Saya mah jangankan kambing sama unta, anak juga kalau saya punya disuruh potong, saya potong untuk mendekatkan diri kepada Allah.
3: Kenapa keselokasan ngomong begitu?
0: Sebab waktu itu belum punya anak. Ngomongnya enak.
3: Sama juga kita, gue mah kalau punya motor, siapa juga ketemu di jalanan, gue boncengin. Lagi belum punya. Kalau udah punya, lain gayanya. Itu, biasa itu, omongan orang belum kaya emang gitu. Saudara-saudara, sehingga omongan yang beliau sudah lupa bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun ini.
0: Begitulah ketika sudah punya anak Ismail, falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika Ismail sedang lucu-lucunya dalam tidurnya, mimpi turun perintah, ya Ibrahim, ufi binuzrika,
3: hai Ibrahim, bayar nazar.
0: Nazar?
3: Iya.
0: Apa nazar?
3: Dulu pernah ngomong apa, ingat gak? Jangankan cuma kambing, unta, anak pun kalau punya disuruh potong, saya potong.
0: Dianggap nazar.
3: Bayar nazarmu, potong anakmu.
0: Dipikirin siangnya, semalam itu benar-benar perintah Allah, aku cuma mimpi.
3: Kalau mimpi kok jelas amat. Kalau perintah Allah kok kelewatan amat.
0: Pakai anak disuruh potong, emang gak ada yang lain apa?
3: Tiga malam berturut-turut mimpi sampai beliau yakin ini memang benar perintah Allah.
0: Dan dilaksanakan.
3: Dengan berat hati. Pagi-paginya bilang kepada cici Sarah, Sarah, Ismail, mandikan, berikan pakaian yang baik, saya mau bawa pergi dia. Kemana bang? Pokoknya mau dia bawa.
0: Berangkatlah anak beranak ini menuju salah satu bukit di daerah Mina.
3: Ketika duanya sudah mau berangkat, iblis sibuk bukan main.
0: Ini cobaan loh. Orang kalau mau ibadah, Pak, iblis paling gatal.
3: Segala macam cara mereka lakukan agar orang jangan ibadah. Ini Ibrahim mau membuktikan cintanya kepada Allah.
0: Ya Allah, lihatlah.
3: Walaupun saya sudah punya anak, cinta saya kepadamu lebih besar, ya Allah. Walaupun perintah ini menyembelih yang anak sendiri, saya potong.
0: Karena melaksanakan perintahmu. Iblis ribut. Mula-mula dia bisikin Nabi Ibrahim. Hei Ibrahim, kau lihat anakmu di belakang itu, kecil, lucu-lucunya, masa anak begitu mau dipotong, tega kamu Ibrahim.
3: Ini perintah Allah, gak ada urusan sama ini.
0: Takut, kata iblis, waktu mantap juga.
3: Kalau suaminya gagal, istrinya kali. Biasanya perempuan perasaannya lebih tinggi daripada pikirannya.
0: Ini Siti Sarah barangkali. Kalau Siti Hajar barangkali. Kalau saya perdayai bisa terpedaya.
3: Hajar?
0: Ya.
3: Kamu tahu anakmu Ismail mau dibawa kemana?
0: Saya tidak tahu.
3: Mau dipotong? Ya. Suami mau Ibrahim?
0: Mau dipotong?
3: Dipotong!
0: Kok bisa begitu?
3: Iya, katanya ini perintah Allah.
0: Iblis?
3: Kalau memang ini perintah Allah, jangankan cuma anak saya Ismail. Saya juga ibunya mau ikut dipotong.
0: Wah, katanya Iblis ini gilaan lagi dari laki.
3: Saya kira karena perempuan bisa barangkali dilemahkan semangatnya, nyata ya tidak.
0: Ah, Ismail nih masih kecil kali ini, gampang dikelecehin.
3: Ismail, kau mau dipotong oleh ayahmu?
0: Dipotong?
3: Dipotong?
0: Kok bisa begitu?
3: Katanya perintah Allah. Kalau memang ini perintah Allah, saya siap.
0: Iblis mau ngomong lagi, Nabi Ibrahim Ismail ngambil batu disambit ini Iblis.
3: Izhabi anai, pergi, laknat terkutuk kamu.
0: Yang bisingnya itu sampai sekarang jadi ikutan dalam salah satu pelaksanaan ibadah haji yang disebut umrah. Melontar, itu timbul permusuhan abadi antara manusia dengan Iblis.
3: Jadi kalau ada orang mau berbuat baik, Iblis itu datang dari tiga penjuru. Dari bapak, dari anak, dari istri. Kadang-kadang bapaknya tidak kena, istrinya dibujukin.
0: Laki luno sok loyar menyumbang masjid.
3: Jangan kasih, duit simpan aja baik-baik. Istri gak kena, anak. Segala macam cara Iblis berusaha. Baru sampai di bukit yang dituju, Nabi Ibrahim buka kartu.
0: Ismail, Abah diperintah Allah ingin nyembelih lehermu.
3: Bagaimana, kerjakan apa jangan? Kalau memang itu perintah Allah, kerjakan apa? Insya Allah Abah akan menemukan saya termasuk orang sabar.
0: Ini jawaban anak soleh.
3: Coba kalau jawaban anak pintar enggak boleh. Bukan begitu. Ismail, saya disuruh motong lehermu. Bagaimana?
0: Kenapa?
3: Saya Pak, bapak aja yang tua.
0: Pintar. Pintar tapi enggak soleh ya begitu itu. Minteri jadinya.
3: Saudara-saudara, sampai Nabi Ismail diganti oleh Allah dengan seekor kambing kibas. Cobaan terhadap kecintaannya kepada Allah. Kau cinta aku?
0: Itu benar.
3: Tapi setelah kau punya anak, rasa cinta anak masuk ke dalam hatimu. Mana lebih besar, cintamu kepada anakmu
0: atau cintamu kepada aku, kata Allah? Terbukti cintanya kepada Allah lebih besar daripada cintanya kepada anaknya. Bukankah nilai cinta itu baru terasa nyata kalau sudah lewat cobaan, lewat pembuktian?
3: Sehingga dengan demikian kata orang, biasanya cinta itu menuntut pengorbanan. Berani bercinta, berani berkorban. Jangan takut berkorban, gak usah cinta-cintaan. Saudara-saudara, sebab kalau orang sudah berbuat untuk sesuatu yang dicintainya, sangat boleh jadi si lemah akan jadi kuat, yang jauh jadi terasa dekat, yang takut jadi berani. Kalau orang sudah melakukan sesuatu untuk yang dicintainya. Seorang bapak karena cintanya kepada anaknya, dia rela pergi pagi pulang sore keras keringat banting tulang supaya hari depan anaknya lebih baik daripada dia. Seorang suami yang cinta kepada istrinya, tidak soal dia kepanasan dan kehujanan. Mencari yang sulit-sulit yang diinginkan oleh istrinya.
0: Wes, contoh paling dekatnya kalau istrinya sedang mengidam.
3: Dia tengah malam buta minta mangga dan gak mesti mangga, rusak-rusak suaminya cari mangga.
0: Cinta memang membuat yang jauh jadi terasa dekat.
3: Lalu cobaan lain ketika turun perintah melaksanakan khitan. Umur beliau menurut riwayat Abi Daud sudah umur 80 tahun. Di zaman belum ada pisau cukur, silet, gunting, kulit sudah alok. Tapi ini perintah Allah, laksanakan resiko belakangan. Nabi Ibrahim pandai memilah mana kepentingan pribadi, mana perintah Allah. Nah, perkara beliau nanti pindah ke Mekah, membangun Ka'bah sampai kepada hari tuanya, ini berkaitan dengan Nabi Allah Ismail dan akan kita bicarakan pada pertemuan di mana kita nantinya akan membicarakan riwayat Nabi Ismail alaihi salam. Untuk riwayat Nabi Ibrahim, walaupun serba singkat, hingga ini sajalah dahulu dan mudah-mudahan menjadi tampil, ibarat, dan contoh yang bisa kita jadikan pegangan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Utsikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, anak apa mak? Telepon bain kok.
1: Ora apa-apa nak. Mung sepi ya mama ke, nang umar dewekan. Biasa nang tegalan radio Paramon. Kira Jakarta langka.
0: Oh, kayak gue mak. Wis tenang bae mak. HP-ne mama ke wis Android kan. Aja katro banget gramak. Download bae aplikasine nang Play Store. Ketik Radio Paramon. Pokoke mamake arep nang luar kota, nang luar negeri bisa ngrungokna Radio Paramon.
1: Dilokan sih nok. Nek kayak gue ya, mamake bisa dangdutan sporete ya.

0: 0283-614-5477 dan 0283-352-8888.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak.

0: Berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mama Kiwi dari Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Saya dulu pernah punya keluhan tensi tinggi, tapi setelah saya mendengar iklan Habutop di radio, akhirnya saya beli di agen resmi. Alhamdulillah, sekarang keluhan saya sudah membaik dan tidak pernah pusing karena darah tinggi. Buat pendengar lain yang punya keluhan seperti saya, silakan konsumsi ramuan herbal Arab Habutop yang lagi ngetop. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Keramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588. 9519

di Apotek Diva Farma, alamat Jalan Garuda, Desa Babakan, RT 04 RW 01, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Di Apotek Berkah Sehat, alamat Jalan Garuda, nomor 142, Kemantren, Kecamatan Keramat.

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda

di Apotek Zafira. Alamat, Jalan Kemuning nomor 10, Kejambon, Tegal. Di Apotek Husni Farma. Alamat, Jalan Samadikun RT 03 RW 02, Kelurahan Debong Kidul, Kota Tegal. Di Apotek Sumber Alam. Alamat, Jalan Palaraya Gria Mejasembaru, Mejasembarat, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal. Dan di Apotek Goge Farma. Alamat, Jalan Samadikun, nomor 14, RT 04, RW 02, Debong.

0: 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak, nomor

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 101.5 Setara Pramon Tegal Dangdutin Saporiti. Baik, kesempatan pagi ini Bagoda ya, ketemu sama power dari kantor si Somplaktor Ece Kiwir. Di edisi Sabtu 29 Agustus 2026. Insya Allah tuntas jam 10 siangnya saja. Bagaimana kabar barannya Setara Pramon? Mudah-mudahan dalam yang terbaik, sehat walafiat dan suatu apapun tentunya selaran batin. Bagi yang sakit cepat diberkemudahan untuk sembuh, bisa bergabung bersama Bawor. Online bisa digunakan 352888 atau 614547. Sekedar titip salam buat teman rekan nenek tolan sahabat keluarga tercinta, WhatsApp SMS online 085293199588. Baik, tadi sudah ada beberapa lagu ya, ada Egois, ada juga Di Sini Di Batas Kota Ini dan Seberkas Sinar. Baik, rupanya sudah ada yang gabung ya untuk Bali Selar Pramon. 352888. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Bagoda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, siapa ada teman-teman?
0: Namanya Cekewir. Halo, yung
1: melawan Ayu Pasar Bibidan.
0: Oh,
1: Prawan Ayu Kanawe Borneo.
0: Oh, Prawan, ah, Prawan, Prawan Ayu Kalimantan.
1: Iya. Salam-salam ya.
0: Yu.
1: Salam Menggo Mas Erwin, Eka Lonjo. Terus kayak apa? Pak Casro, Caswa.
0: Caswa.
1: Alias Happy, Upo Happy.
0: Loh, Upo Happy. Iya. Iya, tahu.
1: Oh, iya, lempor kasih kiga.
0: Iya.
1: Tinggi berbunyi es cinta terus.
0: Oh, kayak gue.
1: Jadi politikus.
0: Oh, cuy.
1: Pantas lah, siapa? Upo Happy. Terus Bunda Septi.
0: Oke.
1: Cinta nolak. Cinta nolak ya, urung adus.
0: Ya, urung adus.
1: Ya, adus. Bunda anak.
0: Oke.
1: Terus Baby Belpas. Mama Nolong Kalinyaman, Mama Nadia, Kang Kopidin, Mama Izzat Rayeman, Mbak Yunita, Mama Uti, Kang Komis, Mama Bagas, Mbak Nisa, Mama Ali, Bapak Le Ali, Bapak Le Uya, Mama Uya, Mama Le Karisma, Mama Karisma, Mbak Linda, ya Linda Ayu, ngalah kepadian.
0: Oh,
1: Ayang Linda lah, Linda,
0: Arul,
1: Arul.
0: Arul, ya.
1: Terus Mama Angelin.
0: Oke.
1: Dan Sahudi. Ya, terus kayo Budi Imut.
0: Budi Imut.
1: Iya. Terus Ayu Poso.
0: Ya, Ayu Poso.
1: Terus Bibi Uni.
0: Oke.
1: Macakso. Terus Kakak Doli, Bibin Beteng Kang Doli.
0: Yap, Aji.
1: Iya, Kacau kalau boleh lari ya. Terus
0: Kakak Doli. Manis panes, manis panes.
1: Oh iya, panes manis. Iya. Dan wajah monok masa kami satu sayangin
0: di tren.
1: Mama Dewi Kang Sabu. Kamu tahu dong, Mama Nono Kedili, saya aja kamu tahu.
0: Oke.
1: Walemu, Mama Neng Al Subabang. Mama Neng udah pulang.
0: Ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah lah.
1: Mama M, walemu jalonya, Ramasa. Terus Dedi Dewi Kunti, Mbak Lili, Mbak Pur. Terus Dedi Dewi Kunti aja ya.
0: Oke. Terus
1: Cacak Lajur, Suhadi, Umi Habibah, Pak Degondro, Mas Tawang, Mas Tawang.
0: Oke, siap.
1: Mama Karisma, Mama Karisma. Agustin, Dewi Jendala, ya Allah.

0: Yup.
1: Model.
0: Ya.
1: Diam.
0: Ya lagi kucek-kucek beripat.
1: Ya. Balina nyerato. Balina kalau pengirengnya.
0: Elci.
1: Mama Lali, Kang Pajo, Pajo diubung apa-apa. Mama Lidia. Balina BMC, Ami BMC, Kang Pi. Ini jangan lagi kel.
0: Oke.
1: Jasak lagi gue, suha aja. Terus sama Mani ya.
0: Iya. Yeah.
1: Oke.
0: Okay. Bawon pocor esok-esok wis ngoceh. Iya. Wae panes manes manes. Esok-esok pocor wis ngoceh.
1: Iya. Jenggo KBP Kang.
0: Oke, okay, silap.
1: Coba. Mama, oh iya, Mama Ikma ya.
0: Iya.
1: Dia di Gajah Manis,
0: Dunia
1: Pesan.
0: Yo,
1: Pesan.
0: Yo,
1: Pak
0: Jawa. Yo, tiga janda gaul.
1: Mama Dea, Mama Elisa.
0: Yo.
1: Bingo KBP Kang.
0: Oke, siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dublah cing-cing. Baik, ada Mi Bakar Madu bersama Milela di kesempatan pagi hari ini ya. Ya, urung sarapan cor ya. Ya, esok-esok wis ngoceh ya. Durung sarapan Nes, Banes. Enggak ngaruh ngeterke bocah sekalian tuku pincuan ya. Yo 6145477 halo assalamualaikum selamat pagi di pagi pagoda
2: pagi
0: oh pagi ini
2: durung,
0: waalaikumsalam durung berangkat sekolah
2: belum
0: ini lagi kaos kakinan kaki nen
2: nanti aku
0: ya
2: sarapan
0: terus
2: berangkat.
0: Oh berangkat ya Mbak Anggi lagi mandi.
2: Belum mandi
0: belum ganti Mbak Anggi.
2: Sehat ya Mbak Anggi.
0: Ya alhamdulillah Mbak Anggi sehat.
2: Ini pengen lagunya.
0: Apa tuh?
2: Yang penting happy.
0: Yang penting bahagia. Oh yang penting bahagia.
2: Bahagia ya Pak
0: Dek. Ya iyalah harus.
2: Kayak ibu.
0: Ya. Ah itu bahagia. Itu Wak Lemu sudah monitor Wak Lemu sama Bu Doraja.
2: Wak Lemu pagi.
0: Ya sama Mas Rapasa. Ya.
2: Ini Bakar Madu.
0: Oke. Okay.
2: Ini Lela.
0: Yo.
2: Bekas Lore.
0: Marina. Oke. Okay.
2: Ibu Lani. Mama Nadia.
0: Oke.
2: Mama Nunung.
0: Tiga janda gaul. Esok.
2: Mama Rizky cantik.
0: Aduh cantik kenal ke le dek. Kenal ke Pak Dek kenal ke karo Mama Rizky.
2: Kalau ketemu gani bilang.
0: Ya bilang ya. Itu ada yang mau kenalan gitu ya.
2: Dari Pak Dek. Ibu Lani Pesek. Lagi goreng tempe.
0: Waduh, angtanget wih. Isuk.
2: Tempe kandel-kandel.
0: Tempe kandel-kandel.
2: Ompar, Cok.
0: Yap. Ya, pan sekolah baik online di set.
3: Geni kesuwen.
0: Ya, kesuwen.
3: Ngemot.
0: Ya iyalah mung bojo cilik.
3: Saya lopo pagi ya.
0: Yap.
3: Empat kawan. Mama Alisa, Mama Lydia, Yumartia.
0: Yap.
3: Keteremanin. Yuk. Mama Win, Bania wong ireng.
0: Oke. Okay.
3: Terus KIO, Ibu Tia Biba, Pak Tikondro. Terus ngokang doli Bu Ite, Panes, Mama Ari, Bapak Ari, Bapak Uya, Ayang Linda, Mas Arun,
0: Jaksu, oke. Okay.
3: Terus apa warna Matsu, Malu, Maisnu, Mapi, Ahe Didato.
0: Ya, Wak Lemu karo Bayu Daroja.
3: Wak Lemu, Bute, Daroja, kemarin aku. Pegal sari tapi mau mampir barang
2: walem.
0: Ya, selalu ada.
2: Terus nggak, ay Mbak Eka tunjung nikahannya apa alul umpoi Mbak Atun, Kumariati, pasukan ibu ibu kemoy,
0: pagi,
2: Mama Tinda, Mama Bayu, Amita, ibu tunggu pagi, Mbak Titi suka Mbak Nen,
0: okay. Pasukan
2: dalam kapsul Mama Prit, terus nggak Mama Prit,
0: ya.
2: Cita teh Agustin, terus mama neng umpembang pamandor pamandor, kang Rosikin umakin, kang Pintet, tiap-tiap luar-luar taki,
0: mbak
2: Imut karo pulangnya ya,
0: mbak
2: Panji, okay, mama
0: Sida
2: mbak Kembang Pan, terus nggak, apa bayar tangan?
0: Oh kabe ya iyalah, iya mbak Anggi,
2: yuk,
0: oke,
2: okay.
0: Spreng
2: nggak anak-anakku,
0: iya benar.
2: Oh, yo. Simpunya
0: 8 huruf.
2: Makasih, Pak Cing.
0: Yuk.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Dobla Cing-Cing. Alah. Urung makan sekolah, sarapannya online ya, di Degani, Mama Lani. Yang ada di Munjung Agung, selamat pagi untuk semua saja. Yang ada di wilayah Munjung Agung tentunya. Mario Babor hadir di dukung produk PT Denatur. Solusi sehat untuk kita semua, semangat semua yang akan berangkat ke aktivitas. Ya, jangan lupa sarapan pagi. Hati-hati di jalan ya. Selamat sampai tujuan ya, kita aktivitas ya, berbagai aktivitas. Jangan lupa ya dikonsumsi Haputo Pramana Arab yang top. Baya tetap semangat pagi hari ini yo, Capcus ya, Barat Cinta, CKWIR.

Sehat selalu ya, Laris Manis Tanjung Jimbol. Siap-siap, Kang Bawor ya. Halus.

Selamat pagi jengat ini yang ada di Surabaya ya. Pan mangkat kerja ya, minyak wangi disit lah. Iya, baru minyak wangi gua ketemu perawan Kalimantan ya. Bertemu ke perawan Kalimantan, yang penting happy. Nih, cocok beli. Lakuni isuk-isuk, settingannya kayak kie, yanes, panes. Iya. Toplet namanya. Mangkat disit, pan kerja, minyak wangi nen. Oh, nguning jalan ketemu perawan Kalimantan.

0: Wih.
1: Pak Yadi, mau gue mangan, Pak?
0: Koyone enak iki.
1: Laka-laka koyo enak, Pak. Sing ana panas, oh ya.
0: Apa kuwi gule?
1: Enggih, Pak. Monggo mumpung segene kemebul.
0: Wah, ngapurane, Mas. Aku wis ora mangan gule sebab yen mangan daging-daging sirahku loro.
1: Widih, hebat nemen. Bar mangan daging sirahe loro ya.
0: Maksude ngilu mumet, Mas.
1: Oh, berarti tensi lan kolesterol njenengan kuwi dhuwur nggih, Pak. Yen oleh saran njenengan sering konsumsi habuto bae, Pak. Tukune nang apotek atau agen resmi. Kuwi apik ngimbangi atau mudune kolesterol dhuwure panjenengan. Dadi ora eman-eman ana wong tawa sate, gulai kambing, apa masakan-masakan sing berbau santen. Caplok bae, Pak. Sing penting aja akeh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Anda

di Apotek Agung Mulia. Alamat di Jalan Cut Nyakdin, RT 06 RW 02 Pagongan, Dukuh Turi, Tegal. Di Apotek AGM Farma. Alamat di Jalan Profesor Dr. Buya Hamka, nomor 53 RT 003 RW 11 Margadana, Kecamatan Margadana, Kota Tegal. Di Apotek Gatsu. Alamat di Jalan Gatot Subroto, RT 06 RW 01 Sumur Panggang, Tegal. Dan di Apotek Al-Madina. Alamat di Jalan Raya Kaliwadas, RT 11 RW 03 Adiwerna,

0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.

di Apotek An-Nur. Alamat, di Jalan Raya Lengkong, Perumahan Gria Bumi Pertiwi, Desa Kaliwadas, Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Andaru, alamat di Jalan Mina RT 16 RW 07 Adiwerna, Kabupaten Tegal. Di Apotek Biru, alamat di Jalan Kemasan RT 09 RW 02 Kalimantan.

0: beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
1: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak nomor

0: salah satu konsumen Habutop.
1: Pendengar, saya posisi di kediaman Ami Bakar Madu, salah satu konsumen produk PT Natura Indonesia Group. Assalamualaikum, Ami Bakar Madu.
2: Waalaikumsalam, Kang Bawor. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik. Kabar Ami Bakar Madu sendiri bagaimana?
2: Alhamdulillah sehat, Kang Bawor.
1: Ya, ini saya mau menanyakan, Ami punya keluhan apa sebelum kenal dengan salah satu produk PT Natura Indonesia Group?
2: Saya itu punya keluhan, kadang-kadang saya BAB-nya susah. Kadang-kadang sampai 4 hari, 3 hari. Dan kalau malam juga tidurnya agak susah gitu loh. Tapi setelah aku mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah badan enak, terus BAB-nya lancar. Jadi mungkin sembelit ya, bahasanya sembelit, mungkin ada lambungnya gitu loh.
1: Jadi setelah minum Habutop, ramuan Arab yang lagi ngetop, jadi sudah ada perubahan untuk kami Bakar Madu. Apa pesan Ami Bakar Madu untuk pendengar radio yang lainnya?
2: Untuk pesan saya, yang punya keluhan seperti saya, coba dulu, ya, coba dulu konsumsi Habutop, ya, ramuan Arab yang lagi ngetop, coba dulu, baru komentar, itu. Terima kasih, Kang Bawor.
1: Ya, terima kasih atas wawancara ini bersama Ami Bakar Madu.

Habuto di Radio Paramon FM, Jalan Raya Dampiak, nomor 132, Kramat, Kabupaten Tegal. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi call center kami di 0852-9319-9588. 0852-9319-9588.

di Jalan Raya Damkiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588. Anda bisa mendapatkan hal

0: di Apotek Mandala. Alamat di Jalan Abdul Ghani nomor 100, Pesurungan Kidul, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Di Apotek Farmazon. Alamat di Jalan Cikditiro nomor 168, Tegal Selatan, atau depan kantor Kecamatan Tegal Selatan. Di Apotek Kalinyamat. Alamat di Jalan Cikditiro, RT 03, RW 04, Kalinyamat Wetan, Kota Tegal. Dan Apotek Sici Farma. Alamat di Jalan Kaloran nomor 14/68, Mangkukusuman, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, atau sebelah utara alun-alun Kota Tegal.
1: Untuk informasi, konsultasi, pemesanan dan keagenan, hubungi 101,5 Paramount FM yang beralamat di Jalan Raya Dampiak nomor 132 Keramat, Kabupaten Tegal, atau hubungi call center kami di 0852-9319-9588. Sekali lagi di 0852-9319-9588.
2: Setara Paramount 101,5 FM, Jalan Raya Dampiak